Selamat pagi teman Pro 2. Hati-hati di jalan ya buat kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini, yang dari tadi tuh tahan nafas, tahan emosi karena kok jalanan Yogyakarta pagi ini lumayan agak ruwet ya. Gitu tuh Yogyakarta kalau jam 7 ke atas tuh kadang emang suka ramai teman Pro 2. Tapi kalau saya kamu pagi hari ini mau lewat di Jalan Gejayan depan Studio Pro 2 Jogja sih terpantau lancar aja sih. Cuma mataharinya udah mulai serengenge. Tau gak sih serengenge itu? Aduh, kalau misalnya di bahasa ini Indonesia, aku gak punya arti yang jelas lagi. Coba dong teman berdua yang tahu arti serengenge dalam bahasa Indonesia apa ya. Kalau aku sih menggambarkannya serengenge itu kayak terang banget gitu. Yes, karena kayaknya sih emang hari ini Yogyakarta bakalan cerah banget teman berdua. Karena kan kemarin sempat turun hujan tuh, kemungkinan besar sih hari ini bakalan cerah. Ceila, udah ini ya kayak Cenayang. Yang kayak bisa memprediksi gimana cuaca hari ini. Tapi kalau saya aku yang memprediksi kayaknya enggak, jangan dipercaya 100% ya teman Pro 2 ya. Kamu bisa percaya kalau masalah perakiraan cuaca barengan sama BMKG aja kali ya. Nanti aku jam 7:30 pagi bakalan update info perakiraan cuaca barengan sama BMKG yang akan kasih tahu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini. Apakah bakalan cerah kayak sekarang atau malah tiba-tiba nanti siang turun hujan, ya wheels itu teman berdua ya. Nanti aku bakalan update infonya jam 7:30 pagi. Anyway, kita nikmati dulu ya lagu yang udah di request sama Bayu di Godean. Tadi pengen diputerin lagunya One Republic ya. Nanti habis lagu dari Bayu, kita lanjut ke lagu yang udah dipilih sama Tri pagi hari ini. Hai, selamat pagi Tri. Yang dari tadi belum sempet sarapan dan bilang kalau misalnya aku deket sama lokasi dia mau dikirimin soto panas pedes. Beuh, cukup ya. Panas dan pedes tuh omongan orang aja, kalau makanan jangan ya. Tadi request lagunya Clean Bandit sama Pink Sweet, boleh nanti aku puterin lagunya buat kamu ya. So, buat teman berdua yang pengen ikutan gabung, langsungan aja kasih tahu final lagu apa yang pengen kamu dengerin. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau mention juga boleh ke @rripro2jogja, duanya pakai angka J-O-G-J-A.

0: Stay tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat pagi teman berdua, sudah jam 8:30 pagi. Waktu kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Anang Ariana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat menyapa para pendengar sekalian di kesempatan pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi YIA dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini Rabu 20 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terpantau adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sebagian besar wilayah Jawa Tengah hingga Jawa Barat. Kondisi ini masih memberi potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah DIY, serta memberi potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Dari pertimbangan dinamika atmosfer tersebut, langkah perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Di wilayah kota Jogja, wilayah Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul bagian utara, juga wilayah Bantul bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Kulon Progo bagian selatan dan Bantul bagian selatan. Sementara untuk dini hari kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 67 hingga 96%. Angin umumnya akan berhembus dari arah utara hingga timur dengan kecepatan maksimum mencapai 25 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Sebagai informasi peringatan dini bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan, hendaknya masih mewaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir juga yang kencang, terutama di wilayah Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu pendengar sekalian dalam menyesuaikan diri serta merencanakan aktivitas hari ini dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Slamet Triadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiran cuaca area bandara. Dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk para pendengar sekalian. Berikut kami sampaikan prediksi cuaca di Bandara YIA untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiran cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan, baik pada pagi hari, siang hari, malam, maupun dini hari nanti, di mana jarak pandang mendatar berkisar antara 7 hingga 10 km, suhu udara antara 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara antara 65 hingga 95%, dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas sekitar bandara, dapat tetap waspada terhadap potensi perubahan cuaca yang signifikan pada musim peralihan ini, seperti terjadinya hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai dengan angin kencang dan petir yang terjadi secara tiba-tiba kapan dan di mana saja. Untuk itu, tetap update dengan info cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perakiran cuaca Bandara YIA pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Slamet, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk perakirawan Anang Ariana yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Selamat yang sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Bro 2 bisa simak kembali informasi perakhiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

itu dia jawara kita minggu ini, ada Summer with 12 to 12. Kalau kamu suka sama lagunya, jangan lupa di request terus biar bisa bertahan selamanya di posisi pertama. Dan jangan lupa dengerin Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Chamber 2 Hitlist, The Weekly Top 20 Countdown, all the hits.

Sina Mufiara masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman berdua. Anyway, kamu tahu gak sih kalau di tanggal 20 Mei ini kita lagi memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Yes, Hari Kebangkitan Nasional tuh untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia teman berdua. Dan momentum ini tuh jadi tonggak awal persatuan masyarakat Indonesia buat ngelawan penjajah kolonial Belanda. Jadi ini dilansir dari laman Dinas Pendidikan, peringatan Kebangkitan Hari Nasional itu berkaitan dengan berdirinya Budi Utomo di tahun 1908, tepatnya di tanggal 20 Mei. Jadi organisasi ini didirikan Dr. Sutomo bersama mahasiswa dari Stovia di Batavia. Nah, Kebangkitan Nasional ini adalah periode awal abad ke-20 ketika masyarakat Nusantara itu mulai memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Dan masa tersebut juga ditandai lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober tahun 1928 buat menguat persatuan nasional. Jadi awal munculnya Kebangkitan Nasional itu ada di abad ke-20, di mana Belanda itu kan menerapkan sistem pemerintahan modern di Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial mereka gitu ya. Dan Belanda juga menetapkan batas wilayah administrasi yang menjadikan cikal bakal Indonesia modern saat ini gitu. Nah, lewat kebijakan politik etis, Belanda itu membuka pendidikan buat sebagai masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Dan kebijakan tersebut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia modern teman Broadway. That's why di tanggal 20 Mei, tepatnya di 1908, akhirnya berdiri yang namanya Budi Utomo teman berdua ya, organisasi yang didirikan bersama Dr. Sutomo bersama mahasiswa dari Stovia di Batavia. Yes, jadi hari ini teman berdua 20 Mei 2026 kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan mari jadikan Hari Kebangkitan Nasional itu sebagai pengingat untuk terus bersatu, Indonesia kuat, rakyatnya saling mendukung dan peduli.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Let's go, teman berdua. Sudah jam 8, waktu ya aku ajakin kamu buat ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Sudah siap? Aku udah siapin nih 5 lagu teman berdua buat kamu pilih pagi hari ini. Dan nanti kamu tinggal tentuin lagu mana yang pengen kamu dengerin, oke? Okay? So, pagi ini aku udah siapin lagunya. Ada Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alama, Kelsey with Gabriella, ada Lomba Sihir Ribuan Memori, habis itu aku punya Gigi Paris with Sailor Song, dan juga ada Raisa Could Be Love. Yes, itu dia 5 lagu yang udah aku siapin. Kamu tinggal tentuin pengen dengerin yang mana. Nanti kalau kamu sudah yakin sama pilihan kamu, silakan WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025. Atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rribro2jogja. Duanya pakai angka JOGCA. Oke, aku yang mainin lagunya, kamu yang pilih. Jadi tinggal tentuin aja pengen dengerin yang mana teman pro 2 ya. Aku punya lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif, Alama, Kelsey Gabriella, Lomba Sihir Ribuan Memori, habis itu ada Gigi Paris with Sailor Song, dan Raisa Could It Be Love. Itu dia lagunya, tinggal pilih pengen dengerin yang mana. Dan nanti lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. So langsung aja kasih tau ke Vina, 3 lagu apa yang bagi kamu dengerin pagi ini di jamu jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sebuah pertunjukan yang kalau kata aku sih agak lain ya kan. Jadi kemarin tuh Mbak Peggy Go Teman Bro 2 sukses mengubah bawah jalan tol di New York City jadi lautan manusia yang penuh sama cahaya, music, dan ini tuh jadi salah satu tempat yang unpredictable gitu kan ya. Jadi Mbak Peggy Go itu bikin perform di bawah kolong jembatan Teman Bro 2 ya, dan acara yang digelar ini di venue iconic Under the K Bridge Brooklyn Teman Bro 2 yang dipenuhi sama banyak orang yang kayak oke deh gak apa-apa di bawah kolong-kolong juga deh kita datengin ya kan. Jadi lewat konsep Midnight Lobster Club Teman Bro 2, jadi Mbak Peggy Go tuh kayak menghadirkan pengalaman pesta underground khas dari Mbak Peggy Go yang dengan musik elektronik dengan tata cahaya yang dramatis dan juga atmosfer industrial yang unik gitu ya. Jadi perpaduannya tuh menarik banget Teman Bro 2, beton jalan tol, lampu, sama kota-kota yang ada di sana, dan ditambah energi dari penonton yang bikin lokasinya tuh terasa mantep sih kalau kata aku ya kan. Dan suasana malam itu juga kayak disebut lebih mirip sebuah pesta rahasia dibandingkan konser biasa gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat penampilan Mbak Peggy Go tuh kayak membuktikan dirinya itu kayak jadi salah satu ikon musik elektronik dunia yang bikin bisa mengubah ruang gak biasa menjadi pengalaman pesta yang spektakuler. Dan kayaknya sih baru Mbak Peggy Go aja deh yang bikin konser di bawah jalan tol New York Teman Bro 2 kayaknya ya. Dan ini sih boleh nih ya, besok next time Mbak Peggy Go bikin konsernya di Jogja deh. Kira-kira kalau di bawah jembatan enaknya di mana nih? Jembatan Janti, Lempuyangan, atau jembatan ini nih, Jombor? Tapi mungkin gak ya?

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Simak trivia Piala Dunia, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di Mata Tokoh, Variety Show di Balik Bola, obrolan santai tematik VAR, visual asal review. Simak keseruan Piala Dunia 2026 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. This is High Five featuring Yofi Widianto. Semenjak ada dirimu dan semenjak ada teman Pro 2 di sini, aku jadi seneng deh. Kata dari tadi udah banyak banget yang ikutan gabung di jamu, jamnya lagu kamu, yang udah pada pilih-pilih lagu buat didengerin pagi hari ini. Kalau misalnya kamu baru aja join sama Vina Dispada, don't worry, kamu masih bisa ikutan gabung di jamu, karena nanti aku bakal mainin lagunya tuh di jam 8:45. Nah, kalau misalnya sekarang nih kamu pengen ikutan join dan nentuin lagu mana yang pengen kamu dengerin, bisa banget ya. Aku udah siapin 5 lagu. Ada lagu dari Rizky Febian featuring Adrian Khalif with Alama, Catchy, Gabriela, Lomba Sihi, Ribuan Memori. Ada Gigi Perez with Sailor Song dan Raisa Could It Be Love. Nah, kamu tinggal tentuin aja 3 lagu mana yang pengen kamu dengerin. Nanti lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainkan di jam 8:45 ya. Jadi masih ada waktu kurang lebih ya 12 menit lah buat kamu kasih tahu ke aku lagu mana yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Bisa langsung WhatsApp ke 0811-251-1025, atau teman Pro 2 bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. Kamu tinggal tentuin aja pengen dengerin lagu yang mana ya. Bebas deh, kamu yang tentuin, aku yang mainin ya. Nanti di jam 8:45 aku bakal mainkan lagunya buat kamu. Jadi teman Pro 2 bisa tentuin dari sekarang dan mungkin kayak pilih dan memilih dan memikirkan dulu kira-kira lagu mana ya yang pengen didengerin. Semoga aja sih nanti lagu pilihan kamu yang paling banyak dipilih gitu ya. Jadi langsung aja gabung di jamu, jamnya lagu kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Terima kasih banyak buat teman-teman berdua yang udah ikutan gabung di jamu jamnya lagu kamu. Dan sekarang aku bakalan bacain siapa aja yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025 dan udah ikutan gabung memilih lagu yang pengen didengerin ya. Thank you buat Lavernia yang sudah ikutan gabung pagi hari ini, pengen diputerin lagunya Catchy with Gabriela, Raisa sama Gigi Perez yang Sailor Song. Ada Bayu di Godean yang vote lagunya Rizky Febian featuring Adrian Khalifit Alama, Lomba Sihir sama Raisa Could It Be Love. Habis itu ada Rini yang vote lagunya Catchy, Ribuan Memori dari Lomba Sihir sama Gigi Perez yang Sailor Song. Dan terakhir ada Tri yang vote lagunya Catchy, Lomba Sihir dan Sailor Song. Okay, thank you ya buat teman-teman dua yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sesuai sama kesepakatan kita, lagu yang paling banyak dipilih sama teman-teman dua yang bakalan aku mainkan buat kamu ya. So, tiga lagu yang bakalan aku puterin pagi hari ini ada Gigi Perez with Sailor Song, Catchy with Gabriela dan juga Lomba Sihir, Ribuan Memori. Special buat teman-teman dua yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di jamu-jamunya lagu kamu, aku mainkan lagunya buat kamu dan kita awali dari Lomba Sihir with Ribuan Memori. Enjoy!

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

This is Gigi Paris, teman Pro 2 with Seller Song, lagu yang aku kasih spesial buat teman Pro 2 yang tadi udah ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu. Tiga lagunya udah aku puterin ya. Tadi ada Kelsey Gabriela sama Lomba Sihir Ribuan Memori. Yes, Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 teman Pro 2. Dan kalau misalnya kamu pengen gabung terus pengen dengerin lagu lain selain yang tadi udah aku share di Jamu, boleh banget ya. Kamu tinggal kasih tau ke Vina lagu apa sih yang pengen kamu dengerin pagi hari ini. Mau lagu mancanegara boleh, Indonesia juga boleh ya. Thank you buat Tam-Tam yang tadi udah ikutan gabung terus bilang pengen diputri lagunya Donny, The Place You Call Home. Boleh, aku udah siapin lagu ya buat kamu ya. Anyway, Donny ini adalah salah satu musisi dari Yogyakarta yang sekarang tuh tinggal di Jerman. Dan dia bikin lagu ini tuh nulis lagunya dari tahun 2017 dan akhirnya berani dirilis itu dari 2025 teman Pro 2 ya. Dan ya banyak pertimbangan yang akhirnya bikin Donny okay deh, kita rilis The Place You Call Home teman Pro 2. Dan nanti aku bakalan puterin lagunya buat kamu ya. Selain itu juga terima kasih tadi ada Shano pengen diputerin lagunya Yura Yunita Keluarga. Oke, habis ini aku mainkan lagu ya buat kamu ya. And teman Pro 2, habis ini kita juga bakalan update kabar terbaru di Asta Cita teman Pro 2 ya. Nanti aku akan update gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini, terutama buat kamu yang punya kegiatan cukup padat ya. Nanti aku update infonya buat kamu ya. Nanti biar kamu juga tahu gimana kira-kira cuaca di Yogyakarta hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dihimbau untuk selalu melakukan mitigasi bencana agar dapat melakukan upaya pencegahan hidrometeorologi. Dilansir dari Konservasi Das Universitas Gajah Mada, perubahan cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab bencana hidrometeorologi yang utama adalah kerusakan lingkungan yang masif akibat daya dukung dan daya tampung lingkungan. Nah, ini dia tips pencegahan hidrometeorologi yang dapat dilakukan oleh masyarakat menurut BNPB. Di antaranya, yang pertama, memangkas daun dan ranting pada pohon-pohon yang besar. Tidak membuang sampah sembarangan, lalu harus menjaga kebersihan lingkungan. Tidak lupa juga untuk membersihkan saluran air hingga sungai. Yang kelima, selalu memperbarui informasi perakiraan cuaca dari sumber yang kompeten. Sedangkan untuk upaya pencegahan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan menanam pohon yang dapat mencegah pula terjadinya tanah longsor sekaligus mengikat air tanah sebagai persediaan saat kemarau panjang.

punya agenda penting hari ini teman Bro 2 dan semuanya tuh bakalan mobile. Jadi kamu harus make sure ya gimana cuaca hari ini. Yes, aku bakalan update infonya buat kamu. Dan aku kutip infonya dari BMKG teman Bro 2. Diperkirakan sih kalau hari ini sebagian wilayah DIY berpotensi diguyur hujan ringan teman Bro 2. Nah kalau kamu perginya ke arah Sleman dan ke arah Bantul, ini diperkirakan akan mengalami hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan untuk daerah lain cenderung berawan sampai kondisi udara kabur. Jadi kalau misalnya kamu kemarin ngerasa kayak kok berkabut ya, iya emang itu kata BMKG begitu. Dan memang perbedaan

Kondisi atmosfer di sejumlah wilayah DI ini, bagi masyarakat juga kadang diminta untuk waspada ya terhadap perubahan cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu gitu, terutama buat kamu yang punya aktivitas di luar ruangan dari pagi sampai sore. Jadi harus lebih aware lagi teman Pro 2, karena kondisi cuaca yang berubah ini cepat dinilai berpotensi memengaruhi mobilitas dan kenyamanan kenyamanan aktivitas kamu gitu ya. Dan untuk make sure apakah cuaca hari ini bakalan bersahabat atau enggak, kamu bisa update lagi lebih detailnya di bmkg.go.id begitu ya. Dan yang pasti perbedaan cuaca di berbagai wilayah DIY menunjukkan adanya potensi hujan lokal, terutama di kawasan utara dan area perkotaan. Sementara itu untuk wilayah Bantul dan Gunung Kidul diperkirakan relatif lebih stabil, walaupun ada waktu tertentu masih berpotensi mengalami kondisi udara kabur sepanjang hari gitu ya. Kalau kota Yogyakarta hari ini diperkirakan berawan, Sleman sih hujan ringan, Gunung Kidul juga berawan, Bantul hujan ringan, dan Kulon Progo udara kabur. So, jangan lupa update terus informasi perakhiran cuaca teman Bro 2, dan juga hati-hati ya. Kau bisa update informasi perakhiran cuaca lebih detailnya di www.bmkg.go.id.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif, sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodware Weekly Hits

10 udah harus segera sampai lokasi, tapi ternyata jam segini masih dalam perjalanan. Udah hati-hati, gak usah ngebut-ngebut sama Bro 2, chill aja. Ya walaupun sambil deg-degan kira-kira telat apa enggak ya kan. Hati-hati sih teman Bro 2 ya. Dan yang pasti kalau saya kamu pagi ini mau lewat di sekitaran Tugu, ini diperkirakan akan sedikit macet ya, karena hari ini akan ada aksi damai pengemudi ojek online di Yogyakarta dan Sleman yang diperkirakan ini akan memicu kepadatan lalu lintas teman Pro 2 dari pagi sampai siang hari gitu. Ini adalah masa yang tergabung dalam forum diskusi transportasi online Indonesia yang dijadwalkan bergerak melewati sejumlah ruas jalan utama sebelum menggelar orasi di beberapa titik strategis di kota Yogyakarta teman Pro 2. Kalau tadi yang aku dapat informasinya jam 9 pagi teman Pro 2 ada titik keempat di mana pengemudi ojek online akan melewati rute kawasan Malioboro ya, Tugu Palputih, Jalan Kleringan, Jalan Yos Sudarso, Jalan Abu Bakar Ali, dan juga Jalan Malioboro. Dan nanti titik orasi akhir ini akan berlangsung di kantor DPRD DIY dan kantor Gubernur DIY di kawasan Kepatihan teman Pro 2. Dan setelah menyelesaikan rangkaian aksi, massa dijadwalkan bergerak ke arah selatan untuk membubarkan diri secara bertahap begitu ya. Dan kepolisian menghimbau masyarakat untuk tidak memiliki kepentingan mendesak di jalur aksi agar mencari rute alternatif ya buat menghindari kepadatan lalu lintas teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang akan melewati kawasan Malioboro, Tugu Jogja, Ring Road Utara ataupun pusat kota Jogja, disarankan berangkat lebih awal gitu ya, atau mungkin kamu bisa cari jalan alternatif lain gitu biar tidak terjebak dengan antrian kendaraan akibat konvoy aksi damai ojek online di Jogja dan Sleman teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa kok dari tadi aku nggak dapat ini ya ojek online ya, ya karena mungkin beberapa ojolnya lagi ikut aksi damai teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kamu mau lewat di jalan Malioboro dan sekitarnya, lebih hati-hati lagi, atau mungkin kalau kamu lagi buru-buru banget mungkin bisa cari jalan alternatif lain begitu ya untuk menghindari kepadatan di area Malioboro dan sekitarnya.

Thank you banget buat teman Produa yang udah dengerin Vina dari tadi jam 6 pagi. Udah hampir jam 10 waktunya aku pamitan dulu dari Spada. Selamat pagi teman Produa. Habis ini bakalan ada Niken Ayu yang nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3. Thank you ya udah dengerin aku. Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102.5 FM Produa Jogja, teman terbaik kamu. Have a nice day and bye.

www.peacekonvoy.id, pemerintah Indonesia menyatakan 9 warga negara Indonesia anggota Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI yang tergabung dalam misi kemanusiaan GSF 2.0 telah ditangkap oleh otoritas Israel. Informasi terkini diterima hingga Rabu 20 Mei 2026 pukul 7.13 waktu Indonesia bagian Barat yang menyebutkan kalau seluruh WNI tersebut saat ini berada dalam penanganan pihak berwenang setempat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Yon Mewengkang dalam pesan tertulis kepada RRI mengatakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama perwakilan Republik Indonesia di kawasan terus melakukan koordinasi dan pendekatan intensif dengan berbagai pihak guna memastikan perlindungan bagi seluruh WNI yang ditahan. Upaya diplomatik dan langkah kekonsuleran tersebut terus dimaksimalkan

pendapat masyarakat saat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pengamanan dilakukan di sejumlah titik strategis kawasan Jakarta Rabu 20 Mei 2026. Pengamanan disiapkan di DPR MPR RI, Monas, Kejaksaan Agung, Gedung Pelni, Bawaslu Republik Indonesia hingga Tugu Proklamasi. Personel gabungan juga diterjunkan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya telah menyiapkan pelayanan masyarakat. Pengamanan juga dilakukan terhadap situasi lalu lintas di sekitar lokasi penyampai pendapat.

Melakukan upaya penataan ulang kawasan wisata karena lokasi TPR lama dinilai tidak sesuai dengan ketentuan. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Tudin Parbantul, Markus Purnomo Adi menjelaskan letak TPR lama berada di ruas jalan provinsi sehingga menyalahi aturan.

0: sesuai dengan jalan di sekitarnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Radio Hitlist, nemenin kamu barengan sama Anik yang teman Pro 2. Aku sudah share playlistnya Pro 2 Hitlist Santesian di WhatsApp grupnya Pro 2 Jogja. Buat kamu yang tertarik, boleh banget tinggal WhatsApp aja ke Niken lagi pengen denger lagu apa dari playlist tersebut. Teman Pro 2 WhatsAppnya di 0811-251-1025 ya. Aku juga mau bacakan playlist lagu yang bisa kamu pilih di Pro 2 Hitlist Santai Siang nih teman Pro 2, sampai nanti jam 12 siang ya. Dari lagu Indonesia, kamu bisa request lagunya Vista Road, Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, For Revenge, Sarana, 420, Mangu, Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu, David Bayu, Segalanya Tuh Kamu, Virgaun, Selamat Tinggal, atau Nadine Amizah, Bertaut, Teman Berdua. Dari lagu Mancanegara, kamu bisa request lagunya 1975 About You, Justin Bieber, That Should Be Me, Olivia Dean, Man I Need, Dijo, End of Beginning, Maroon 5, Heroin, Harry Styles, American Girls, Henry Moody, Miss You, Sina, Spiro, Day on This Hill, Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, atau Temper City, Self-Aware, teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu ini, boleh banget, aku sudah belajar dari pengalaman kemarin-kemarin selalu di komen, kenapa sih kalau bacaan lagu tuh cepet banget. Ya, ini aku sudah membacakan lagunya dengan sangat-sangat pelan, seperti pepatah kata Jawa, ya, alon-alon asal klakon. Pelan-pelan sekali, semoga teman Pro 2 gak ada yang kelewatan ya. Nanti kalau ada yang kelewatan, boleh banget minta playlistnya aja ke Niken. Ya, kira-kira kamu pengen denger lagu yang mana, teman Pro 2? WhatsApp-nya di 0811-251-1025.

Pradua Hitli Santai Siang. Dari teman Pradua yang sudah WhatsApp ke Pradua Jogja di 0811-251-1025. Sudah antri teman Pradua, tapi aku akan putarkan dari teman Pradua yang paling cepat WhatsApp ke Dika. Ada Katri di Playen. Pengen dibuatin 5 lagu nih teman Pradua. Lagunya Henry Moody, Miss You, terus Temper City, Self Aware, Maroon 5, Heroin, Dijo and Love Beginning, sama Sina Spiro, Day on This Hill, teman Pradua. Buat kamu yang tertarik juga untuk dengerin lagu-lagu di Pradua Jogja sesuai playlist pastinya teman Pradua, kamu bisa WhatsApp aja ke Dika di 0811-251-1025 ya. Tapi cukup antri teman Pradua karena aku masih banyak banget nih muterin lagu-lagu sudah mulai berdatangan ya yang WhatsApp ke Dika. Mari kita putarkan teman Pradua lagu pertama dari playlist yang sudah diminta sama Katri di Playin ya. Kita mulai putarkan dari lagu pertama, lagunya Henry Moody, Miss You.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saudari Eva, Anda telah melanggar pasal 284 UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengenai penggunaan trotoar untuk pejalan kaki dengan bukti pertama tangkapan layar CCTV di Jalan Jenderal Sudirman. Apakah itu benar?
3: Mohon maaf Yang Mulia Hakim. Iya, itu saya. Tapi waktu itu jalanan lagi macet banget. Saya takut terlambat kerja.
2: Baik, selanjutnya alat bukti kedua dari rekaman CCTV di Jalan Kusuma Negara. Apakah terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dari saudari Eva?
3: Nah, kalau yang ini, saya ya karena malas nunggu lampu merah aja sih.
2: Terima kasih untuk jawabannya. Karena menurut hakim tidak ada alasan pemaaf dan pembenar dari saudari Eva, maka saya putuskan saudari Eva divonis hukuman kurungan selama 2 bulan.
3: Ya ampun, untung tadi cuman mimpi. Gak lagi-lagi deh berani naik motor nerobos trotoar.

Lanjut Umum Pradua, masih di Pradua Hitlist Santi Siang. Aku putarkan 4 lagu yang sudah aku siapkan teman Pradua. Aku putarkan lagunya Vistarot. Ini tuh didikwa sama Kak Riri di Klaten, didikwa juga sama Kak Rini di Pakem. Terus aku putarkan lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu, didikwa sama Bayu di Godean, didikwa juga sama Kak Rini di Pakem, teman Pradua. Terus lagunya Justin Bieber, That Should Be Me, yang direquest sama Lavernia, direquest juga sama Karini di Pakem. Terus lagu terakhir, lagunya 1975 About You, direquest sama Bayu di Godean, Kariri di Klaten, sama Karini di Pakem, teman Pradua. So, 4 lagunya udah aku siapin semua. Mari kita putarkan teman Pradua. Kita mulai dari lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang Teman Pro 2. Sudah jam 11, aku mau putarkan 5 lagu dulu yang di request. Wah, ini beda-beda Teman Pro 2. Aku mau putarkan lagunya Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu. Ini tuh di request sama Kak Riri di Klaten. Terus sama 420 Mangu, di request juga sama Kak Riri di Klaten. Terus Roni Parulian Tak Ada Ujungnya, di request sama Kak Rini. Nadine Amizah Bertaut, di request sama Bayu di Godean. Sama terakhir lagunya Bruno Mars, Cha-Cha-Cha Teman Pria 2, yang di request sama Lavernia. So, masih ada beberapa lagu lagi Teman Pria 2. Buat kamu yang tertarik untuk mengambil lagu tersebut, boleh banget WhatsApp aja ke Nika di 0811-251-1025. Di sini aku putarkan 5 lagu. Mari kita mulai dari lagunya Nadine Amizah, Bertaut.

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu masih dengerin Nika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, tinggal 6 lagu lagi yang belum aku putarkan di Pro 2 Hitlist nanti siang. Dari lagu Indonesia, tinggal lagunya For Revenge, Serana, Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu, Ivan Seventy, Jangan Paksa Rindu, Virgaun, Selamat Tinggal. Dari lagu mancanegara, tinggal 2 lagu aja nih teman Pro 2. Lagunya Olivia Dean, Man I Need, sama Harry Styles, American Girls, teman Pro 2. Buat kamu yang tertarik untuk dengerin lagu-lagu ini boleh banget nih. Kamu bisa WhatsApp aja ke Dike di 0811-251-1025.

Apa teman berdua, tadi aku habis chattingan sama Bayu. Yah, ini kalau siang-siang kayak gini tuh enaknya kulineran apa sih teman berdua? Tapi kalau menurutku kulineran itu enaknya pas weekend menurutku teman berdua, atau minimal pas libur lah ya. Jadi kayak kita punya waktu luang yang cukup banyak gitu kan ya, jadi gak terburu-buru. Tapi kalau kulineran pas weekday kayak gini kan kita cuma punya waktu 1 jam untuk makan dan untuk perjalanan teman berdua. Jadi kayak agak susah ya kalau kita kerjanya di kantor teman berdua, terus kita mau kulineran di weekday karena cuma punya waktu 1 jam untuk istirahat, sholat, makan dan sebagainya gitu kan ya. Jadi kayak gak bisa gitu kan ya. Tapi kalau pas weekend jadi kita punya waktu yang panjang untuk perjalanan, punya waktu yang panjang untuk antri dan makan, jadi lebih tenang gitu kan ya, karena gak terburu-buru gitu kan ya. So tadi aku udah ngobrol, enaknya kalau siang kayak gini tuh makannya sop buntut teman berdua. Entah kenapa aku suka banget sama sop buntut ya, dan sudah direkomendasikan juga sama Bayu, kira-kira mana sih sop buntut paling enak di Jogja teman berdua. Ada di Jalan Kaliurang kalau aku tadi gak salah lihat maps nya teman berdua. Itu kayaknya Bayu sering banget ke situ. Ya, boleh juga nih teman berdua, karena aku suka banget sop buntut. Kamu bisa merekomendasikan kira-kira kamu suka banget sop buntut yang ada di Jogja tuh di mana teman berdua. Biasa aku makan pas main ke Magelang ya. Itu ada salah satu sop buntut di Magelang yang menurutku enak banget juga gitu kan ya. Tapi kalau di Jogja kira-kira sop buntutnya yang paling enak yang mana teman berdua? Boleh banget kamu merekomendasikan kan di Ken teman berdua, kira-kira enaknya di mana ya. Sambil aku puterin juga 3 lagu yang direkuas sama Bayu di Godean teman berdua. Pengen diputerin lagunya For Revenge, Serana, Virgo, Selamat Tinggal sama Olivia Dean, Man I Need. Yah, 3 lagu yang direkuas sama Bayu di Godean teman berdua sudah aku siapkan. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagunya Virgo, Selamat Tinggal.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bangsa ini pernah bangkit karena ada keberanian. Keberanian untuk bersatu, untuk bergerak, dan untuk percaya bahwa Indonesia bisa berdiri kuat di atas kaki sendiri. Hari ini, semangat itu ada di tangan generasi muda. Tunas bangsa yang tumbuh dengan mimpi, kreativitas, dan semangat perubahan. Menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas para pahlawan di masa lalu, tapi juga tugas kita hari ini. Lewat karya, lewat prestasi, lewat sikap yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Karena negeri yang besar lahir dari generasi yang berani melangkah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

12 siang teman Pro 2, aku cukupkan Pro 2 hitlist santai siang sampai di sini. Semua lagu-lagunya udah aku puterin ya. Tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin teman Pro 2. Nanti bakal aku puterin habis jam 1 siang mungkin kali ya. Habis ini aku mau ngajakin kamu ngobrol dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja teman Pro 2, dan kita akan ngobrolin soal KDRT. Wah, ini nih teman Pro 2, realita di masyarakat ya. Jadi buat kamu Yanti yang tertarik untuk tanya-tanya terkait KDRT, teman Pro 2 boleh banget. WhatsAppnya masih sama nih di 0811 251 1025.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Pro 2 Jogja.

0: 92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di Santai Siang barengan sama Nikan. Hari ini aku mengajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Santai Siang. Ya, nemenin kamu istirahat sambil makan sup buntut mungkin, teman Pro 2 ya. Kita akan bahas soal KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga, perspektif hukum nasional dan agama Islam dalam upaya perlindungan korban. Wah, temanya berat tapi bakalan asik banget hari ini, teman Pro 2. Ditemenin sama 3 narasumber yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja. Ada Kak Muhammad Ashraf Al-Ghifari selaku mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ada juga Ibu Rita Puspa SKM MP selaku dosen kewarganegaraan di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Laksamana Bengkalis. Dan juga ada Profesor Dr. Hartini SHMSI selaku guru besar penyelesaian perkara bidang hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selamat siang Mas dan Ibu.
1: Selamat siang.
0: Baiklah, tema kita siang hari ini kata pendengar agak berat, Bu. Tapi gak bakal berat-berat banget, teman Pro 2. Kita akan bahas ini banyak banget realita di masyarakat ya. Ada apa namanya KDRT dan lain sebagainya. Mungkin pertanyaan pertama saya boleh tanyakan dulu, Bu. Mungkin bisa dijelaskan dulu ya, sebenarnya KDRT itu definisinya seperti apa sih? Apakah hanya mencakup bahwa laki-laki atau seorang suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya atau terhadap anak-anaknya mungkin, atau bisa juga mencakup kekerasan verbal gitu, Bu?
2: Terima kasih. Baiklah, sebenarnya kalau bicara KDRT ruang lingkupnya luas ya, tetapi sesuai dengan tema kita hari ini santai berbincang santai, jadi kita menyampaikan dengan secara sederhana saja. Jadi sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang memang terjadi di rumah tangga dan di masyarakat ya, bukan hanya di rumah tangga tetapi juga di masyarakat. Nah, KDRT ini penjawabannya multi komplek gitu ya. Bukan hanya satu penyebab gitu. Jadi kalau kita melihat KDRT, kalau kita ingin memandang bagaimana kita menyelesaikan KDRT, kita harus lihat dulu bagaimana kompleksitasnya. Nah, kita harus tahu dulu faktor penyebabnya, kemudian jenis kekerasan dan dampak yang terjadi yang kita lihat secara multidimensi. Nah, kalau berbicara tentang penyebab, sekarang memang yang lebih kita tahu itu bahwa adanya budaya patriarki dan gender ya. Jadi orang kadang-kadang salah membicarakan tentang masalah gender dan patriarki. Nah, patriarki ini adanya unsur salah satu di dalam rumah tangga itu yang dominan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa di rumah tangga itu yang paling dominan adalah laki-laki. Padahal kalau kita tahu dari sudut pandangan Islam, rumah tangga itu kan dibentuk oleh dua orang, baik suami maupun istri yang punya kedudukan yang sama seperti itu. Nah, tetapi dalam kenyataannya di masyarakat kita, memang laki-laki itu menjadi lebih dominan gitu, karena mereka sebagai kepala rumah tangga. Nah, kemudian ada juga faktor internal dan psikologis, misalnya ketidakstabilan ekonomi pelaku, misalnya akibat stres dan tekanan ekonomi. Nah, kalau berbicara KDRT, itu bukan hanya dari segi fisik gitu, tapi dari segi psikis. Nah, sebenarnya yang sulit kita tangani adalah aspek yang fisikis karena tidak terlihat. Tapi kalau terjadi dalam waktu yang lama dan tidak ditangani dengan baik, itu akan menyebabkan kondisi dalam bahaya, menyebabkan seorang depresi dan bertindak di luar nalar gitu ya. Nah, kalau fisik kita bisa melihat misalnya ada luka memar, kemudian ada misalnya jatuh sakit ya, kemudian ada kadang-kadang bahkan sampai dirawat, itu bisa kita lihat gitu. Tetapi kalau psikis mungkin ada tekanan dengan kata-kata ya, dengan dengan meremehkan, misalnya mengatakan istrinya kamu tidak bisa produktif secara ekonomi misalnya. Jadi lama-lama itu disampaikan, istri akan merasa rendah diri dan tertekan gitu. Nah, kemudian juga KDRT ini terjadi dalam kekerasan seksual ya. Mungkin kita tahu bahwa pemaksaan hubungan seksual baik dalam suami istri, walaupun katanya halal, tetapi ini harus dilakukan dengan cinta kasih gitu ya. Karena Islam itu mengajarkan cinta kasih gitu. Tetapi kadang-kadang ada satu keluarga itu bahwa suaminya mengatakan istri dalam keadaan apapun harus melayani suami. Nah, karena melayani suami itu berpahala gitu ya. Oke, nah mungkin itu yang bisa kita lihat. Dan penelantaran rumah tangga, misalnya artinya ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan fungsinya. Mungkin itu secara umum, Mbak.
0: Oke, kemudian apa aja sih, Bu, sebenarnya aspek kompleksitas yang sebenarnya melatar belakangi dari terjadinya KDRT? Apakah ada faktor-faktor eksternal yang berkontribusi pada terjadinya KDRT? Mungkin Ibu Hartini bisa menjawab nggih, Bu? Sebenarnya apa aja sih aspek-aspek kompleksitas yang sebenarnya melatar belakangi dari terjadinya KDRT, Bu? Ataukah mungkin ada faktor eksternal gitu atau seperti apa, monggo?
1: Ya, terima kasih pertanyaannya. Selamat siang para pendengar RRI kedua. Ya. Mohon izin untuk menjawab. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, sebetulnya faktor apa saja sih yang menjadi faktor gitu ya terkait adanya KDRT. Nah, ini kan sebetulnya banyak ya, selama ini banyak di apa ya, secara teori gitu ada yang mengatakan sebetulnya beberapa faktor ada yang sifatnya internal dan eksternal gitu ya. Misalnya kalau kita lihat mengapa KDRT terjadi, karena biasanya di situ ada suatu siklus kekuasaan dan kontrol. Jadi ada keinginan untuk mengontrol dari orang lain. Dalam hal ini bisa sebenarnya KDRT memang selama ini dipahami kebanyakan korbannya adalah perempuan ya. Yeah. Tapi dalam praktek sebetulnya tidak hanya perempuan yang menjadi korban KDRT, ada juga bahkan mungkin suami gitu ya, kemudian anak-anak. Nah, kalau kita bicara KDRT dalam keluarga itu sebetulnya lingkupnya luas, karena definisi KDRT sendiri kalau kita melihat di undang-undang PKDRT itu adalah orang yang berada dalam lingkup keluarga. Jadi dia bisa orang tua, bisa anak, bisa suami istri, anak pun bisa macam-macam, bisa anak tiri, anak angkat dan sebagainya. Sehingga konteksnya itu harus diperluas, tidak melulu pada suami atau istri atau bahkan spesifik pada istri gitu ya. Nah, kalau kita bicara tadi yang pertama adalah pertama karena ada siklus adanya kekuasaan dan kontrol, jadi ada keinginan untuk mengontrol orang lain. Nah, seperti itu yang pertama. Itu kalau dan dalam konteks ini biasanya memang ada anggapan bahwa kekerasan itu dianggap sebagai cara penyelesaian konflik yang wajar, yang normal gitu ya. Yang kedua adalah biasanya juga dipengaruhi oleh kayak semacam trauma psikologis ya. Jadi secara asumsi atau mungkin hipotesis bisa dikatakan bahwa sebetulnya pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga termasuk misalnya pelaku KDRT gitu ya, itu tidak bisa lepas dari bagaimana dulu mereka itu mengalami tumbuh kembang di masa kecil atau masa remaja atau mungkin juga masa dewasanya gitu. Jadi di mana ketika ada keluarga atau anak yang dididik dalam konteks KDRT atau kekerasan suatu hal yang dinormalkan, yang diwajarkan, maka anak akan melakukan imitasi sebagai suatu kenormalan gitu ya. Yang berikutnya adalah biasanya ada ketergantungan berlapis ya, karena korban ini seringkali tidak bisa lepas dari pelaku gitu ya, sekalipun dia mengalami kekerasan abusive sedemikian rupa gitu ya, tapi karena ada ikatan emosional tertentu yang bisa jadi sangat manipulatif gitu ya, ada rasa takut akan ancaman itu kalau misalnya dia saya ingin melepaskan diri dari perkawinan ini atau saya ingin melarikan diri dari situasi ini, tapi di sisi lain dia juga akan merasa seperti kehilangan rasa percaya diri akibat misalnya ya adanya pelecehan terus menerus, kemudian suami mempunyai dalam relasi kuasa ini suami mempunyai dominasi yang lebih besar, sehingga dia ada khawatiran orang akan lebih percaya pada kata-kata suaminya misalnya yeah. dibanding dengan apa yang dikatakan oleh istrinya gitu ya. Nah, itu terkait dengan faktor yang internal. Kalau eksternal bisa banyak ya, misalnya satu faktor sosial ekonomi dan keuangan ya, kita tidak bisa mengkiri bahwa orang hidup kalau dikatakan mungkin jokesnya adalah uang tidak penting tapi baku gitu ya, artinya yeah. Tidak bisa hidup tanpa keuangan dan finansial, tapi ketika itu tidak ada atau ada keterbatasan itu pasti pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga yang kemudian berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga itu adalah suatu yang sering terjadi, dan itu mungkin dalam praktek bisa dilihat misalnya ketika beberapa mendampingi korban KDRT baik di level masih di taraf penyelesaian secara non litigasi maupun secara litigasi, bisa kita lihat di sana biasanya faktor sosial ekonomi juga memegang peranan yang penting gitu ya. Kemudian ada juga budaya patriarki, karena bagaimanapun lingkungan sosial yang masih memegang teguh budaya patriarki yang ekstrim terutama itu memang menempatkan laki-laki seperti yang tadi disampaikan oleh ibu narasumber yang pertama, memang beliau ada, sering apa menjadikan laki-laki itu sebagai penguasa yang mutlak dan menjadikan perempuan berada pada posisi yang subordinat gitu ya. Kemudian nah ini yang mungkin sekarang juga sering terjadi adalah karena pengaruh lingkungan dan penyalahgunaan psikotropika ya, termasuk narkotika secara umum ya. Jadi biasanya orang-orang yang sudah terpapar itu dalam kondisi tertentu tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga ketika dia dalam kondisi maaf mabuk gitu, maka ya tidak terkendali apanya, tindakannya gitu ya. Nah itu kemudian hal-hal lain mungkin juga bisa dilihat. Kalau dia mengatakan pengaruh agama, sebetulnya yang dikatakan bukan agama yang salah, tetapi terkait bagaimana penafsiran terkait teks-teks agama itu yang, yang seolah-olah diartikan misalnya kayak hukum Islam seolah-olah membenarkan adanya pemukulan. Tidak, bukan begitu. Kalau perempuan nusus atau membangkang itu ada caranya bagaimana menyelesaikannya. Yang pertama adalah dinasehati ya, dengan cara yang baik. Yang kedua adalah kemudian pisah ranjang. Baru kalau misalnya itu tidak mempan gitu ya. Nah, dipukul itu bukan dipukul kemudian kayak pukulnya pakai sesuatu yang keras, tapi hanya sekedar yang tidak melukai. Tapi memang itu yang ditafsirkan sedemikian rupa seolah-olah hukum Islam itu melegitimasi adanya kekerasan dalam rumah tangga, di dalamnya juga ada pemukulan. Nah, ini yang mestinya, dan sekarang sebenarnya sudah bergeser sih, itu tidak lagi menjadi masih ada, tapi masih adalah sering kita ajarkan kepada siapapun, terutama di lingkungan kampus, bahwa itu adalah suatu tindakan yang tidak baik. Seorang laki-laki yang baik itu adalah seorang laki-laki yang paling lembut terhadap istrinya. Nah, karena dia bagaimanapun juga lahir dari seorang ibu gitu ya, sehingga jangan sampai melakukan kekerasan terhadap perempuan. Ingatlah ibunya, ingatlah kakak perempuannya. Itu saja mungkin dari saya, Mbak. Terima kasih.
0: Baiklah. Mungkin ini, Bu, tadi kita ngomongin soal laki-laki nih, kalau di dalam agama itu lebih dominan gitu kan ya. Nah, ini seperti apa sih, Bu, konsep kepemimpinan laki-laki dalam agama Islam dipahami dan juga diimplementasikan secara seharusnya supaya nanti nggak terjadi nih penyalahgunaan dan menjadi alasan pembenar dalam KDRT. Monggo.
2: Kalau berbicara masalah laki-laki tadi ya, memang kan disebutkan di surat An-Nisa ayat 34 itu dibilangkan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin atas wanita. Nah, yang maksud dengan pemimpin di sini adalah kita kan tahu fungsi pemimpin itu kan mengayomi, melindungi. Nah, itu yang dimaksud dengan pemimpin di dalam Islam gitu. Nah, makanya tujuan berumah tangga di dalam Islam itu kan ada namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu nyaman, kemudian ada kasih sayang, ada rahmat. Nah, itu yang dipahami oleh Islam gitu. Nah, supaya keluarga itu sakinah mawaddah warahmah, semua orang harus tahu fungsinya. Jadi bagaimana fungsi suami, bagaimana fungsi istri. Nah, kalau fungsi ini sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang namanya nusus gitu ya, tidak ada namanya membangkang. Nah, kalau kita lihat, kalau yang namanya nusus, kok istri gitu? Suami juga bisa nusus. Kalau dia nggak memberikan perlindungan, kemudian nggak memberikan nafkah dan tidak melakukan tanggung jawabnya, dia durhaka juga gitu. Tetapi itu tadi, karena merasa dominan, dia mengatakan istrinya yang durhaka. Iya kan? Nah, gitu. Jadi, padahal dalam Islam tidak seperti itu gitu. Durhaka itu bisa dua-dua, ketika dua-duanya tidak melaksanakan fungsi sesuai dengan khutbah nikah ya, Bu ya, ketika dia diangkat nikah gitu ya. Nah, peran Islam dalam mencegah KDRT ini banyak sekali yang sudah dilakukan. Misalnya ketika orang mau berumah tangga ada namanya bimbingan pranikah. Ya, kita lihat ada namanya bimbingan pranikah di KUA. Pengalaman kita ya, Bu ya, pasti ditanyakan fungsi suami ini, fungsi istri ini ya. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Kemudian juga kita ya seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya bagaimana kita mengamalkan agama. Memang hukum itu agama sudah menetapkan dengan baik, tapi interpretasinya yang berbeda. Jadi orang kadang-kadang suka mengambil interpretasi yang menguntungkan diri sendiri. Termasuk kalau kita lihat misalnya poligami gitu ya, Bu ya, kalau kita boleh sedikit. Yang akhirnya yang untung aja, yang enaknya aja gitu. Tapi esensi kenapa diganakan itu mereka tidak gitu ya. Jadi itu mungkin. Nah, jadi Islam itu sudah ini kan. Nah, di dalam Islam peran hukum, peran Islam itu dalam KDRT misalnya kita melindungi korban, ya, melindungi korban dan mediasi dan memberikan sanksi. Nah, sanksi atau yang kita kenal dengan takzir. Nah, takzir ini adalah sanksi yang memang kadarnya tidak ditentukan dalam Quran dan Hadis, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan dan efek jera. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang Islam, Islam sudah sangat komprehensif bagaimana menyiapkan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam rangka untuk mencegah KDRT. Mungkin begitu, Mbak.
0: Oke, baiklah. Kita cukupkan dulu dialog kita siang hari ini, Bu. Ini sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Nanti kita bacakan di segmen kedua ya. Oke, baiklah teman Pradua, buat kamu yang mau tanya-tanya terkait topik kita siang hari ini, kita bahas soal KDRT, perspektif hukum nasional dan agama Islam dan dalam upaya perlindungan korban. Boleh banget teman Pradua. WhatsApp-nya masih sama di 0811 2511025. Haven't you heard I'm the internet girl?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertanyaan

0: 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, masih di Santai Siang barengan sama Niken, masih juga barengan sama 3 narasumber kita yang masih stay di studio Bro 2 Jogja. Dan kita masih ngobrolin soal KDRT, Perspektif Hukum Nasional dan Agama Islam dalam Upaya Perlindungan Korban. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk nih, Ibu dan Mas Arsyad. Mas Ashraf, maaf saya lupa namanya ya. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama mungkin saya bacakan dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum, Kak Diken, aku mau Lara. Aku Lara, mau izin bertanya. Jika masalah ekonomi seringkali dijadikan sebagai alasan hadirnya sebuah pertengkaran dalam rumah tangga, lantas mengapa ada orang miskin yang tetap saling menggenggam, sementara justru yang berkecukupan itulah yang justru saling menyakiti? Terima kasih. Monggo yang mau jawab.
1: Oke, saya coba menjelaskan ya.
0: Oke.
1: Jadi kalau berbicara masalah KDRT, tadi kompleks penyebabnya, bukan hanya satu gitu. Dan mereka biasanya saling bersinergis. Memang kalau kita lihat, penyebab KDRT itu kebanyakan faktor ekonomi, budaya patriarki, dan kondisi psikologis. Nah, tiga pilar ini saling berkaitan gitu. Dan sehingga sulit kita pisahkan. Memang kebanyakan pada orang yang miskin, ya, ini pengalaman saya sebagai pendamping, sebagian besar kasus KDRT itu jadi karena ketidakmampuan ekonomi istri. Jadi istri sangat tergantung kepada suami, sehingga kadang-kadang ketika suami melakukan kekerasan, dia menerima. Karena nanti kalau dia misalnya melaporkan, dia akan rentan secara ekonomi gitu. Nah, tetapi tidak semuanya, karena tadi seperti yang saya sampaikan, ekonomi itu tidak 100% penyebab KDRT. Banyak kok rumah tangga miskin yang memang bahagia. Karena apa? Karena memang tadi penyebabnya ada tiga, patriarki dan psikologis gitu. Mungkin dari segi ekonomi mereka tidak terlalu kaya, tapi dari patriarkinya mungkin fungsi peran suami istri itu berjalan dengan baik. Kemudian secara psikologis istri merasa dilindungi, suami melaksanakan fungsinya dengan baik. Nah, sehingga mereka merasa nyaman gitu. Karena kan katanya walaupun kita miskin yang penting nyaman gitu ya. Jadi di dalam Islam itu rumah tangga tidak ada dibilang kaya, tapi sakinah,
0: mawaddah, warahmah.
1: Nah, kalau pada orang berkecukupan ekonomi, memang mungkin masalah ekonomi tidak, tapi masalah patriarki dan psikis itu sangat berpengaruh gitu ya. Sehingga kita juga melihat bahwa KDRT di keluarga yang mampu mungkin secara ekonomi tidak gitu, tapi secara psikologi, secara patriarki itu banyak terjadi. Cuman mungkin pengalaman kita di lapangan, orang-orang yang ekonomi berkecukupan ini jarang melaporkan. Mungkin menganggap tadi bahwa KDRT itu masalah domestik, kemudian ada rasa malu ketika dilaporkan, jadi kita diamkan saja gitu. Nah, jadi mungkin itu, jadi ekonomi tidak 100% penyebab terjadinya KDRT gitu. Ada faktor psikologis. Contohnya gini, sebenarnya ada masalah yang kecil, tapi karena temperamen psikologisnya nggak stabil, itu bisa menjadi pertengkaran yang besar gitu.
0: Yeah.
1: Jadi itu mungkin yang banyak terjadi pada saat ini mungkin gitu.
0: Oke, baiklah. Satu pertanyaan lagi dari Lara Purnamasari mungkin bisa dijawab, Ibu. Ketika emosi seringkali membuat seseorang tega menyakiti pasangannya, lantas apakah ia sudah lupa bahwa setiap luka yang ia berikan itu juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak nanti?
1: Oke. Kan tadi udah disampaikan bahwa arrijalu qawwamuna 'ala nisa itu. Jadi suami itu bertanggung jawab membimbing, ya, kemudian menafkahi, kemudian melindungi, dan semua yang dilaksanakan dengan istrinya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat.
0: Okay.
1: Nah, makanya kan kalau Islam itu memandang pernikahan itu sangat sakral gitu. Jadi ketika suami tidak bisa melaksanakan fungsinya, istri bisa menuntut cerai misalnya, yeah. Dan itu dibicarakan dalam psikotahlik gitu ya. Jadi mungkin memang apapun orang tua laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Makanya ketika ada masalah, ada anaknya yang

0: tidak patuh atau istrinya yang nusus, mm-hmm. itu sebenarnya yang diminta pertanggungjawaban adalah suaminya nanti di akhirat, seperti itu di dalam Islam.
1: Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya dari Bayu Degodiani, Ibu. Dalam perspektif sosiologi hukum, kenapa sih penyelesaian KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice atau mediasi keluarga itu seringkali ditentang keras oleh para aktivis perlindungan perempuan dan anak? Monggo.
2: Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Bayu. Terkait dengan RJ atau restoratif justice ini, memang untuk KDRT ada yang mendukung, ada yang menolak atau menentang begitu ya. Salah satu alasan atau beberapa alasan mengapa beberapa kalangan menentang adalah karena dikatakan ketika korban melapor misalnya, nah itu seringkali mereka dipaksa atau dibusuk untuk berdamai. Ya biasanya dengan atas nama gitu ya, keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga, nanti kasihan anak dan sebagainya, tanpa mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang ya, dan potensi bahaya yang muncul atau bahaya susulan terhadap keselamatan korban, sehingga ketika misalnya mereka melapor ke pihak-pihak yang berwenang untuk adanya KDRT ini, lalu ya tadi berdamai dulu, kasihan anak, kasihan lain-lain begitu ya, tapi kemudian potensi yang tidak diprediksi adalah setelah ini kira-kira apakah KDRT-nya akan tambah tambah keras atau tambah berkurang, gitu ya, itulah yang kemudian menimbulkan dampak yang kedua, yaitu risiko kekerasan berulang atau reviktimisasi ya. Jadi biasanya penyelesaian jalan damai atau pemanfaatan pemaafan tanpa intervensi hukum yang tegas itu seringkali tidak memberikan efek jera bagi pelaku gitu, sehingga dalam konteks ini pelaku tidak jarang mengulangi perbuatannya dengan anggapan atau asumsi toh kalau nanti saya melakukan ujung-ujungnya juga akan dilakukan upaya damai lagi secara keluargaan kan begitu, itu yang beberapa hal yang kemudian menjadi salah beberapa alasan kenapa beberapa aktivis atau kalangan menentang adanya RJ ini gitu ya. Lalu tadi yang karena memang ada relasi kuasa yang tidak seimbang ya, karena biasanya umumnya adalah karena perempuan berada pada posisi subordinat, sekalipun tidak semua gitu ya. Dan kemudian ada yang berpendapat bahwa saat ini KDRT itu ada yang menyebutkan sebagai satu kejahatan terhadap hak asasi manusia, bukan lagi kejahatan biasa gitu. Kenapa? Karena dalam banyak kasus KDRT memang tidak sekedar hanya menimbulkan perlukaan kecil gitu ya, tapi kadang-kadang sampai mengancam jiwa atau menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan ada potensi juga mereka mengalami kelainan psikis ya, atau mengalami gangguan mental yang berkepanjangan. Jadi ini mungkin beberapa alasan yang mungkin saya menjawabnya cukup global saja atau general gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu narasumber yang lain, monggo.
0: Iya. Seperti apa yang disampaikan Prof ya, pengalaman kita di lapangan juga begitu gitu. Ketika kasusnya sudah kita masukkan ke pihak kepolisian ya, tiba-tiba dicabut laporannya. Karena banyak sekali pertimbangan seperti tadi gitu. Nanti kalau suaminya di penjara, siapa sih yang memberi makan anak? Istrinya seperti apa? Kemudian nanti kan aib nih di keluarga, di lingkungan. Dan itu bukan hanya istri mengalami tekanan dari, tapi keluarga suami juga, keluarga yang dominan juga akan menekan. Kalau kamu berbuat seperti itu, kamu sudah siap menanggung resiko. Nah, jadi itu kadang-kadang pengalaman kita di lapangan yang menyebabkan laporan itu ditarik lagi. Dan saya juga pernah mengalami ketika saya jadi pendamping, sudah memenuhi alat bukti tetapi tidak mau dilaporkan karena alasan itu tadi. Nah, biarlah menjadi urusan keluarga secara domestik begitu. Nah, tetapi seperti yang sampaikan Prof tadi, ini juga akan menjadi trauma yang berkepanjangan ya, karena dia akan, kekerasan itu biasanya tidak terjadi sekali, akan berulang-ulang. Nah, akan menyebabkan trauma kepada seseorang, terutama kepada perempuan dan anak. Mungkin itu tambahannya.
1: Oke, baiklah. Oke, satu pertanyaan lagi. Mungkin bisa dijawab sama Mas Ashraf ya, dari Fuad. Izin bertanya, sebagai generasi muda, bagaimana cara membangun kesadaran bahwa relasi yang sehat itu penting banget ditumbuhkan sejak sebelum menikah?
3: Nah, saya izin menjawab. Jadi saya akan menjawab berdasarkan pandangan saya, kenapa relasi yang sehat itu penting ditimbulkan sejak masih muda. Karena kita hidup tidak hanya untuk diri kita sendiri saja. Kita selama hidup pasti akan berinteraksi dengan orang lain, dan kemudian akan berkembang seiring dengan perjalanan waktu yang kita tempuh, sehingga apabila kita tidak memiliki relasi yang sehat, itu sama saja kita tidak mencintai diri kita sendiri. Jadi misalnya kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana bisa kita bisa memberikan hal baik untuk orang lain begitu. Nah mungkin untuk dua narasumber yakni Prof. Hartrini dan Ibu Rita, mungkin bisa ditambahkan perspektifnya sebagai orang tua terhadap relasi sehat bagi anak-anak generasi muda.
0: Oh ya, saya rasa sebagai generasi muda sebenarnya paham dulu konsep ya, konsep berumah tangga, konsep peran suami istri, dan harus tahu perspektif yang baik. Nah sehingga menciptakan pandangan atau persepsi yang baik juga gitu. Nah jadi dia melihat, dan sekarang kan sebenarnya hal-hal itu sudah dilakukan. Ada sosialisasi, ada kelompok-kelompok. Nah, misalnya di masyarakat kita ada namanya kelompok PKDRT, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ada pola asuh. Nah jadi kan sekarang ada namanya pola asuh remaja, kemudian pola asuh di era parenting. Nah itu semuanya bagaimana kita menanamkan pemahaman konsep yang baik kepada generasi muda yang dimulai dari usia dini, sehingga nanti ketika dia besar dia akan merasa tertanam, ini loh yang saya pahami, norma-norma yang pas saya pahami sejak kecil. Dan insya Allah apalagi ditunjang dengan lingkungan yang baik, ini akan menjadi budaya yang akan dia amalkan, yang akan dia terapkan ketika nanti dia berumah tangga. Dan otomatis kita berharap masalah KDRT secara pelan-pelan menurun. Dengan catatan tidak pernikahan dini ya. Karena pernikahan dini itu dari segi perspektif psikologis masih belum mapan. Kemudian dari aspek reproduksi sehat juga belum. Nah itulah faktor-faktor yang saling bersinergis dan berkaitan. Dan ini ibarat siklus. Kalau siklus itu kan sulit dipotong ya. Gak bisa satu potong. Jadi harus truk kita potong dulu, nanti baru kita rajut lagi dengan memandang sesuatu masalah itu secara komprehensif, mungkin begitu.
1: Oke, tadi disebutkan sama Ibu Rita kalau sudah diimplementasikan terhadap undang-undang pencegahan KDRT, Ibu ya. Itu apakah implementasinya sudah berjalan secara sebagaimana mestinya, Ibu, ataukah sudah efektif gitu ya dalam upaya membantu korban?
0: Kita akui undang-undangnya sudah berjalan tapi belum berlaku secara efektif ya. Tetapi sudah mengalami peningkatan, misalnya adanya kesadaran masyarakat untuk melapor, adanya keterlibatan untuk mendeteksi dini. Hal yang paling sederhana, kalau kita punya tetangga, kalau tetangga itu biasanya ceria, kemudian pendiam, itu harusnya kan kita sudah sudah mulai
1: curiga
0: gitu. Jangan-jangan, atau mungkin kalau sakit gigi beda ya, kalau dia kena sakit gigi ya. Tetapi kan ini berlangsung dalam waktu yang lama. Nah, cuman mungkin implementasi ini belum sepenuhnya efektif. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa ketika laporan sudah masuk, seperti katakan profesor juga, tidak ada mediasi dan akhirnya laporannya ditarik. Dan kemudian ada juga pengalaman kita di lapangan, ada penanganan kasus yang memang terlambat dilakukan dan berlarut-larut gitu. Jadi sehingga dengan demikian implementasi undang-undang KDRT ini harus lebih ditingkatkan lagi untuk di masa yang akan datang.
1: Oke, baiklah, karena sudah hampir jam 1 siang. Mungkin gak bisa kerasa, ya? Gak kerasa ya Bu ya kita ngobrol soal KDRT ini. Mungkin bisa disampaikan closing statement mungkin Bu untuk pendengar Pro 2 Jogja. Monggo.
2: Saya?
1: Boleh?
2: Terima kasih Om. Sebetulnya kalau saya lebih menyoroti pada masalah pendidikan ya. Jadi kita itu kan seringkali ketika mendidik anak ya, ini ilmu parenting ya, ilmu parenting kita itu atau ilmu pendidikan di sekolah formal itu kan kecenderungannya adalah memberi patokan bahwa pendidikan anak berhasil itu adalah dengan angka gitu. Dengan angka, jadi standarnya adalah nilai gitu. Nilai dalam artian angka kuantitatif. Tapi menurut saya sebetulnya tadi seperti yang saya katakan Ibu adalah bagaimana ketika kita mengembangkan pendidikan yang lebih ke arah pembentukan karakter ya. Jadi karakter building untuk anak itu seperti apa. Jadi bagaimana anak itu diberikan atau dilatih mereka untuk berempati, memposisikan diri pada posisi orang-orang tertentu atau posisi tertentu, dan juga bersimpati. Makanya kemudian kita sering harus menekankan bahwa Bapak Ibu guru itu harusnya ketika mengajar, mendidik, kan tidak hanya sekedar mengajar tapi juga mendidik ya. Itu harus sudah selesai dengan urusan dirinya sendiri gitu ya. Ada nilai-nilai yang dipegang gitu. Itu pertama. Yang kedua adalah selalu kita sering terapkan nilai-nilai bahwa anak itu ketika dari kecil selalu diberi kata-kata, tiga kata suci kalau saya mengatakan. yaitu apa? Terima kasih, mohon maaf, dan minta tolong. Itu adalah kata-kata yang sangat memberikan dampak luar biasa ke depan ketika kita selalu membiasakan itu, karena di situ ada unsur rendah hati, kemudian mencoba untuk berbesar hati ya, kemudian juga ada unsur kasih sayang. Kenapa tadi minta tolong? Jadi kepada siapapun, misalnya entah di dalam rumah tangga itu ada Mbak ART-nya gitu ya, jangan kemudian menggunakan kata-kata kasar, tapi selalu dimulai dengan minta tolong. Kemudian kalau bisa dikasih diberi ucapan terima kasih, dan juga kesediaan untuk mohon maaf, itu adalah suatu yang tidak semua orang bisa melakukan. Tapi bagi orang yang ingin menang, sebetulnya mohon maaf itu adalah suatu tindakan yang paling bagus menurut saya. Dan ketika itu diajarkan mulai anak itu kita masih kecil gitu ya, sampai mungkin ketika nanti pendidikan di tingkat dewasa, itu sebenarnya akan memberi dampak yang cukup baik. Nah itu satu. Lalu kita sebut juga bahwa ketika tadi KDRT itu kan sebetulnya akarnya banyak ya. Kalau kita mencoba mengawali dari pendidikan anak, mendidik anak itu tidak cukup dalam satu keluarga. Itu akan melibatkan lingkungan, bahkan mungkin satu kampung gitu ya. Nah karena apa? Karena ketika kita sudah melakukan terbaik pun, tapi kemudian ya kalau sudah baik kuat, mungkin anak tidak akan terpengaruh ya. Tapi bagaimanapun lingkungan di mana anak itu bertumbuh, anak itu bersekolah, ya akan mempengaruhi juga itu. Jadi itu mungkin apa hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan. Terkait yang lain juga, pengaruh atau peran dari beberapa ulama atau tokoh agama atau siapapun di situ penting untuk mencegah adanya KDRT, karena itu akan menjadi tadi dampaknya itu akan menjadi siklus yang sangat panjang dan berulang. Itu saja dari saya, terima kasih.
1: Baik, mungkin dari Ibu Rita atau Mas Ashraf mungkin mau menambahkan?
0: Kalau saya sedikit saja, karena tadi sudah dijelaskan, yang penting kita memahami fungsi kita, ya. Dan memang betul pendidikan itu dimulai dari usia dini, pendidikan karakter ya. Jadi dan kita harus merubah mindset bahwa KDRT itu sebenarnya bukan urusan domestik. Nah, sekarang selama ini kan itu dikatakan urusan domestik. Nah, kita sebagai masyarakat harus respon, harus menyikapi bagaimana ketika tanda-tanda dini tadi sudah kita temui. Itu jangan, itu urusan rumah tangga nih. Jadi urusan bisa biar mereka selesaikan. Tidak semuanya urusan itu menjadi urusan domestik. Mungkin jadi domestik karena tidak adanya rasa keberanian untuk melaporkan. Jadi persepsi kita bahwa sekarang kita harus berharap KDRT itu bukan urusan domestik, tetapi adalah urusan semua orang, tokoh masyarakat, pemerintah, keluarga, dan semua unsur-unsur yang terkait. Oleh karena itu penanganannya harus komprehensif dan sinergis begitu.
1: Oke, mungkin dari Mas Ashraf mau menambahkan, monggo.
3: Oke, baik. Mungkin kalau dari saya sendiri sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya dari berbagai saudara perempuan, saya akan menyampaikan pendapat saya bahwa penting bagi setiap individu, mau laki-laki ataupun perempuan, untuk memandang individu lain sebagai manusia gitu, bukan sebagai objek. Sehingga kemudian di antara individu tersebut bisa saling menghormati dan kemudian menghargai, menghormati, dan kemudian bisa menghindarkan dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti KDRT tersebut. Karena apabila suatu individu bisa menghormati individu lain, maka dia akan mempunyai sikap rasa cinta dan kasih sayang, sehingga ketika dia sudah bisa mencintai dirinya sendiri, maka dia akan membawa hal-hal baik juga kepada orang lain begitu.
1: Oke, kalau dia bisa mencintai diri sendiri, berarti akan membawa hal-hal baik juga untuk orang lain ya. Oke, baiklah, kita cukupkan dialog kita siang hari ini, Ibu, Mas. Karena sudah hampir jam 1 siang ya. Tinggal 15 menit nih jam 1 siang. Semoga sudah terjawab juga nih teman-teman pertanyaannya dari pendengar ya. Semoga sudah puas dengan jawabannya. Nanti kalau gak puas, besok kapan-kapan kita akan ngobrolin lagi. Kayaknya kalau kita cuma ngobrol soal 30 menit kayaknya kurang ya, Bu ya. Oke, baiklah teman Beradua, habis ini masih ditemani sama Dika di Santai Siang sampai nanti jam 3. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Dika di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.
4: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
4: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua Jogja Lantai 2.

Kamu masih dengerin ikan di 102,5 Abang Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, tadi aku udah ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di santai siang. Kita bahas soal topik kita yang relevan banget, realistis banget di kehidupan masyarakat kita teman Bro 2 pastinya ya. Tapi abis ini aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 nih, mau ngasih informasi seputar dunia olahraga teman Bro 2. Jadi buat kamu yang mau bantuin aku untuk share informasi-informasi terkait dunia olahraga juga boleh banget nih teman Bro 2. Sekalian sambil request lagu juga boleh banget, lagi pengen dengerin lagu apa di siang hari ini teman Bro 2. WhatsAppnya masih sama di 0811 251 1025.

0: Brown eyes.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
2: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 khas lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Balik Bembe. Lagu ini merupakan sebuah pantun remaja yang sedang merasakan jatuh cinta atau lebih dikenal dengan istilah cinta monyet. Dalam lagu ini terdapat wanita yang meluapkan isi hatinya melalui pantun-pantun yang menggunakan bahasa Sasak.

2 Jogja, teman terbaik kamu. Jam 1:30 siang dan cuaca di studio Pro 2 Jogja lagi hujan deras banget baru aja. Teman Pro 2 mungkin sekitar 3 menit yang lalu. Mungkin kayaknya baru 3 menit yang lalu hujan deras banget. Teman Pro 2 langsung deras gitu kan ya, tanpa aba-aba, tanpa gerimis, tanpa apapun ya. Ini juga kata Karini di Pakem. Di sana juga hujan teman Pro 2, tapi kira-kira deres banget atau enggak hari ini, karena tadi katanya hari ini mau ke studio Pro 2 Jogja ya, mau ngambil buku. Semoga nanti cepat reda. Di satu sisi positifnya adalah jadi enggak panas-panas banget ya pas siang-siang hujan, dan semoga nanti hujannya sore udah reda, jadi buat yang pulang kerja bisa pulang dengan tenang tanpa harus kehujanan teman Pro 2, karena pulang pas hujan-hujan tuh bener-bener enggak enak banget karena basah pastinya celananya, dan harus pakai mantel sih kalau aku tuh malesnya ya kan, harus ganti sendal, harus ganti sepatu ke sendal, dan itu juga bikin males gitu kan ya, kalau enggak bawa sendal harus nyeker dan sebagainya. Wah, ini sih enggak enak banget teman Pro 2. Oh, ini kata Karini katanya campur panas. Tapi kalau di studio Pro 2 Jogja nih, aku lihat-lihat enggak ada panasnya tuh. Jadi benar-benar yang hujan gitu loh, mendung gitu kan ya. Tapi semoga nanti cepat reda teman Pro 2, jadi kita bisa beraktivitas di luar ruangan lagi dengan aman gitu kan ya. Aku kasih informasi dari dunia olahraga, dari tenis teman Pro 2. Wah, ini ada petenis Indonesia jenis Chen yang sukses mengamankan tiket ke putaran kedua Maroko Open 2026 teman Pro 2. Dia berhasil mengalahkan petenis Swedia Kasijawilda

Sleman melalui pertandingan 2 set langsung, teman berdua. Menangnya tadi itu 6-1 sama 7-5 dalam waktu 84 menit, teman berdua. Jadi Jenis ini tampil di putaran pertama turnamen WTA 250 di Club des Seminots Rabat di hari Selasa kemarin, 19 Mei 2026. Dan hasil tadi mengantarkan petenis kelahiran Jakarta ini untuk melaju ke babak 16 besar Maroko Open 2026, teman berdua. Dan habis ini Jenis akan menghadapi petenis Kolombia Camila Osorio. So, kita dukung Jenis Chen, teman berdua. Semoga di pertandingan-pertandingan setelahnya gitu kan ya, bisa meraih juara juga dan membanggakan Indonesia pastinya, teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih ditemenin sama Nika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kata Karini di Jogja lantai 2 di Gunung Kidul tuh gak hujan teman Pro 2. Padahal di Jogja kota nih asli deres banget nih Katri. Sorry Karini, tadi aku sebutnya Karini ya. Padahal Katri teman Pro 2, kata Katri di Gunung Kidul itu gak hujan alias panas banget teman Pro 2. Padahal di Jogja kota tuh hujannya deres banget, yang benar-benar kayak hujan angin. Ini sampai sekarang tuh masih hujan deres banget teman Pro 2. Tapi semoga kalau hujannya deres nanti cepet reda ya. Anyway teman Pro 2, aku mau ngasih tahu lagi informasi-informasi seputar dunia olahraga. Sekarang kita mulai dari lapangan hijau teman Pro 2, dari Piala Dunia. Kalau Cristiano Ronaldo ini akan mengukir sejarah baru yang dia akan tampil 6 kali di Piala Dunia sejak 2006, melampaui rekornya Lionel Messi teman Pro 2. Dan ini tercipta juga setelah nama Ronaldo masuk ke dalam daftar skuad Portugal dalam Piala Dunia 2026. Dan Portugal resmi mengumumkan skuad final Piala Dunia 2026. Ini sebenarnya katanya sih belum resmi ya untuk tampil di Piala Dunia 2026, tapi masuknya nama pemain 41 tahun itu sudah membuatnya bisa mengukir sejarah pastinya teman Pro 2. Anyway, Ronaldo dan juga Lionel Messi ini sudah mencapai istilah bintang 5 di edisi 2022 teman Pro 2, dengan nantinya main di Piala Dunia 2026, dan Ronaldo akan jadi pemain bintang 6 Piala Dunia teman Pro 2. Tapi kalau Messi gimana? Messi ini sebenarnya juga masuk daftar skuad sementara Argentina untuk Piala Dunia 2026, cuman belum ada nih pengumuman resmi apakah Messi ini akan masuk squad final Piala Dunia 2026 atau enggak teman Pro 2. Nanti kalau misalkan Messi akan beneran masuk atau sudah resmi masuk ke dalam squad final Argentina untuk Piala Dunia 2026 teman Pro 2, pastinya dia juga akan segera menyusul Ronaldo gitu kan ya. Tapi kalau enggak masuk, berarti Ronaldo akan jadi satu-satunya yang main di 6 edisi Piala Dunia teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, hujan deras, mana anginnya kenceng, gaspol aja lah.
3: Eh, bahaya, oleng nih mobil, jalanan licin tau.
2: Biar cepet sampai, ngeri nih anginnya.
3: Justru kalau hujan deras, angin kenceng, harus lebih hati-hati. Kurangin kecepatan, nyalakan lampu utama, dan jaga jarak aman.
2: Wah, jalannya nggak kelihatan lagi, berkabut nih.
3: Tuh kan, kalau bisa kita minggir dulu deh, cari tempat aman.
4: Teman Pro 2, kurangi kecepatan ketika berkendara saat hujan deras dan angin kencang. Utamakan keselamatan.

Kamu baru aja dengerin lagunya Shakira featuring Burna Boy, Day Day, Taman Pro 2. Ini tuh adalah lagu resmi FIFA World Cup 2026, Taman Pro 2. Gimana menurut kamu? Lagunya Day Day, Shakira, Taman Pro 2 featuring Burna Boy. Bagus juga Taman Pro 2 ya. Sama lagunya yang sebelumnya yang Samena-mena ya, itu juga menurutku juga bagus, Taman Pro 2. Semua lagunya yang dirilis sama Shakira menurut aku bagus-bagus banget nih, Taman Pro 2. Buat kamu besok kalau mau dengerin lagi lagu ini boleh banget ya. Nanti bisa request di Pro 2 Jogja di 0811-2511-025, Taman Pro 2. Sudah jam 2, sudah ngantuk banget nih. Kenapa ngantuk? Gara-gara habis makan siang. Tadi aku makan siang, terus di studio lagi hujan, deres banget Teman Pro 2, dan duduk leyeh-leyeh sambil siaran di bawah AC Teman Pro 2. Asli itu bikin ngantuk banget ya, kalau nggak disambil untuk ngemil-ngemil atau minimal minum yang manis-manis atau apalah. Jadi kayak ngantuk banget ya. Biar nggak ngantuk, boleh banget kamu bantuin aku untuk nge-playlist lagu Teman Pro 2. Pengen dengerin lagu apa siang hari ini? Boleh banget request. Kenikian tadi sudah dua lagu yang belum aku putarkan. Tadi lagunya Katri di Bayon, Getaran, belum aku putarkan. Terus kali ini di Pakem juga pengen diputar lagunya Barsena, Ruang Baru, juga belum aku putarin, Teman Pro 2. Habis ini satu lagu dulu, lagunya Time Impala featuring Jenny Dracula. Habis itu aku putarkan Getaran, habis itu Ruang Baru ya. So buat kamu juga yang mau bantuin aku untuk ke-playlist lagu, boleh banget nih Teman Pro 2. Sambil habis ini aku juga akan share informasi-informasi terkait dunia entertainment, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng sama Nika di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Promotor musik Antara Suara mengumumkan tour spesial For Revenge Teman Pro 2 bertajuk Titik Sadrah untuk merayakan perjalanan bermusik mereka Teman Pro 2. Wah, ini sih pasti seru banget ya kalau For Revenge mau konser Teman Pro 2, tapi sayangnya konser tunggal yang ini tuh adalah untuk memperingati 20 tahun perjalanan For Revenge. Gak digelar di Jogja Teman Pro 2, tapi akan digelar di Bandung sama di Kuala Lumpur aja Teman Pro 2. Dan menurut Ayu, ini adalah CEO Antara Suara, pendengar yang tumbuh bersama lagu-lagu For Revenge ini dipastikan akan merasakan kedekatan emosional serupa hingga sekarang Teman Pro 2. Dia juga menyebut bahwa penggemar di Bandung sama di Kuala Lumpur ini sudah lama menantikan penampilan special grup musik tersebut Teman Pro 2. Ini juga banyak banget ya meningkat permintaan fanbase-nya For Revenge melalui media sosial sama komunitas musik independen belakangan ini, yang membuat Ayu gitu kan ya selaku CEO Antara Suara ini untuk betul-betul mengadakan konser turnya special For Revenge Teman Pro 2. Dan Bandung sama Kuala Lumpur dinilai menjadi lokasi yang strategis sekaligus pertunjukan alternatif yang paling dinantikan penggemar sepanjang tahun. Tapi sayangnya gak di Jogja Teman Pro 2 ya, tapi di Bandung sama di Kuala Lumpur. Dan melalui rangkaian tersebut Antara Suara pengen menciptakan ruang emosional bagi penonton untuk menikmati lagu-lagu For Revenge bersama-sama Teman Pro 2. So buat kamu yang nanti juga sekalian mau liburan ke Bandung, Teman Pro 2 boleh banget ya. Kalau kamu mau nonton For Revenge, kamu bisa beli tiketnya yang sudah tersedia melalui lamannya forrevenge.id sekarang Teman Pro 2 sampai nanti 25 Mei 2026. Wah, tinggal 5 hari lagi Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bentar lagi mau liburan juga ke Bandung, mungkin bisa sekalian nonton konser turnya For Revenge nih. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: on Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di setiap mimpi anak muda, ada masa depan bangsa. Di setiap langkah kecil generasi hari ini, ada harapan Indonesia nanti. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tapi tentang menjaga semangat terus hidup di hati anak bangsa. Menjaga tunas bangsa dengan pendidikan, dengan kepedulian, dengan ruang untuk tumbuh dan berkarya. Generasi muda tumbuh kuat, Indonesia tegak berdaulat. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Kamu masih dengerin Nika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Udah reda nih teman Pro 2 di studio Pro 2 Jogja. Kalau Karini tadi mau mampir ke studio Pro 2 Jogja, boleh banget ya. Ini udah reda ya, jadi gak usah pakai mantel tuh untuk kesini ya, karena aku juga malas banget nih kalau bepergian tuh tapi harus pakai mantel alias hujan teman Pro 2. Kayak tetap aja basah ya kalau menurut aku. Beli nih teman Pro 2, di informasi entertainment kali ini aku ada informasi film baru lagi nih teman Pro 2. Tapi filmnya lagi-lagi horror komedi. Entah kenapa belakangan ini banyak banget film horror komedi, ya kan? Judulnya Dukun Magang teman Pro 2. Yang ini juga dijadwalkan tayang serentak di bioskop nanti di tanggal 18 Juni 2026 teman Pro 2. Masih satu bulanan lagi ya. Jadi ini tuh latar belakang dari si proyek horror komedi ini adalah pertentangan tajam antara logika modern dengan kepercayaan tradisional masyarakat teman Pro 2, yang akhirnya menjadi latar belakang si film ini. Jadi perbedaan prinsip tersebut sengaja diangkat untuk memotret realitas sosial tentang hal tabu yang dikemas dengan unik dan pastinya nanti ada komedinya teman Pro 2. Dan Dukun Magang ini bercerita tentang Raka yang diperankan oleh aktor muda Jevan dalam menghadapi petualangan mistis teman Pro 2. Jadi si Raka ini adalah mahasiswa skeptis yang target hidupnya sangat simple, yaitu lulus skripsi demi menyelesaikan masa studinya teman Pro 2. Terus kisahnya bermula di saat Rama ini terpaksa pulang ke desa Kalimati bersama Sekar yang nanti diperankan sama Hana Saraswati teman Pro 2. Sekar ini digambarkan sebagai mahasiswi yang cerdas, memikul tanggung jawab besar karena dirinya ini merupakan sosok pewaris tradisi di keluarganya teman Pro 2. Terus adalah petaka besar yang kemudian muncul ketika satu kesalahan fatal yang mereka lakukan tanpa sengaja gara-gara membuka pintu gerbang bencana teman Pro 2. Dampaknya adalah sosok kuntilanak hitam yang telah 12 tahun dikurung secara rapat akhirnya bisa lepas teman Pro 2. So buat kamu yang kepengen banget nonton horror komedi, ini ceritanya katanya ringan banget teman Pro 2, boleh banget ya kamu bisa tonton aja nanti. Tapi masih satu bulan lagi teman Pro 2, di tanggal 18 Juni 2026.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Hilal Seven kembali merilis single terbaru berjudul Sederhana bertepatan dengan ulang tahun ke-30 band tersebut. Lagu yang telah diproduksi sejak 2024 ini diciptakan oleh Eros Chandra, lalu disempurnakan bersama Duta Mojo dan Adam Subarga. Sederhana membawa pesan agar generasi muda mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan di tengah gaya hidup modern yang konsumtif sehingga dapat menjalani hidup lebih sederhana dan bahagia. Lagu ini juga menghadirkan nuansa baru dengan unsur rap pada bagian verse, menjadikan karya kedua Hilal Seven yang menggunakan elemen tersebut setelah lagu Pemuja Rahasia dari album Pejantan Tangguh di tahun 2004.
2: Prodway Weekly Hits.

Sudah hampir jam 3 sore teman berdua. Waktu ini kan pamit dari santai siang. Habis ini kamu bisa ditemani sama Gatri Syaca di Sore Ceria ya. Kamu bisa lanjut request nanti di Sore Ceria teman berdua. So, kali gitu ikan pamit, dengerin terus 105,5 FM berdua Jogja.

Saatnya Info Pro 2 edisi hari Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Gatri Syaca.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi menyita 4 unit mobil saat menggeledah rumah Bupati Nonaktif Ponorogo Sugiri Sancoko. Penggeledahan berlangsung di Desa Bajang, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Selasa kemarin. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan 4 kendaraan yang disita terdiri dari 3 unit Toyota Hardtop dan 1 Toyota Alphard. Budi menjelaskan penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Ponorogo periode 2020 hingga 2026. Selain rumah Sugiri, penyidik KPK juga menggeledah kantor Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen, surat, dan barang bukti elektronik. Sebelumnya, KPK juga menggeledah rumah pengusaha asal Pacitan berinisial CM pada hari Senin. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita 1 unit telepon genggam. Dalam perkara ini, KPK menetapkan Sugiri Sancoko bersama 3 tersangka lainnya. Mereka adalah Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Yunus Mahatma, dan pihak swasta Sucipto.

Kita beralih ke berita kedua. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi memastikan jemaah mandiri tetap memperoleh layanan selama ibadah haji. Pendampingan dilakukan meski jemaah tidak bergabung kelompok bimbingan resmi. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Abdul Basir mengatakan jemaah mandiri selalu hadir setiap musim haji. Mereka tetap masuk dalam sistem pelayanan pemerintah. Menurutnya, pembimbing ibadah kloter mendampingi jemaah selama di Tanah Suci. Ketua rombongan dan ketua regu juga membantu kebutuhan teknis jamaah. Pendampingan tidak hanya menyangkut tata cara ibadah haji, namun layanan juga mencakup kesehatan, perjalanan dan kebutuhan teknis lainnya. PPIH menilai pola pelayanan berbasis kloter memudahkan pemantauan seluruh jemaah Indonesia. Sistem itu menjaga jamaah tetap terhubung dengan petugas resmi. Ia memastikan pemerintah tidak membedakan pola pelayanan jamaah. Semua jemaah tetap menjadi tanggung jawab penyelenggara haji Indonesia.

0: Berita selanjutnya masih dari rri.co.id. Thailand akan memangkas masa tinggal bebas visa bagi wisatawan asing dari lebih dari 90 negara. Kebijakan baru tersebut telah disetujui Kabinet Thailand pada Selasa kemarin. Melansir dari Al Jazeera dan BBC News, kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bagian dari perubahan aturan keimigrasian dan keamanan nasional. Sebelumnya, Thailand memberikan fasilitas bebas visa selama 60 hari sejak Juli 2024 untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca pandemi. Kebijakan tersebut berlaku bagi sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Israel, dan kawasan Schengen Eropa. Dalam aturan terbaru, pemerintah Thailand kembali menerapkan sistem visa bertingkat. Masa tinggal bebas visa akan dibatasi menjadi 30 hari. Warga dari beberapa negara akan memperoleh izin tinggal selama 15 hari. Pemerintah Thailand menyatakan kebijakan bebas visa 60 hari telah disalahgunakan oleh sejumlah pihak. Selain faktor pariwisata, pemerintah kini lebih mengutamakan aspek keamanan nasional. Pejabat Thailand mengakui aturan lama membuka celah bagi berbagai aktivitas ilegal. Aktivitas tersebut meliputi bisnis pasar abu-abu, pekerja asing tanpa izin, hingga operasi penipuan daring. Pemerintah menilai batas waktu 30 hari sudah cukup untuk wisatawan yang benar-benar datang untuk berlibur.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada aku, Gatrisha Aja, yang tentunya udah siap banget buat nemenin kamu sore hari ini di Sore Ceria. Gimana kabar kamu hari ini? Ada yang tadi abis kehujanan? Karena tadi kayaknya hujannya tuh udah bisa diprediksi sebenarnya, karena emang udah agak mendung gitu ya. Tapi mungkin kamu tadi tuh kayak ya udah yuk cepet-cepet pergi ke sana atau langsung balik ke kosan gitu ya, kayak ya sebelum hujan gitu. Tapi ternyata di tengah jalan ya hujan juga. Tapi nggak apa-apa teman Pro 2 ya. Pokoknya karena beberapa hari terakhir ini emang turun hujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ya udahlah, kalau misal kemana-mana naik motor jangan lupa pokoknya kemana-mana harus bawa jas hujan ya. Dan tentunya Gatrisha Aja bakal nemenin kamu di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Dan tentunya buat kamu yang sore hari ini pengen dengerin lagu favoritmu, langsung aja nih kamu bisa gabung ke 0811-251-1025.
1: 하지만 방탄소년단이 진격한다면 어떨까?

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
1: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
1: Ya udah, bulan depan makanya, jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
1: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
1: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh mah bikin kelenger.
3: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang lagi menikmati angin sepoi-sepoi dan juga apa lagi menikmati dinginnya kota Jogja setelah hujan. Nah, ini nih aku mau kasih tahu kamu gitu ya, karena memang menurut BMKG itu memprediksi bahwa curah hujan di wilayah daerah istimewa Yogyakarta di minggu ketiga Mei hingga dasarian kedua Juni 2026 ini memang masih dalam kategori rendah hingga menengah, teman Pro 2. Dan menurut Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Veriumex Huta Galung, pada dasarian ketiga Mei 2026, curah hujan di daerah istimewa Yogyakarta ini diperkirakan berkisar antara 20 hingga 75 mm. Dan sifat hujan umumnya berada pada kategori normal hingga atas normal. Dan untuk hujan tadi siang nih teman Pro 2, kalau di wilayah studio Pro 2 Jogja ini memang lumayan deres gitu ya, tapi enggak yang deres banget juga gitu. Cuman kalau di studio RRI, di kantor RRI Yogyakarta yang berada di Kota Baru, ini ada pohon yang tumbang teman Pro 2 ketika hujan tadi, dan sempat terjadi listrik padam juga gitu ya, tapi alhamdulillahnya tidak berlangsung lama, jadi udah nyala lagi listriknya teman Pro 2. Dan pokoknya tetap hati-hati aja nih untuk kamu teman Pro 2, karena kita masih berada di musim peralihan gitu ya. Jadi memang kadang-kadang pas siang-siang itu cuacanya panas banget, tapi habis itu kemudian mendung dan turun hujan. Jadi tetap waspada ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lapar nih.
3: Sama. Makan apa ya?
2: Bakso aja gimana?
3: Atau nasi padang?
2: Oh, atau ramen yang baru buka tuh.
3: Mahal nggak ya?
2: Ah, bingung nih.
1: Pernah ngalamin kejadian tadi? Bisa jadi kamu lagi ngalamin sindrom menu anxiety. Kondisi di mana orang suka bingung dan cemas pas milih makanan. Sindrom menu anxiety ini bisa terjadi sama siapa aja. Seringnya sih di kalangan anak muda ya. Malah menurut riset, sebanyak 38% Gen Z dan milenial banyak yang milih minta bantuan orang lain buat mesenin menu yang mau mereka makan. Hayo, kamu pernah ngalamin juga nggak?
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM. Teman terbaik kamu. Prodway.

Ya tentunya teman Pro 2, Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sore hari ini tentunya di sore ceria. Masih dengan kabar-kabar terbaru dari daerah istimewa Yogyakarta. Menjelang perayaan Idul Adha tahun ini, sejumlah persiapan sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman. Dan tentunya salah satu persiapannya adalah dengan menyiagakan dokter hewan dan penyuluh lapangan untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan kurban, serta mendampingi pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. PLT Kepala DP3 Sleman, Rofik Andrianto, menjelaskan nantinya akan ada 24 orang dokter hewan yang dikerahkan, ada juga 75 orang penyuluh lapangan, serta 50-70 orang mahasiswa peternakan UGM untuk melakukan pendampingan. Usai disembelih, Rofik menghimbau daging kurban diletakkan di tempat yang steril untuk meminimalisir kontaminasi. Dan tentunya penyembelihan juga harus dilakukan berjarak minimal 10-20 meter antar hewan kurban, teman Pro 2. Jadi tetap berperi kehewanan ya. Dan tentunya teman Pro 2, di wilayah-wilayah lain semoga juga persiapannya sudah maksimal ya teman Pro 2, untuk menghindari penyakit yang ada di hewan kurban ataupun juga nantinya daging-daging yang tentunya terkontaminasi, ataupun juga pelaksanaan Idul Adha yang tidak hanya membahayakan untuk hewan tapi juga untuk manusia. Dan tentunya teman Pro 2, kalau di tempat kamu persiapannya gimana nih? Kira-kira besok pas lagi Idul Adha menu apa ya yang enak untuk dimasak? Kalau aku sih mikirnya itu ya.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.

walaupun cuacanya agak dingin gitu ya, terus juga masih sering hujan. Nggak apa-apa, teman Pro 2, kita buat menyenangkan aja ya. Karena ya tentunya walaupun cuacanya hujan ataupun juga panas, kita tetap harus beraktivitas ya kan. Entah itu untuk pergi ke sekolah, pergi ke kampus, ataupun juga pergi ke tempat kerja. Apalagi kalau misal kita udah kerja, udah dewasa gitu ya, harus benar-benar bertanggung jawab, teman Pro 2. Jadi sebagai orang dewasa yang punya akal dan punya pikiran, ya harus bertanggung jawab dong, teman Pro 2. Tentunya Gatrisha aja juga bertanggung jawab nih untuk nemenin kamu di sore ceria hari ini sampai nanti jam 7 malam. Nanti aku juga bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di Fun English. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Buat yang pengen dengerin lagu favoritnya, boleh banget nih langsung aja kamu bisa bergabung ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Buat kamu teman Pro2 yang tentunya kalau pas lagi musim begini itu kan kadang-kadang kalau di Indonesia tuh susah-susah gampang gitu gak sih teman Pro2? Maksudnya kalau pas lagi misalnya orang-orang yang hidup di negara musim, empat musim gitu ya, itu tuh mereka emang punya kayak semacam baju-baju khusus gitu ya untuk tiap musim gitu. Misalnya pas lagi summer, ya mereka bakalan pakai pakaian yang banyak yang terbuka. Terus misalnya tertutup pun gitu ya, mereka ini akan memilih baju-baju dengan bahan yang adem, bahan-bahan yang bakal nyerap keringet gitu ya. Jadi emang cocok dipakai di musim yang panas gitu. Terus habis itu ketika musim gugur itu udah mulai mereka pakai jaket, mereka pakai coat gitu ya, ataupun juga kayak long john atau daleman yang ada fitur heat tech-nya gitu ya kan. Terus juga di winter pun juga sama, mereka bakalan pakai jaket yang tebel-tebel, pakai heat tech, terus long john, habis itu pakai shawl, pakai kupluk gitu ya, terus pakai sepatu boots yang emang bisa menghalau dinginnya musim dingin gitu. Terus misalnya pas lagi musim semi itu mereka udah lumayan bisa buka-bukaan lagi gitu ya. Udah mulai panas gitu, teman Pro2. Nah, kalau di Indonesia itu kadang-kadang kita emang bingung ya, karena pas kita lagi berangkat kerja nih, teman Pro2 udah mulai panas gitu ya. Jadi kayak pakai baju yang biasa aja deh gitu ya kan. Tapi ternyata turun hujan dan bikin suasananya tuh jadi agak dingin gitu ya. Terus kayak ya butuh jaket deh ya kan. Terus aku pernah nih ditanya sama temenku yang kebetulan dia bule gitu ya. Terus dia tuh nanya, kenapa sih orang di Jogja ini tuh sering banget aku lihat cuacanya tuh lagi panas-panasnya, tapi mereka pas lagi naik motor tuh mereka pakai jaket gitu. Sementara kalau di negara empat musim, jaket itu kan emang hanya dipakai pas emang cuacanya tuh lagi dingin, di musim gugur atau di musim musim hujan, musim dingin atau winter gitu ya. Jadi kayak aku bingung nih jawabnya gimana ya. Karena kalau pas lagi naik motor itu kan emang karena kita kena angin ya teman Pro2, jadi emang ya lebih baik sih pakai jaket gitu ya. Terus juga kadang-kadang tuh di Jogja panasnya tuh bener-bener yang panas cekit-cekit gitu kan, kalau kena kulit. Itulah kenapa kita melindungi diri kita atau kulit kita dengan pakai jaket atau kardigan, terus juga pakai sarung tangan juga gitu ya, biar enggak cekit-cekit aja sih, terus juga biar enggak gosong, iya enggak sih?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat. Emang ada aturannya?
2: Ada kok. Makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman pro 2, satu lagu dari ID Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini satu lagu udah di request sama Dewi di Bantul, tepatnya di Sanden. Gimana di Bantul, hujan gak sih Dewi di tadi siang?

Iya teman Pro 2, sore hari ini aku akan mengajak kamu untuk ngobrol-ngobrol di program spesial berbahasa Inggris Fun English. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, tetap pantengin terus aja 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Ih, bau apaan sih nih?
1: Asap sampah. Tadi aku bakar sampah di kebun kosong sebelah rumah tuh.
0: Hah? Terus kamu tinggal gitu?
1: Ya ngapain ditungguin?
0: Ya ini anginnya lagi kenceng banget loh. Apinya tuh bisa kemana-mana, ntar kebakaran.
1: Ya terus gimana dong?
0: Ya udah, matiin aja yuk, matiin.
1: Aduh, aduh, asapnya bikin susah nafas.
0: Kan, apinya bisa bikin kebakaran. Nanti asapnya juga bisa bikin ispa, tahu?
1: Iya deh,

0: Thank you for listening on Prada Jogja every Wednesday with Acha. Thank you for listening on Prada Jogja every Wednesday with Acha.
1: Stay tuned on Prada FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
2: Ya pernah lah, cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
3: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
2: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
3: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
2: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita. Berarti jangan asal cerita gitu.
3: Apalagi curhat yang sensitif. Ya, mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo FM.

Ya teman pro 2, tadi udah aku ajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di Fun English. Dan tentunya untuk kamu yang berminat untuk jadi tamu ataupun juga mau jadi co-host di Fun English, boleh nih menghubungi pro 2 Jogja ya. Siapa tahu nih kita berjodoh. Terus kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol menggunakan bahasa Inggris di program spesial berbahasa Inggris Fun English. Dan tentunya kamu bisa selalu menyimak Fun English setiap hari Rabu jam 4:30 sore. Tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snooze, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Pro 2, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan stop scrolling, start living.

Ya teman Pro 2, di sore hari ini tentunya Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Dan kalau misal di daerah kamu tuh masih hujan ataupun juga tadi kayaknya di daerah aku panas-panas aja, kok aja bilang hujan sih? Emang hujan nih teman Pro 2. Kayaknya di Instagram ataupun juga di media sosial lain pun juga banyak ya yang update tentang hujan. Bahkan di kawasan Jalan Palagan, tepatnya di dekat Tugu Yogyakarta, ini tadi aku sempat lihat restoran Almas ya teman Pro 2, itu tuh dia roboh gitu. Di apa namanya, kayak apanya ya, ya di depannya gitu, di bagian depannya gitu teman Pro 2. Jadi pokoknya harus waspada ya. Nah,

Ya teman Pro 2, Acem mewakili segenap kerabat kerja Pro 2 Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Pro 2 yang melaksanakannya. Dan tentunya seperti biasa, sebentar lagi kita juga akan mendengarkan tausiah sore. Dan tentunya teman Pro 2, sore hari ini tausiah sore akan disampaikan oleh Ustadz Fahmi. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana ya, tetap pantengin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wa dinil haqq. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad amma ba'du. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih merasakan hidayah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah supaya hidayah ini senantiasa menyelimuti kehidupan kita hingga kemudian Allah memberikan kenikmatan yang tertinggi menjadi seorang yang husnul khatimah. Selawat salam semoga Allah selalu berkenan melimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semuanya, umat yang diberikan oleh Allah rezeki di hari ini masih mampu untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Harapannya kelak kita bertemu dengan Nabi dalam naungan syafaatnya. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita merasa cemas kalau ketika melakukan sesuatu terus kemudian hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Kita merasa minder, kita merasa bahkan ada yang menyalahkan dirinya ketika apa yang kita cita-citakan itu tidak tercapai. Terlebih ketika ada penilaian dari orang lain, seakan-akan keadaan kita jauh lebih terpuruk. Tetapi teman berdua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani beban kepada seseorang melebihi kemampuannya. Artinya ini bagian dari sesuatu yang menjadi sunnatullah. Masing-masing kita sesungguhnya telah ditakar untuk menyelesaikan berbagai ujian dan pasti kita mampu melaluinya. Hal yang paling kemudian kita camkan adalah sifat kesungguhan kita. Ketika kemudian kita memang bersungguh-sungguh di dalam menghadapi sesuatu, di dalam menyelesaikan sesuatu, pasti Allah akan memberikan jalan keluar di sana. Tinggal bagaimana kemudian kita mengupayakan selalu mencoba. Saya sangat yakin bahwasannya barang siapa yang memiliki kemauan sangat kuat, pasti itu akan melahirkan sebuah kemampuan apapun ketidakbisaan kita. Maka mari kita berusaha mengembalikan kepercayaan diri kita untuk memikul amanah, ujian atau apapun sebutannya, supaya kemudian kita mampu melampauinya dengan baik. Tinggal bagaimana kita berusaha mengumpulkan segala kemauan kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimalnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menuntun kita dengan kemampuan yang sangat terbatas kita menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan atas kesungguhan kita di dalam menyelesaikan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal, Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
3: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
2: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
3: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
2: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
4: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
5: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
6: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
2: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
3: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
2: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
3: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
7: Siap, Raja!
2: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
3: Bertobatlah!
2: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Elias ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Elias. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya Sungai Kerkit pun mengering. Nabi Elias memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Elias hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Elias.
6: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
2: Nabi Elias kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Elias tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Elias menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
1: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
2: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Eliasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Elias. Nabi Elias terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Elias selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Elias mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Elias pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
8: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
2: Nabi Elias berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
8: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
2: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
8: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
2: Nabi Elias melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Elias memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu. Allahu Akbar, anak itu pun hidup kembali. Kabar tentang mukjizat Nabi Elias sedikit demi sedikit tersebar. Sebagian masyarakat di kota mulai percaya pada kenabian Nabi Elias. Mereka memohon agar Nabi Elias bersedia mencabut azab kekeringan tersebut.
9: Jika engkau mau menolong, kami akan percaya kepadamu dan beriman hanya kepada Allah.
2: Atas seizin Allah, hujan pun turun. Sungai kembali mengalir dan tanah kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur, dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
3: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
2: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.
10: Pro 2 FM.
11: Teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu. Pro 2.
12: Teman terbaik kamu.
13: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
14: Oh, you really don't have to do that.
13: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it

0: Iya teman pro 2, saatnya aku buat kasih tahu kamu gitu ya, 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Kira-kira ada lagunya siapa aja sih di segmen jamu malam hari ini?
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. I can feel you over here. You take up
2: every corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu di episode hari Rabu ya, tanggal 20 Mei 2026. Aku mau kasih tahu kamu dulu nih, ada lagunya Divki Khalif Seandainya, terus lagunya NPD Sempurnanya Aku, dan lagu Eka Gustiwana featuring Prince Hussein Tersimpan di Hati. Terus ada juga lagunya Camila Cabello Havana, dan lagunya Bruno Mars Cha Cha Cha. Nah, dari 5 lagu ini kamu pilih yang mana, teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA di 0811-251-1025. Langsung aja kamu pilih sekarang gitu ya. Terus nanti untuk lagu dengan vote terbanyak gitu ya, bakalan aku mainkan di jam 18.45. Aku tunggu ya.

0: These beautiful things that I've got.
1: Stay tuned on Prodware Vam.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ayo, gol.
4: Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

Sebagai seorang dewasa nih, aku cukup relate sama lagu Dul Jailani yang usia 25 ini, teman pro 2. Emang kehidupan orang dewasa tuh kayak agak-agak gimana gitu ya, teman pro 2. Padahal waktu kita kecil, kita itu kan kayak sering banget bermimpi atau pengen gitu ya, jadi cepat-cepat dewasa gitu ya, enggak sih? Tapi setelah kita dewasa, aduh, pengen balik kecil lagi. Dan tentunya teman pro 2, sering banget kita sebagai orang dewasa tuh sering apa ya, kalau istilah Jawanya tuh kayak ngeyem-yemi awake dhewe gitu ya kan. Kayak bilang aku baik-baik saja, aku baik-baik saja, atau semua baik-baik saja, atau mungkin kalimat-kalimat kayak semua akan baik-baik saja gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi sebuah afirmasi gitu ya teman pro 2, agar kita tuh emang baik-baik aja gitu ya kan. Tapi kalau misal memang kamu tuh sedang tidak baik-baik saja, itu juga tidak apa-apa teman pro 2. Karena tentunya orang dewasa itu juga tidak harus selamanya kuat, tidak harus selamanya bisa menyelesaikan masalah sendiri terus. Enggak selamanya juga orang dewasa tuh bisa bahagia terus gitu. Kalau emang kamu lagi gak baik-baik aja, ya gak apa-apa. Atau misalnya kamu lagi sedih terus pengen nangis, ya udah gak apa-apa juga gitu ya, nangis aja. Terus kalau misal kamu lagi pengen diem atau lagi pengen gak ngapa-ngapain, ya gak apa-apa juga gitu teman pro 2. Pokoknya enjoy life aja deh teman pro 2, dengan apa yang kamu bisa, dengan apa yang kamu butuh gitu ya. Karena tentunya kalau misal kita harus hidup di atas mungkin kayak standar orang lain, ataupun juga ngikutin standar orang lain, itu kayaknya kalau sesuai sama kita mungkin masih oke ya teman pro 2. Tapi kalau enggak, tidak sesuai dengan kehidupan kita, kondisi kita juga, aduh, nanti malah capek loh teman pro 2. Jadi stop berpura-pura, just be yourself.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran.

Ya teman Pro 2, udah ada beberapa dari kamu yang udah vote gitu ya untuk lagu-lagu di segmen jammu, jamnya lagu kamu. Tapi masih jam 6.40 nih, jadi aku kasih kamu waktu lagi gitu ya. Sambil kita dengerin dulu satu lagu gitu ya. Abis ini aku bakalan puterin nih lagu-lagu yang tentunya udah di vote sama kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811251125. Jadi buat yang belum vote, vote sekarang ya.

0: Ya teman Pro 2, abis ini langsung deh aku bakalan bacain WA kamu gitu ya. Dan kita akan tentukan pemenang 3 lagu ya yang bakalan aku mainkan untuk kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aku buat bacain WA dari kamu yang udah ikutan vote di segmen jamu jamnya lagu kamu malam hari ini. Ada Fuad, hai Fuad, dia pilih lagunya Divki Halif, NPD dan Bruno Mars. Terus juga ada Lili, dia pilih lagunya NPD, Eka Gustiwana dan Camila Cabello. Terus juga ada Kak Rini di Pakem, dia pilih Divki Halif dan juga NPD. Terus habis itu juga Kak Tri di Playen pilih lagunya Eka Gustiwana, Camila Cabello dan Bruno Mars. Terus ini juga ada Dea di Jalan Magelang yang pilih lagunya 1, 2, 3, berarti Divki Halif, NPD dan lagunya Eka Gustiwana ya. Terus ini juga ada Ali di Kulon Progo, halo, dia pilih lagunya Eka Gustiwana, terus lagunya NPD dan juga lagunya Bruno Mars. Oke deh, berarti untuk pemenangnya ini adalah lagunya Divki Halif, NPD dan juga lagunya Eka Gustiwana. Ya udah, langsung aja deh aku bakalan puterin lagu-lagu yang udah terpilih di segmen jamu jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu Kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja Mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Itu dia tiga lagu yang udah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah ikutan vote di segmen Jamu malam hari ini, terima kasih banyak ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, Jamu itu akan selalu hadir di pagi hari gitu ya, di jam 8 kecuali di hari Minggu, karena khusus menjelang Piala Dunia itu bakalan ada obrolan di balik bola ya. Jadi gak ada Jamu di Minggu pagi. Tapi kalau pas malam di sore ceria tetap masih ada ya, di jam 18 sampai jam 19 nanti kamu bisa ikutan vote di sana ya. Pokoknya terima kasih ya untuk kamu yang udah gabung malam hari ini, dan semoga lagu-lagu yang udah aku puterin bisa menghibur kamu dan bikin kamu jadi good mood, okay? Dan ya, karena waktunya udah hampir jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu nih. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nanti habis ini kita bakalan gabung ke Jakarta untuk mengikuti musik live chat.

Kita mulai info Pro 2 malam hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,5% pada 2027. Ia menilai target tersebut realistis seiring mulai bergeraknya sektor swasta dan meningkatnya aktivitas investasi. Menurutnya, pemerintah juga mendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Purbaya menilai peluang mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun depan masih terbuka. Purbaya berharap aktivitas investasi dan ekspansi usaha swasta pada tahun depan dapat berjalan lebih baik. Menurutnya, sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Kita beralih ke berita selanjutnya. BPJS Ketenagakerjaan mempertegas komitmennya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di ekosistem keagamaan. Salah satunya melalui kerjasama strategis dengan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, BKPRMI. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama di The Tavia Heritage Hotel Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Mei 2026. Kerjasama ini menjadi bagian dari strategi BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja rentan melalui pendekatan komunitas dan ekonomi dan ekosistem sosial keagamaan. Dalam kegiatan ini, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan turut hadir dan menyerahkan secara simbolis kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan guru ngaji. Hal ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap perlindungan sosial bagi pekerja informal di lingkungan masjid.

0: Berita ketiga masih dari rri.co.id. Sektor hulu minyak dan gas bumi, pengecualian kebijakan ekspor satu pintu badan usaha milik negara khusus ekspor. Dilayangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia membuka Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition ke-50. Menurut Bahlil, kegiatan ekspor sektor migas ini tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan tidak melalui BUMN khusus tersebut. Tak cuma BUMN khusus ekspor, sektor hulu migas juga dikecualikan dalam penempatan devisa hasil ekspor ke himpunan bank milik negara. Dengan sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto baru saja mengumumkan pembentukan BUMN khusus ekspor melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kegiatan ekspor batubara, minyak sawit, dan juga ferroalloy akan dilakukan melalui badan baru tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani peraturan pemerintah terbaru. Regulasi itu mengatakan soal kewajiban penempatan devisa hasil ekspor di bank-bank BUMN mulai 1 Juni 2026. Namun dalam ketentuan terbaru, kewajiban parkir DHE ke himpunan bank milik negara alias Himbara itu, Erlangga menegaskan diatur secara khusus. Kebijakan pengecualian bagi eksportir yang bisa tak wajib menempatkan DHE hasil pemanfaatan sumber daya alam di Himbara.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Ya teman Pro 2, abis ini kita bakalan gabung sama teman-teman di Pro 2 Jakarta, tentunya untuk mengikuti musik live chat.
1: Oke, jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga tentunya. Sampai nanti 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Kita balik lagi tentunya masih di Music Live Chat ya, seperti janji yang tadi kita bakal ngobrol bareng sama Fadila Ita. Halo, apa kabar? Aduh, terakhir kita ngobrol kapan ya?
1: Bulan Desember saya ingat aku.
0: Masih 2025 ya? Mm-mm. Itu waktu itu buat film bukan sih? Atau bukan ya?
1: Apa buat
0: waktu itu banyak kasih proyek kamu.
1: Kayak waktu itu buat single aku Kepada Hati deh.
0: Oh iya, betul ya. Sebelumnya kan yang Air Mata Tujuh Sejadah ya.
1: Betul.
0: Kepada Hati. Yes, dan kali ini sebenarnya enggak sendirian, Fadila, tapi bareng sama Danish.
1: Lagi OTW 10 menit lagi.
0: Sudah sampai. Dan Danish ini orang Malaysia.
1: Betul.
0: Jadi kapan dia datang ke Jakarta katanya?
1: Dia datang dari hari Kamis minggu lalu. Mm-mm. Karena kita ada nyanyi dulu di Surabaya.
0: Di kampung halamannya Fadila.
1: Iya, terus habis itu kita baru sama-sama terbang ke Jakarta. Mm-mm. Terus kemarin kita udah mediatur, ini hari ketiga.
0: Hari ketiga ya? Waduh. Ini kolaborasi kamu sama penyanyi itu sama keberapa kali ya?
1: Ini udah ketiga.
0: Pertama dulu sama
1: Am Sharli, penyanyi Malaysia juga, cowok. Terus kedua sama Kak Aina Abdul, penyanyi Malaysia juga, tapi cewek. Yang ketiga sama Kak Dani Shufian, penyanyi Malaysia lagi.
0: Kayaknya judulnya banyak orang Malaysia nih.
1: Iya, soalnya gak tau ya.
0: Mungkin karya kamu memang sangat-sangat diterima di sana ya.
1: Amin.
0: Tapi ketemunya di mana waktu itu?
1: Ketemunya tuh kita tuh pernah ke satu event kak, tahun 2022. Cuman kayak aku nggak tahu dia siapa, dia juga nggak tahu aku siapa mungkin.
0: Okay. Tapi sebenarnya penyanyi gitu.
1: Iya,
0: penyanyi. Di sana di Malaysia.
1: Kita, itu acara fashion itu di Malaysia. Gestarnya aku, terus satu pemain biola dari dari Jogja, sama satu lagi dia. Terus kayak ya udah kita cuman kayak El tadi ya Danish itu doang. Terus kita nggak ngobrol sama sekali. Terus kita ketemu lagi tahun depannya. Tahun depannya terus kita bikin konten bareng. Kita tukeran single gitulah. Jadi aku cover lagu dia, tapi pakai versi duet. Dia pun juga cover lagu aku. Cover sama-sama gitu. Ternyata cover iseng itu rame di TikTok dan juga Instagram. Akhirnya kami, kenapa kita gak duet aja kak, kita bikin lagu gitu. Si anak si Asbun ini asal bunyi aja. Kok ternyata mau.
0: Mau, oke.
1: Akhirnya karena dia mau.
0: Tapi genrenya sama gak sih?
1: Sebenarnya kan beda sih.
0: Beda ya.
1: Jadi kalau Kak Danish tuh lebih R&B.
0: Oke.
1: Pop yang untuk lagu-lagu wedding gitu. Karena lagu dia kebanyakan happy sih. Sedangkan aku itu kebanyakan kan soundtracks dan lagu sedih kan. Jadi sebenarnya kita tuh beda, tapi suara kita cukup menyatu lah gitu.
0: Kalau di fusion itu jadi bagus gitu ya.
1: Betul. Jadi akhirnya aku tanya Kak, gimana kalau kita bikin official song gitu. Soalnya dia langsung mau, padahal belum ada lagunya. Belum ada lagunya. Terus habis itu awalnya bukan lagu ini sebenarnya, bukan lagu Simpul, adalah lagu satu lagi. Tapi ternyata kita enggak jodoh sama lagunya. Jadi enggak jadi pakai lagu itu. Terus aku sempat ghosting dia selama 2 bulan. Bukan ghosting sih, kayak diamin
0: gitu. Enggak ada kabar gitu. Ya udahlah, dibiarin aja dulu gitu ya.
1: Iya, karena aku pun juga bingung mau jelasin gimana karena aku ada masalah sama lagu yang pertama ini. Bukan orang yang bermasalah ya, tapi lagunya akhirnya enggak bisa dinyanyiin sama kita gitu. Terus aku tuh enggak mau yang kayak Kak sorry ya, kita gak jadi duet dulu, atau Kak sorry ya lagunya gak jadi dipakai. Tapi aku gak punya solusi gitu. Jadi akhirnya aku bilang sama,
0: seperti biasa Fadila yang memendam dulu sampai nemu solusinya.
1: Iya, betul. Akhirnya aku bilang Kak Hendro, buat Kak Hendro tuh kan produser aku, dia yang ciptain lagu Dawe juga. Akhirnya dia tulis lagu ini Simpul. Kak Hendro,
0: akhirnya kembali ke Hendro.
1: Iya, dan Kak Barsena aku bilang, Kak tolong bikin lagu dong gitu. Tanpa aku tahu Danish ini mau apa enggak gitu.
0: Padahal yang pertama udah cocok banget gitu.
1: Udah,
0: ya
1: lumayan sih cocok gitu. Terus habis itu akhirnya setelah aku bilang Kak Hendro, terus keluar Simpul ini. Aku dari awal aku udah suka sih, kayak ah ini kayak aku banget. Tapi masih happy, tapi masih di koridor aku gitu.
0: Terus
1: aku kirim kan, mungkin ke Danish juga suka. Jadi akhirnya kita, aku baru udah bilang gini, Kak kirimin demo lagu baru. Kalau misalnya kakak suka suka lagunya, kita lanjut project ini. Tapi kalau enggak, nggak apa-apa. Karena emang kita udah bermasalah dengan yang kemarin gitu. Tapi dia suka.
0: Oh, ternyata suka juga ya. Harusnya suka sih. Kalau misalnya nggak suka, kelewatin juga karena ciptain Mas Hendro. Terus juga ada Marsina juga di situ, gitu ya. Pasti suka sih harusnya. Tapi akhirnya ya udahlah. Mungkin boleh dibilang blessing in disguise ya, maksudnya.
1: Iya.
0: Something, sesuatu yang nggak begitu menyenangkan terjadi, tapi akhirnya mendapatkan sesuatu lagu yang
1: betul,
0: bagus, gitu Simpul ini.
1: Kita berdua akhirnya bersyukur. Kak, kalau misalnya waktu itu nggak ada kejadian itu ya,
0: nggak dapat lagu yang bagus ini nih.
1: Kita nggak dapat lagu ini loh. Terus dia bilang, ya bener juga. Jadi kayak kita harus ambil hikmahnya gitu.
0: Nah, sejauh kamu berkolaborasi dengan banyak musisi Malaysia gitu ya, itu punya karakter yang beda-beda nggak sih mereka ini?
1: Punya, karena kan tiga orang berbeda kan, pastinya karakternya beda-beda. Mulai dari vokal mereka udah beda semua, dari Amshar, Lee, Kak Ain Abdul sama Danish, itu semua tiga-tiga beda.
0: Kalau Amshar lebih apa? Lebih
1: suaranya lebih
0: Melayu ya?
1: Iya, lebih Melayu, terus dia lebih tinggi suaranya.
0: Yang melengking-melengking gitu.
1: Betul.
0: Kalau ini kan apa, Danish dia R&B banget.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Betul. Jadi kayak something fresh buat aku juga gitu. Jadi aku seneng sih. Terus mereka orang semua sama aku gitu. Karena lumayan susah sih untuk menemukan partner sesupportif dia gitu. Menurut aku dia sangat suportif karena aku tuh berasa aku gak kerja sendirian gitu loh. Jadi dia mau
0: sangat kolaboratif.
1: Iya, dia sama-sama mau mempromosikan lagunya.
0: Involve banget juga sama lagu. Jadi punya sense of belonging banget gitu sama lagu ini ya.
1: Jadi aku merasa sebagai partner tuh teruntungkan lah.
0: dan rilisnya itu di dua negara, maksudnya di sana pun dipromo juga gitu.
1: Iya, jadi dan ini lucunya waktu kita rilis tuh hari pertama tuh yang ngegas tuh listener dari Indonesia.
0: Okay.
1: Terus habis itu makin lama makin turun Indonesia, ganti Malaysia yang naik.
0: Gitu. Jadi kayak balap. Kapan sih emang rilisnya?
1: Dua minggu yang lalu
0: ya, berarti masih di bulan Mei.
1: 1 Mei.
0: Oh, 1 Mei, oke. Wah, seru banget ya. Nanti pasti ada cerita yang banyak juga tentunya Danish. Tapi nanti ya, ngobrol-ngobrol tentunya lebih banyak lagi tentang lagu yang berjudul Simpul. Yang diceritain sama Sendro, terus juga ada Barsena sama Andalis juga. Jadi mantap, bareng sama kita bertiga nanti. Tentunya masih di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Fadil Intan tentunya di MLC Music Live Chat. Dan kita masih nungguin Anis yang masih on the way. Dan ketika ini menjadi 3 kalinya berkolaborasi dengan orang Malaysia gitu ya. Apa sih yang paling signifikan rasa gitu? Apakah sekarang fanbase-nya Fadila tuh lebih banyak orang Malaysianya misalnya?
1: Sebenarnya kalau lebih banyak aku nggak tahu sih,
0: tahu ya,
1: cuman tapi
0: lumayan signifikan ya.
1: Maksudnya lumayan orang teman-teman dari Malaysia tuh tahu Fadila itu mulai dari dulu dawai sampai akhirnya sekarang. Aku sering collab sama orang Malaysia kan, jadi mungkin beberapa udah banyak yang tahu gitu.
0: Nah, ketahuan tadi sempat bikin konten bareng, terus sempat rame tuh, rame di tempat kamu dan juga di Malaysia juga dong pasti ya. Di Malaysia juga rame kan, algonya beda nggak sih? Algoritmanya itu sama nggak sih ketika ada pasti beda dong FYP yang ada di Indonesia sama
1: sebenernya
0: di Malaysia.
1: Mungkin iya beda ya. Tapi kalau aku posting video aku nyanyi tuh sebenarnya lebih banyak orang Malaysia yang komen juga sih sebenarnya ya.
0: Oh, itu gimana ya kadang-kadang kan? Iya. Berarti kan memang secara algoritmanya kamu tuh juga udah nyangkut di Malaysia gitu ya?
1: Alhamdulillah mungkin iya ya. Gitu. Apalagi di project ini simpul ini tuh aku sama Kak Danish tuh sama-sama mau posting gitu loh. Jadi kita tuh emang kadang kita rebutan konten gitu. Jadi kita kayak selalu bikin konten banyak kan. Terus kita upload di sebuah Google Drive gitu. Terus misalnya aku bilang, Kak aku hari ini upload ini. Yaudah kamu hari ini tuh, besok aku ini ya. Jadi kayak
0: rebutan, jadi, kayak rebutan gue dulu nih gitu ya.
1: Tapi untungnya itu kita bisa collab kan kalau di Instagram. Jadi okay, itu adil gitu. Cuman
0: kalau di TikTok enggak ya?
1: Di TikTok enggak kan? Enggak bisa collab kan? Kayaknya tuh ada minimal followersnya gitu, dan kita belum mencapai itu. Jadi selalu kayak, yaudah Fadila kamu kan kemarin udah upload itu, aku upload ini ya gitu.
0: Okay, itulah ya pentingnya collab. Tapi itu jadi seru sebenarnya ya, karena kan masing-masing jadi punya itu tadi itu inisiatif masing-masing gitu. Nah, lagu Simple ini ketika kamu bikin minta sama Sandro gitu, udah terserah Mas Sandro dia mau bikin tentang lagu tentang apa, atau kamu punya guidance sendiri sama?
1: Sebenarnya aku cuma request aku pengen punya love song, tapi aku nggak ada kasih contoh inspirasi kayak aku pengen kayak lagu ini, itu nggak ada.
0: Nggak ada ya.
1: Udah bilang Kak aku pengen love song.
0: Jangan patah hati mulu gitu ya.
1: Iya, karena aku kemarin kan rilisnya sedih terus ya kan. Jadi waktu hari ini aku dikasih kesempatan untuk rilis lagu Happy, itu seneng banget sih.
0: Apalagi ini kan duet gitu kan. Ya kan harusnya ada gitu yang romantis-romantis lagunya. Jadi keywordnya adalah mau lagu love song pokoknya gitu ya. Dan ternyata akhirnya jadi lagu ini. Dan itu berapa lama dari kamu request sampai akhirnya jadi itu? Apa kamu ikutan juga di workshopnya?
1: Enggak sih, aku bukan tipe orang yang bisa ikut workshop terus rame-rame gitu.
0: Gak bisa ya?
1: Kayak ideku terhambat. Kecuali kalau kayak aku sama Kak Hendro doang yang mungkin kita udah kenal lama gitu. Okay. Tapi kalau misalnya sama orang baru tuh aku kayak
0: aduh
1: kayak tiba-tiba nggak muncul aja gitu.
0: Agak terkungkung gitu ya, jadi nggak bebas. Nah, akhirnya jadi simple. Lagunya tentang LDR.
1: Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang ikatan sebenarnya, ikatan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan gitu. Nah kalau di lagu ini itu tuh menceritakan tentang kisah cinta yang long distance relationship atau LDR. Jadi sejauh apa jarak yang memisahkan, mungkin ada perbedaan waktu. Kalau emang udah terikat simpul ya udah satu ya akan setia selamanya. Gitu.
0: Gak akan bisa terpisahkan pokoknya. Itu simpul ya. Simpulnya simpul mati nih soalnya.
1: Gini terus.
0: Kalau simpulnya simpul tali sepatu kan gampang ya. Ini simpulnya simpul mati.
1: Betul. Jadi spesifik ya.
0: Spesifik dan kenapa LDR mungkin bisa di relate sama ya karena kamu di Indonesia, Danis di Malaysia gitu ya. Jadi mungkin bisa mungkin membayangkannya ya, seperti itu ya.
1: Sebenarnya kita nggak ada maksudnya kita nggak relate hal itu sih sebenarnya. Cuman kenapa LDR itu karena menurut aku kan banyak juga orang LDR ya kayak yang mungkin udah nikah tapi habis itu long distance marriage.
0: Betul, gitu. Sekarang istilahnya LDM ya.
1: Ya, jadi menurut aku akan banyak yang relate dengan lagu ini dan misalnya enggak LDR pun juga tetap bisa relate sih gitu menurut aku.
0: Iya, iya. Jadi ibaratnya kalau misalnya tema LDR-nya itu lebih kayak tematik sub-nya lah ya, tapi keutuhannya itu adalah gimana ini adalah sebuah hubungan yang benar-benar bisa menjadi simpul tadi katanya supaya tidak berubah. Ini Danis sudah datang nih.
1: Yeah.
0: Halo Danis. silakan masuk. Yes. Dan
2: halo.
0: Selamat datang. Yes. Selamat datang di Prodo FM Jakarta.
2: Halo, terima kasih.
0: Terima kasih, boleh dipakai kalau biar dengar.
2: Gak apa-apa, dengar.
0: Oke, Danish, tadi udah banyak ngobrol sama yeah. sama Fadila Intan gitu ya. Kenapa akhirnya ketemu sama sama Danish gitu ketika waktu ada event di Malaysia. Pengen tahu dong first impressionnya Danis sama Fadila waktu itu apa gimana tuh ketika melihat satu event nih sampai akhirnya ketemu lagi untuk bisa konten bersama gitu.
2: Okay, sebenarnya saya tidak letak apa-apa ekspektasi terhadap Fadila. Saya masa first bila tahu dapat kolaborasi dengan dia, saya hanya niat okay mau kolaborasi dengan Fadila. Tapi bila ketemu dia, ternyata Fadila ini orangnya sangat down to earth,
0: humble
2: gitu ya. Walaupun dia very talented gitu kan, tapi dia down to
0: very
2: earth.
0: Very famous ya.
2: Yeah. Iya. Bukan dia saja, tapi semua timnya sangat baik, humble gitu. Jadi saya rasa senang, happy gitu kolaborasi dengan dia.
0: Yeah. Dan akhirnya ya udahlah kita kolaborasi ini gitu.
2: Iya, yeah, lagi pun lagu-lagunya dengan lagu-lagu saya tidak begitu jauh genrenya ke arah ballad.
0: Ballad
2: cuma
0: juga.
2: Bezanya lagu-lagu Fadila sebelum ini lebih kepada lagu-lagu sedih kan. Dan lagu simple ini first time lagu happy untuk Fadila.
0: Dan tapi kalau Danish ini lagu happy yang pertama juga?
2: Tidak. Kalau saya sebelumnya memang

0: banyak R&B ya.
1: Yes, R&B ballad gitu.
0: R&B ballad.
1: Ya, yeah. Tapi sebelum saya ke dunia dream, saya perform di wedding dulu.
0: Oh.
1: Ya, event corporate bersama dengan band saya.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah,
1: jadi dari situ bakat saya dinampak oleh label. Label saya sekarang, dan akhirnya sekarang saya jadi penyanyi gitu.
0: Wah, yeah. Berarti berawal dari kayak kalau di sini anak-anak reguler, suka wedding gitu ya, sampai akhirnya di apa sign sama label gitu. Mm-hmm. Seru banget. Dan, ketika akhirnya bareng sama Fadila, apa juga impressionnya? Wah, akhirnya bisa kerja sama Fadil Intan. Coba kasih bocoran, orangnya seperti apa sih Fadil Intan, coba.
1: Oke, sebenarnya pada mulanya ya dia memang down to earth kan, humble gitu. Tapi lama-lama dia juga sebenarnya kayak apa, nakal ya. Nakal ya, suka bercanda.
2: Jaya. Dia juga.
1: Nah, tapi saya suka orang yang begitu bercanda. Jadi kita dirasa
0: happy, ya?
1: Happy gitu,
2: yeah,
1: pressure happy. Jadi semasa recording juga selalu happy gitu, tidak pressure. Walaupun saya masa record lagu Simple, sebenarnya saya expect saya akan pressure gitu, tapi ternyata enggak, sebab mereka semua happy.
0: Enjoy
1: gitu.
0: Ya,
1: enjoy gitu. Ya.
0: Yeah. Pertama kali Danish dengar lagu Simple, apa impressionnya?
1: Suka banget. Ya, saya suka lagi-lagi arrangementnya. Sebab kalau bandingkan dengan lagu saya sebelum ni, memang ballad juga, cuma perbezaan lagu saya sebelumnya dengan Simple, Simple dari segi arrangementnya lebih lebih besar,
0: ya, lebih megah ya.
1: Ya, lebih megah, lebih.
0: Karena ada orkestranya juga di situ.
1: Ya, gitu. Jadi saya tidak pernah ada arrangement orkestra begitu besar. Jadi Simple ni kali pertama. Jadi ya, saya happy.
0: Yeah, finally seru banget. Yes, akhirnya happy gitu ya. Ya, akhirnya satu kolaborasi. Ini kalau kolaborasinya Fadila dengan musisi Malaysia ketiga, ya kan? Dan pastinya kita bakal bisa ngerasain vibe-nya bakal seperti apa. Langsung aja kita dengerin lagunya Simple. Ini dia for the first time ya, kita putar di Produk.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Welcome back, masih bareng sama kita tentunya, bareng sama Fadila dan juga Danish tentunya di Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin kan? Ya, sesuai seperti yang dibilang tadi sama Danish gitu, lagunya megah sekali.
1: Iya, terima kasih.
0: Elegan gitu ya. Dan emang tipikal lagu-lagu Fadila gitu semua, nggak tanggung-tanggung kalau aransemennya.
2: Iya sih, tapi ini lumayan lebih ringan sih
0: dibandingin yang lain ya.
2: Iya, betul.
1: Mungkin dari segi storyline ya.
0: Storyline, iya. Dan video klipnya udah dibuat?
2: Udah juga.
0: Di mana bikinnya?
2: Akan kita rilis juga. Waktu kita syuting di Bandung.
0: Oh, di Bandung. Yeah. Kenapa nggak di Malaysia? Maksudnya mana sih, Mas?
1: Logik juga ya, logik juga.
0: Boleh nanti ya buat single selanjutnya ya mungkin.
1: Ya, insya Allah.
0: Ya pokoknya harus bikin sukses sama berdua biar nanti lanjut ke single mereka berdua selanjutnya.
2: Amin.
0: Dan tadi sempat tanya sama Danish juga, kalau ternyata simple dalam bahasa Malaysia pun meaningnya sama ya.
1: Sama juga, simple juga. Simple. Cuma di Malaysia jarang digunakan perkataan.
0: Di sini juga jarang ya?
2: Sebenarnya jarang sih. Paling masa sepatu juga tali sepatu.
0: Tali sepatu, kan? Tali simple.
2: Malah mungkin ini pramuka. Simpul
0: tali simpul pramuka. Iya. Lebih sering kesimpulan.
1: Simpul itu bahasa di sini lebih formal ya gitu.
2: Iya.
0: Oh, lebih formal. Ya. Oh. Mereka dikatakan tingkat simpul gitu. Ada kesulitan enggak sih? Ini pertama kalinya Danish collab
1: dengan
0: singer ya?
1: Ya, ini pertama kali.
0: Dengan berbahasa Indonesia juga pun ini pertama kali?
1: Iya.
0: Ada kesulitan enggak?
1: Kalau menyanyi lagu simpul enggak ada sih. Cuma kalau berbicara bahasa Indonesia itu agak sulit ya. Tapi saya belajar pelan-pelan.
0: Tapi gitu. Sama lah, kita ngomong Malaysia, Danish dengar angga bahasa Indonesia aja ngerti.
1: Ngerti juga kan?
0: Danish juga ngerti.
1: Iya.
0: Ngomong apa gitu. Jadi enggak ada masalah. Tapi merasakan isi lagunya gimana tuh?
1: Dari segi liriknya, liriknya bagi saya sebenarnya nggak ada kalau bandingkan dengan Malaysia punya lirik, sebenarnya sama aja, ya tidak banyak perbezaan gitu. Still dalam kategori Melayu juga sebenarnya, ya. Tapi bila berbahasa itu aja agak jadi berbeza kan, bila berbicara.
0: Itu dia.
1: Ya.
0: Wah, keren sih pokoknya. Dan ketika lagu ini, tahu dong yang nyiptain adalah Hendro dan juga Barsin. Nama besar itu gimana rasanya?
1: Oh, saya rasa happy sangat, happy, sebab ya sebenarnya saya punya one of my wish list, bukan saja berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia itu Fadila Intan, tapi saya juga ingin menyanyikan lagu yang dicipta oleh komposer di Indonesia.
0: Iya,
1: yeah, gitu. Jadi ya, impian saya tercapai lah. Yeah, thanks Fadila juga. Thank you. Ya.
0: Yeah. Nah, akhirnya gimana tuh? Apa Fadila akhirnya ya udah ini 3 kalinya kolaborasi sama musisi Malaysia dan dapatnya juga selalu yang baik-baik gitu, maksudnya kolaborasinya selalu yang kolaboratif, benar-benar kolaboratif gitu. Nah, apakah ini bakal jadi signature kamu gitu?
2: Apa signature?
0: Ya maksudnya banyak sekali. Coba siapa di Indonesia yang mungkin kolaborasinya sebanyak kamu, ada nggak?
2: Ih, banyak juga kak. Aku banyak juga ya? Masih tahap belajar sih, cuman emang aku tuh anaknya lumayan asbun dan lumayan kayak aku pengen duet sama ini gitu. Terus
0: tapi kesampaian gitu ya.
2: Jadi aku coba dulu, aku tanya dulu mau nggak, oke nggak, gitu. Terus kalau oke ya kita jalan gitu. Jadi karena mungkin aku modal nekat ya kak, jadi alhamdulillah dapat project-project itu sama penyanyi-penyanyi hebat.
0: Mungkin nggak kalau di Malaysia itu lagu-lagu soundtrack itu lumayan naik nggak sih?
1: Lagu-lagu soundtrack maksudnya
0: soundtrack from movie.
1: Movie gitu. Iya sih. Tapi cuma kalau saya sendiri, saya tidak pernah lagi. Walaupun saya sudah banyak single kan lagu, cuma tidak pernah lagi
0: soundtrack ya.
1: Menjadi soundtrack, ya.
0: Okay.
1: Jadi kalau simpul ini menjadi soundtrack, ini first time.
0: Nah, siapa tahu tuh, siapa tahu bisa jadi soundtrack di sana ya. Soalnya Fadila ini queennya
1: Queen soundtrack gitu kan? Iya. Ramai bilang gitu. Aku setuju.
2: Belum, masih belajar. Aku takut dibully guys. Saya ada yang komen kayak gitu di TikTok terus kayak ada. Belum lah, dia tuh masih belajar. Gitu.
0: Ya, setiap katakan adalah doa ya guys.
1: Kita aminkan aja. Iya.
0: Iya. Dan kecuali memang nggak ada karyanya, karena karyanya banyak banget dan semuanya banyak soundtracknya tuh jadi gitu. Jadi mudah-mudahan nanti. Walaupun mungkin bukan simple, tapi lagu-lagu yang lain bisa jadi soundtrack Malaysia juga ya. Nah, ketika genre-nya agak beda nih R&B, walaupun R&B-nya balad, gimana coba Danish mencoba untuk bisa mix sama suaranya Fadila, apakah itu akhirnya ya udahlah natural aja akhirnya bisa mix dengan sendirinya atau gimana?
1: Sebenarnya gampang kan?
2: Iya.
1: Ya gampang, sebab dari segi vocal wise dua-dua nih saya dan Fadila mempunyai suara yang soft gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Ya soft gitu, jadi senang blend, sebab kita pernah buat cover juga, buat cover di social media, jadi ramai yang suka, ramai yang support, jadi daripada situ kita boleh tahu vocal kita tuh boleh blend. Ya, jadi that's why
2: gak terlalu effort sih sebenarnya. Yeah, kak sebenarnya. Yeah, kita gak terlalu effort yang kayak berusaha menyocokkan yang gimana-gimana. Yeah, enggak, alhamdulillah natural aja ya.
1: Iya,
0: yang direct siapa? Apakah Barsena?
2: Oh,
0: sekalian ya. Yeah. Udah bikinin lagu ya, harus direct bareng.
2: Aku
0: juga.
2: Aku kalau enggak ke Barsena
0: enggak mau.
2: Kita tunggu sampai tahun depan enggak apa-apa.
0: Aku tungguin jadwalnya deh makanya.
2: Ke Barsena yang ngedirect.
0: Yeah. Dan ada serunya enggak ketika di bagian-bagian part mana gitu ya? Yang wih, ini bisa dapat part kayak gini, itu ada enggak?
1: Sebenarnya dari segi harmonization ya. Hmm. Ya, harmonize-nya mula-mula kita record itu susah, agak sulit ya. Bila sudah biasa, kita sudah familiar dengan melodinya, jadi
0: dan itu
1: okay aja.
0: On the spot di saat take recording. Sana, ya.
1: Yeah.
2: Jadi aku tuh enggak pernah denger Kak Danish nyanyi simpul.
0: Serius?
2: Iya. Kirim aku demo kan?
1: Enggak. Iya, enggak. Oh iya, aku baru ingat loh, aku enggak kirim.
2: Biasanya orang kalau mau collab kan kayak aku kirim.
0: Terus dulu coba cocokin
2: kan. Ini tuh enggak kirim-kirim. Dia terlalu sibuk, guys. Terus lu tapi minggu depan take vokal ya. Terus aku bilang Kak Hendro, Kak, tapi Kak Danish belum kirim demo. Sudah, Pak. Terus kayak ya udah, karena dia juga sangat profesional, jadi kayak ya okay, gitu.
0: Yeah, yeah, gak salah lah ya. Jadi memang di sini pun on the spot, langsung di direct, cepat, langsung bisa clear. Gokil sih. Berarti video klip sudah bisa dilihat di
2: direct video di YouTube Fadila Intan.
0: Fadila Intan ya, bisa dicek di situ. Otomatis sudah bisa di request di Produser Indonesia. Dan beberapa hari ini bakalan ada tour promonya Fadila dan juga Danish ke Bandung ya, rencananya ya,
2: hari Kamis,
0: Jumat. Besok. Ya. Tapi promonya
2: di Jumat
0: ya. Siapa tahu pengen ketemu sama Danish sama Fadila, mungkin bisa cek lah di radio Bandung ya. Terus juga bakal ada performnya kamu di Trans Studio.
2: Iya, di sama Bandung Bernyanyi.
0: Wah, seru banget tuh. Jadi hari Minggu ya?
2: Iya, hari Minggu.
0: Wah, gokil. Jadi di Malaysia pun pasti sudah banyak diputar.
1: Iya benar. Ya. Streaming di Malaysia lumayan banyak juga.
2: Lebih banyak sebenarnya.
0: Lebih banyak ya.
1: Sebenarnya saya agak surprise, walaupun lagu ini baru rilis 2 minggu ya. Di Malaysia udah trending nomor 12.
0: Dari 12.
1: Yeah.
2: Terus di TikTok pun soundnya udah 30 ribuan, hampir 30 ribu.
0: Gokil, yang makin 30 ribu ya.
2: Iya, seneng banget. Gokil. Kita ya.
1: Yeah.
2: Buat, maksudnya buat penyanyi kita, seperti kita yang mungkin karyanya juga, maksudnya nggak sebanyak orang-orang yang udah sukses yang gimana-gimana, tapi ternyata kalau kita rajin ternyata bisa ya gitu.
0: Betul, konsisten dan juga ya udah berkarya terus gitu ya. Oke. Okay. Pokoknya sukses buat lagu ini, dan nanti kita tahu dong, pokoknya harus nyanyi mumpung lagi nggak jarang di Indonesia, harus nyanyi dulu di sini.
1: Boleh, boleh.
0: Habisnya kita akan dengerin mereka nyanyi live session, sambil Kangga juga harus pamit teman berdua. Ya, udah dulu buat music live chatnya hari ini. Dan thank you banget buat teman berdua yang udah ngikutin dari tadi ya, dari jam 7 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi besok. Tapi besok nggak sama Angga, besok sama Edit kalau nggak salah ya. Ya udah, kita akan langsung aja dengerin, ini dia live session dari Fadila dan juga Danish dengan Simple. Kakak pamit ya, bye-bye.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gimana ya kabarnya? Semoga hari ini tambah semangat ya kan, setelah kita menikmati 3 hari masuk nih ya teman Pro 2, Senin, Selasa, Rabu, habis long weekend ya kan. Di edisi Rabu kali ini 20 Mei 2026 kita bisa kembali lagi bertemu di segmen yang paling kita tunggu-tunggu tentunya, dan juga untuk kamu para pecinta dunia literasi. Apalagi kalau bukan book review teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Nah kali ini teman Pro 2, dalam 1 jam ke depan kita akan berbincang, akan ngobrol seru nih tentang sebuah karya lokal nih teman Pro 2 yang menarik banget untuk diulik, dan sudah ada di tanganku nih, udah dipegang ya kan, satu buku dengan cover birunya, udah kayak bajuku nih ya. Dan kalian teman Pro 2 yang penasaran bagaimana bukunya, covernya kayak gimana ya kan, kalian bisa juga mengakses di YouTube kita di RRI Jogja Official. Dan nantinya kalian juga bisa bergabung di WA kita di 0811 25 11 025. Dan kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita, penulisnya yang luar biasa, ada Ibu Retni SB. Selamat malam, assalamualaikum Bu Retni. Halo. Oke. Coba kita terhubung lagi dengan Bu Retni. Selamat malam Mbak Retni, atau Bu Retni ya panggilnya ya. Oke, kita kembali terhubung lagi dengan Bu Retni. Oh, gak dengar suaranya ya Bu Retni ya. Oke, mungkin bisa berkontak lagi ataupun kita ulangi lagi. Sudah menyala. Ya, oke. Baik. Oke teman Pro 2, kita akan coba untuk recall kembali Bu Retni yang kali ini sudah terhubung dengan kita. Dan stay tune ya teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, terima kasih untuk kalian yang masih bergabung di 102,5 FM tentunya di program Book Review kali ini. Tentu masih bareng aku, Safira Ajeng, yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 9, teman Pro 2. Sorry ya teman Pro 2, tadi mungkin ada sedikit trouble nih kan ya. Dan saatnya kita akan kembali cek lagi nih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa dengan judul bukunya, karyanya yakni Metamorfosis Cacing. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Retni. Selamat malam, Bu Retni.
1: Halo, semua. Okay.
0: Selamat malam. Sudah terdengar ya, Bu, ya?
1: Udah. Okay. Aduh, tadi ada trouble, sorry.
0: Alhamdulillah. Ini kita manggilnya apa nih, kakak, mbak, atau gimana nih enaknya nih?
1: Apa aja deh, mbak aja deh.
0: Mbak aja ya, biar tampil muda gitu kan ya. Oke, okay. Ini berarti dari mana ini, Bu Retni, nih, zoom-nya nih? Nampaknya ini.
1: Dari Singkawang, Kalimantan Barat.
0: Wow, luar biasa ya. Dari Kalimantan
1: jauh,
0: Barat loh ya.
1: Nyebrang laut.
0: Oke, semoga nanti lancar ya zoomnya ya Bu ya.
1: Amin.
0: Oh Mbak, sorry. Mbak, ini kita udah nerima buku nih, Metamorfosis Cacing, yang tentunya karya Mbak Retni yang luar biasa kali ini. Ini karya yang keberapa sih kalau boleh tahu?
1: Wah, keberapa ya? Ke-19 kalau nggak salah.
0: Wow, ke-19? Keren banget. Dari karya yang ke-19, Metamorfosis Cacing, sebetulnya kalau aktivitas sendiri apa ini? Kalau boleh tahu nih Mbak Retni, apakah memang rutin nulis tiap bulannya nerbitin atau gimana nih? Barangkali kan ya.
1: Sehari-hari sih ibu rumah tangga.
0: Oke. Okay.
1: Nah, jadi nulis ya kalau rumah udah sepi, anak-anak udah nggak ada pergi sekolah, nah, mulai sebentar-sebentar aja iseng-iseng.
0: Oke, tapi keren loh. Di rumah, maksudnya kan gini, namanya ibu rumah tangga pun juga sebetulnya sibuk ya Mbak Retni ya. Tapi ada keinginan untuk nulis. Sebetulnya apa yang membuat semangat nih menulis buku gitu kan? Ya untuk memberikan semangat juga untuk ibu-ibu rumah tangga barangkali ya. Di rumah terus kemudian, oh ternyata ibu rumah tangga juga bisa menulis, memberikan karya yang terbaik. Itu gimana Mbak Retni?
1: Soalnya apa ya, kalau terutama untuk ibu rumah tangga, setelah rumah sepi, rapi, beres gitu, terus mau ngapain lagi kan? Jadi kan lebih baik berkarya, salah satunya lewat tulisan. Sebab tulisan itu bisa dibilang abadi ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi sampai bertahun-tahun yang akan datang itu tetap ada.
0: Tetap ada ya. Oke. Wah, keren banget loh ini motivasinya yang luar biasa. Dan kali ini di tangan saya udah nih teman Pro 2. Kalian bisa menyaksikan di YouTube kita di RRI Jogja Official, teman Pro 2. Kalau penasaran dengan bukunya, jujur ini bukunya tuh kayak udah menarik banget dari tampilan ice catcher awalnya tuh, keren gitu kan ya. Dan juga dengan judul Metamorfosis.
1: Terutama judulnya ya.
0: Nah ini yang mau saya tanyakan nih, judulnya Metamorfosis Cacing. Sebenarnya ide awalnya dari mana sih nama Metamorfosis Cacing ini?
1: Sebetulnya sesuai ini ya, metamorfosis kan artinya perubahan bentuk. Tapi kan yang namanya cacing kan tidak bermetamorfosis. Kalau dalam pelajaran biologi nggak ada cacing metamorfosis kan. Jadi ini sebetulnya cacing itu bukannya binatang sesungguhnya. Jadi itu panggilan terhadap seseorang gitu. Tokoh di dalam novel ini punya nama panggilan cacing gitu. Jadi yang berubah tuh orang, manusia.
0: Okay.
1: Bukannya cacing hewan.
0: Okay. Gitu ya. Jadi ada seseorang yang di sini diibaratkan sebagai cacing yang mengalami metamorfosis, perubahan gitu ya, Mbak Retni ya. Tapi ini loh, idenya dari mana kok terbesit kemudian membayangkan satu hal yang dinamakan metamorfosis cacing? Apakah pas nulis kemudian ini lihat ada cacing gerak-gerak terus kemudian ingin ditulis gitu atau gimana sih Mbak Retni?
1: Awalnya kalau untuk judul, kita kan kalau bikin judul kan sebisa mungkin bisa menarik perhatian ya, terutama kalau buku kita dipajang di toko buku kan banyak di antara bejibun buku-buku. Gimana caranya supaya judul kita itu menyedot perhatian pembaca atau calon pembeli kan, makanya dibikin judul seperti itu. Mungkin itu bikin orang pembaca bertanya-tanya, apaan sih kok metamorfosis cacing gitu. Padahal ini fiksi metropop lagi.
0: Oh gitu ya. Oke oke oke. Jadi emang untuk menarik perhatian dulu ya kan, ice catcher awalnya harus menarik gitu kan ya. Tapi kan cacing ini kan apa ya, identik dengan makhluk yang ada di dalam tanah, sembunyi atau sering dianggap apa ya, pokoknya di dalam tanah gitu kan. Apakah ada filosofi khusus yang ingin disampaikan Mbak Retni nih melalui pemilihan kata cacing itu sendiri?
1: Ya cacing itu hidupnya kan di tanah gitu ya. Di secara level itu berarti ada di rendah gitu ya, di tanah. Jadi tokohnya ini diibaratkan tokohnya ini juga sedang dalam posisi rendah gitu. Setelah awalnya dia tinggi, awalnya dia oke banget lah, petantang, petenteng, keren gitu iya. kan. Terus semua dia serba ada lah, mau apa aja bisa. Terus karena suatu kejadian membuat dia jadi jatuh terpuruk sampai nyungsep ke bawah gitu.
0: Oke. Iya, jadi ada perubahan di atas di bawah. Kalau di Jawa itu ada ilmu namanya cokro manggilingan mungkin gitu ya. Kadang di atas, kadang di bawah gitu kan. Ya. Nah, kalau boleh tahu ini berapa lama proses menulis buku Metamorfosis Cacing ini?
1: Kalau menulis, jadi sebelumnya saya cerita dulu, sebelumnya novel ini pernah terbit secara online.
0: Oke.
1: Di platform Storyal zaman dulu. Berapa tahun yang lalu lah, tahun 2019-an kalau nggak salah. Nah, tapi lalu kan Storyalnya kan udah nggak ada. Saya tawarkan ke GPU gitu. Jadi lama. Kalau dulu waktu di Storyal kan per bab tayangnya.
0: Benar.
1: Jadi ya berapa, sekitar 2 bulanan lah.
0: Oke, 2 bulanan nah, ya proses.
1: Karena setiap hari kan, nah setelah mau dicetak di GPU, itu ya tim editor ya untuk media online ke media cetak kan beda ya.
0: Betul.
1: Jadi, jadi editor dan saya. Lumayan lama juga itu, ngedit-ngedit, mempelajarinya gimana supaya yang bolong-bolongnya nggak kelihatan, dipoles-poles supaya lebih paham pembacanya, supaya konfliknya lebih tajam, apa gitu, itu cukup lama juga sih,
0: Bisa
1: berbulan-bulan juga itu.
0: Wow, tapi luar biasa loh ini ya, ini karya yang ke-19 loh. Kalau karya yang ke-19 ini emang semuanya ada fiksi semuanya atau memang ada lainnya nih Mbak Retni?
1: Saya fiksi semua kebetulan.
0: Rata-rata fiksi semuanya ya. Oke. Kalau secara garis besar nih, tanpa memberikan spoiler lebih ya kan, Metamorfosis Cacing ini sebenarnya nyeritain tentang apa sih? Apakah ada tokoh utamanya yang siapa? Kemudian tentang apa nih? Tentang apa namanya buku Metamorfosis Cacing ini?
1: Jadi ini cerita tentang Rio.
0: Oke, Rio.
1: Namanya Rio.
0: Tokoh utamanya ya berarti.
1: Tokoh utamanya Rio. Dia tinggal di Jakarta. Itulah dia yang saya bilang tadi. Dia ini orangnya petantang petenteng. Karena ngerasa anaknya orang kaya gitu, semua dia punya. Tapi bandel, bengal, nggak sering memberontak gitu. Nah lalu pada suatu ketika kena musibah. Musibah dia punya sebetulnya bukan ulahnya dia. Dia secara tidak sengaja menabrak orang yang paling disayangi di rumah kakaknya. Dia menabrak kakaknya hingga tewas.
0: Oke.
1: Jadi karena itulah lalu orang tuanya kan marah. Ulahnya Rio ini karena sudah menewaskan kakaknya, padahal kan nggak sengaja. Tapi orang tua tidak percaya, akhirnya dilaporkan ke polisi, dia masuk penjara.
0: Nah,
1: setelah di penjara tahu sendiri deh kehidupannya kayak apa kan. Pokoknya luluh lantak deh, melata deh, jadi cacing deh dia di situ.
0: Oke. Pokoknya benar-benar di titik terbawahnya si Rio ini tadi ya Mbak Retni ya.
1: Tapi sebetulnya dia dapat nama cacing itu karena di lapas itu di warga binaan, sebagai warga binaan dia punya kerjaan cocok tanam, jadi nanam ubi apa gitu. Makanya lalu teman-temannya tuh julukin dia cacing.
0: Oke. Okay.
1: Karena urusannya ngublek-ngublek tanah aja dia kan, nanam-nanam gitu. Okay. Jadi terus sampai terbawa sampai dia keluar.
0: Oke. Okay. Tapi kalau karakternya sendiri nih dari sosok Tio ini yang seperti apa sebetulnya? Apa memang ya sampai akhirnya endingnya ada perubahan atau gimana ini?
1: Ada perubahan, makanya dibilang metamorfosis, kan?
0: Oke.
1: Okay. Jadi kan awalnya enggak banget gitu, sampai akhirnya jadi oke lah gitu. Dia bisa menampilkan versi yang berbeda dengan yang dulu.
0: Oke oke. Berarti konflik yang paling menonjol ini ataupun yang ingin ditonjolkan dalam perjalanan hidup karakter di buku ini apa, Mbak Retni?
1: Ya perjalanan menuju perubahan itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan karena kan nggak mudah, stigma dari masyarakat, ya kan selalu konflik dengan orang tuanya sendiri. Sebab karena masalah itu, ya masalah yang menewaskan kakaknya itu, kan jadi keluarga itu susah menerima, walaupun dia udah di penjara, walau apa, jadi ada pergolakan batinnya dia, kemudian juga orang-orang di sekitarnya, makanya dia berusaha, jadi gini, jadi di lapas itu dia mendapatkan banyak pelajaran bahwa dulu dia sudah menyia-nyiakan hidupnya, gitu. Nah, setelah keluar dari situ, dia berusaha bangkit dari nol, benar-benar dari nol tanpa dukungan keluarga.
0: Oke. Kalau dalam penulisan buku Metamorfosis Cacing ini, tantangan terbesarnya apa sih Mbak Retni kalau boleh tahu?
1: Tantangan terbesarnya apa ya? Untuk sebetulnya semua tantangan terbesar penulis adalah gimana caranya supaya pembaca itu mau membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir, nggak skip gitu kan, nggak ditinggalin gitu. Itu yang paling susah, gimana caranya supaya pembaca nih tersedot terus gitu dari halaman pertama sampai akhir.
0: Oke, berarti cara untuk menarik supaya tetap stay sampai akhir gitu kan ya Mbak Retni. Kalau dari seluruh bab yang ada di adegan di buku ini, bagian mana yang menurut Mbak Retni ini paling emosional ataupun paling menantang nih saat ditulis gitu?
1: Yang paling emosional tuh bahkan saya nulis sampai nangis itu waktu Rio pulang ke rumah orang tuanya, dia bawa Aru. Aru itu cewek yang Rio suka gitu. Jadi dia bawa ke Jakarta, ketemu orang tuanya. Terus pagi-pagi orang tuanya tuh ngelihat si Rio sama si Aru tuh lagi main basket di halaman belakang. Sambil ketawa-ketawa, pokoknya cerah ceria deh gitu. Dan itu hal yang belum pernah dia lihat, belum pernah bapaknya lihat. Selama ini yang dia lihat kan Rio yang berangasan, yang bengal, yang suka marah-marah, suka ngamuk-ngamuk. Nah terus pada hari itu bersama si Aru dia ngelihat Rio ternyata bisa secerah itu loh, bisa ketawa, bisa bahagia loh. Gitu. Jadi itu apa ya, emosional banget sih dari sisi bapaknya.
0: Jadi saat membawa cewek gitu kan ya Mbak Retni ya, gampangannya ya. Oke, teman Pro 2, kita juga menantikan kalian nanti untuk bergabung di segmen 2 tentunya di 0811-2511-025. Karena nantinya juga Mbak Retni nanti akan memilih 2 penanya yang pertanyaannya paling menarik gitu kan ya, yang nanti akan mendapatkan giveaway buku dari Mbak Retni. Oke, untuk itu kita akan jeda terlebih dahulu teman Pro 2, dan kita juga menantikan kalian untuk bergabung di 0811-2511-025. Stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

dalam lembar buku Dunia Terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

yang besar bukan hanya dibangun oleh mereka yang berdiri di depan, tapi juga oleh generasi muda yang terus tumbuh, belajar, dan menjaga harapan. Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa semangat untuk bangkit pantang padam. Dari masa ke masa, Indonesia selalu punya tunas bangsa yang siap melangkah demi negeri. Menjaga kedaulatan negara dimulai dari hal sederhana. Menghargai perbedaan, bijak bermedia sosial, berani bermimpi besar, dan tetap cinta tanah air. Masa depan Indonesia ada di tangan anak mudanya hari ini. Mari terus tumbuh jadi generasi yang kuat, peduli, dan membawa perubahan baik untuk bangsa. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, masih bareng aku Safira Ajeng di Book Review kali ini. Dan kita tentunya masih terhubung dengan narasumber kita yang luar biasa, tentang yang membahas tentang salah satu karya beliau, yakni Metamorfosis Cacing. Dan teman Pro 2 yang penasaran nih ya, kalian bisa langsung aja mengunjungi akun YouTube kita di RRI Jogja Official di Pro 2 Jogja, yang kali ini aku lagi membawakan nih teman Pro 2, gimana sih cover buku Metamorfosis Cacing ini yang membuat kalian penasaran tentunya. Tuh kan warnanya aja udah sama kayak bajuku nih teman-teman dua. Oke, kita kembali dengan Barat nih. Masih semangat Barat nih ya?
1: Semangat.
0: Oke, luar biasa loh Barat nih ini dengan karanya yang udah ke-19 gitu kan ya. Kali ini tentunya kita juga mau membacakan satu persatu pertanyaan yang udah gabung kali ini, yang ternyata sudah ada pertanyaan dari Kevin Ariel di Catur Tunggal. Oke, selamat malam Kak Ajeng dan juga Kak Retni. Saya Kevin Ariel di Catur Tunggal, izin bertanya nih. Buku ini kan membahas tentang transformasi atau perubahan kepribadian dalam diri manusia. Nah, apakah ada refleksi pribadi dari Kak Retni tentang perubahan perilaku dalam kehidupan individu? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, bagaimana nih hubungan Rio dengan keluarga mempengaruhi perkembangan cerita dalam buku ini? Sama yang ketiga nih pertanyaannya adalah, apa hal yang paling ingin Kak Retni harapkan dari pembaca setelah mereka membaca buku ini? Tiga pertanyaan langsung diborong oleh Kevin Ariel ini. Gimana? Silakan Mbak Retni. Mbak Retni?
1: Oke,
0: siap.
1: Yang pertama, apakah ada refleksi

0: pribadi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Pribadi saya sebagai penulis nih.
1: Iya, betul, betul banget.
0: Sebetulnya kalau refleksi pribadi sih secara tidak langsung ada ya. Sebab kita pastilah pernah mengalami saat-saat terpuruk, saat saat sedang di atas, sedang apa, pengalaman-pengalaman itu menghasilkan apa ya, pandangan terhadap hidup gitu.
1: Oke.
0: Jadi itu ada juga, jadi mau nggak mau ya sebagai penulis tuh kadang-kadang kata hati kita atau harapan kita atau apalah itu kadang-kadang secara tidak sengaja masuk ke dalam cerita. Jadi walaupun tidak harus sebagai tokohnya, tetapi ada misalnya dalam narasi, dalam misalnya konflik-konfliknya, kata hati tokoh-tokohnya itu ada sedikit banyak, sedikit sih, nggak banyak-banyak. Soalnya sebetulnya antara penulis dengan tokoh, kalau bisa sih inilah, tokoh adalah tokoh gitu. Walaupun melalui tokoh kadang-kadang bisa menyuarakan suara penulisnya.
1: Oke. Baik. Terus kalau hubungan Rio dengan keluarganya ini mempengaruhi perkembangan cerita dalam buku ini ya, Mbak ya? Atau enggak nih?
0: Iya.
1: Pastinya ya. Sangat. Itu gimana? Mempengaruhinya bagaimana nih?
0: Mempengaruhi ya, karena hubungan yang tidak harmonis. Karena Rio-nya kan awalnya memang pembangkang, jadi sering bikin ribut sama bapaknya. Jadinya kan ada sikap, keputusan bapaknya tuh yang membuat Rio jadi nggak beres gitu kan. Lalu ya itulah salah satunya yang melaporkan Rio ke polisi kan sebetulnya bapaknya. Jadi kan mengakibatkan Rio masuk penjara. Kemudian membuat dia berinteraksi di dalam penjara yang keras itu gimana. Lalu keluar dari situ gimana. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dia lewati akibat keputusan dan tindakan bapaknya tuh ada.
1: Oke. Terus kalau misalkan hal yang paling ingin Kak Retni harapkan nih dari pembaca setelah membaca buku ini apa nih dari Kevin Aril nih, Mas Ian?
0: Kita jangan putus asa deh kalau misalnya kita nih lagi dalam keadaan terpuruk. Kita jangan beranggapan bahwa kita akan selamanya terpuruk. Soalnya ibarat kata kan hidup itu kan seperti roda yang berputar gitu, kadang di atas, kadang di bawah, lalu juga selalu ada kesempatan kedua. Ya kan? Kalau misalnya kita ambruk, nggak selamanya ambruk. Asal kita mau berusaha gitu, mencari jalan, pasti nemu lah. Jadi kehidupan yang lebih baik itu pasti ada.
1: Jangan pernah merasa terpuruk ketika di bawah gitu ya Mbak Retni ya. Dan juga kalau misalkan di atas,
0: asal kitanya juga mau usaha. Kalau kitanya terpuruk lalu terus menerus mengasihani diri sendiri dan minta di kasihani orang lain, ya itu sih gak bakalan bergerak kemana-mana.
1: Gitu ya. Itu ya Kevin Aril, semoga menjawab ya Kevin Aril.
0: Dan maaf berikut, Kevin, makasih.
1: Dan berikutnya dari Fuad. Saya Pontianak nih Mbak Retni, tuh kan lumayan deket, lumayan deket nih dari Singkawang. Saya pernah ke Singkawang ke rumah Marga Ciha. Selamat malam Mbak Retni, setelah membaca sinopsisnya. Izin tanya nih Mbak, dari Fuad. Terlepas dari proses pertumbuhan si tokoh utama, apakah buku ini juga membahas tentang lika-liku dari keluarga tokoh utama yang mungkin tidak sempurna? Kemudian dalam keseharian kita seringkali loh orang itu dihakimi dari masa lalunya. Nah, menurut Barat nih, apakah masyarakat kita sudah cukup memberi ruang untuk seseorang berubah? Dan apakah dalam buku ini tokoh utama yang menerima penolakan dari masyarakat terkait dengan proses perubahannya? Ini satu lagi deh Mbak, deh borong lagi nih Fuad nih. Kalau Barat nih kan asli Kalimantan ya. Kalau iya, yeah, apakah buku ini ada unsur budaya Dayak yang dimasukkan dalam cerita? Karena saya asli Jawa, lagi kerja di Pontianak, melihat budaya dan tradisi Dayak itu sungguh bagus banget. Gimana nih Mbak dari Fuad?
0: Halo Bang Fuad, nah, karena dia orang Pontianak manggilnya Bang bukan Mas.
1: Bang ya, ya? Oh iya. Asli Jawa sebenarnya ini lagi kerja di Pontianak.
0: Oh iya, asli Jawa berarti.
1: Tapi mas kerjanya di Pontianak gitu.
0: Jadi lika-liku apa tadi? Lika-liku
1: keluarga
0: yang tidak sempurna gitu ya. Terus bagaimana dia dihakimi, tokoh ini dihakimi bukan cuma oleh keluarganya tapi juga oleh masyarakat secara umum. Ya soalnya kita kalau udah jadi mantan napi, walaupun mantan, itu kan label gak bisa lepas. Kita akan kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan mencari pacar. Nah ini nih, kesulitan mencari pacar dan lain-lain karena label. Label sebagai mantan napi, kita sering dihakimi. Padahal kan belum tentu orang itu akan terus-menerus begitu kan. Yeah, pasti ada perubahannya. Dan kebetulan yang jadi tokoh ini, si Rio ini mengalami perubahan-perubahan menuju yang lebih baik gitu.
1: Yeah.
0: Kemudian apa tadi, yang adakah budaya Dayak?
1: Ini apa namanya? Kan dalam kesehatan kita seringkali ada orang yang dihakimi dari masa lalunya tadi ya. Berarti apakah dalam buku ini tokoh utama juga menerima penolakan nih? Penolakannya ada gak tuh Mbak Retni?
0: Ada awalnya. Ya penolakannya dia kan sedang dekat, berusaha mendekati cewek nih. Ceweknya okay. Cewek anak Singkawang nih.
1: Oh anak Singkawang, pas banget loh ini Fuad ya.
0: Jadi awalnya orang tua Awaru namanya. Orang tua Awaru tentu awal-awalnya akan apa ya, merasa gimana, apalagi setelah tahu dia kan ada tatonya gitu kan, modelnya.
1: Si Rio ini
0: gitu,
1: ya yang ada tatonya ya.
0: Iya, si Rio ini ada tato. Sebelum dia, si Rio ini bercerita kepada orang tuanya Awaru bahwa dia mantan napi, orang tuanya kan udah ngelihat duluan dia ada tatonya, lalu pekerjaannya adalah berkebun, dia menanam sayur di daerah Kaliurang sana. Jadi itu ada selalu, itu selalu ya, kita selalu sadar tidak sadar menghakimi orang lain bahwa orang ini A, orang ini B, orang ini C. Padahal kan belum tentu. Tapi ya ini tergantung memang dari kualitas pribadinya masing-masing, apakah dia bisa menghadapi penghakiman itu dengan apa, dengan kemarahan atau dengan menunjukkan karya misalnya, dengan menunjukkan usaha-usahanya menuju lebih baik gitu.
1: Oke, kalau terkait dengan unsur budayanya nih, kan kalau melihat tadi Fuad yang asli Jawa tapi kerjanya di Pontianak, dia melihat budaya dan tradisi Dayak ini keren banget. Nah, apakah ada disepil nih di buku Metamorfosis Cacing ini Mbak Retni?
0: Karena si ceweknya ini anak Singkawang, tapi kebetulan dianya bukan suku Dayak.
1: Oh gitu.
0: Tapi suku Melayu. Jadi di Singkawang itu ada 3 etnis yang dominan, yaitu etnis Tionghoa, Melayu, dan Dayak.
1: Oke, okay, 3 ya.
0: Kebetulan yang jadi tokoh ceweknya nih, Awaru namanya, ini suku Melayu. Jadi di situ diselipkan juga ada budaya-budaya Melayu, apa, cara berkehidupan Melayu, ada percakapan-percakapan dalam bahasa Melayunya juga ada. Gitu.
1: Oke. Berarti kurang lebihnya juga sepil sedikit budaya-budayanya ada gitu ya Mbak Retni ya.
0: Ada.
1: Oke, gitu ya Fuad ya. Semoga menjawab ya Fuad ya kali ini. By the way Mbak Retni, kalau kita ngobrolin kan kalau di era digital sekarang tuh tantangan minat baca anak muda kan cukup cukup besar ya tantangannya. Nah, menurut Mbak Retni, ini strategi apa yang perlu dilakukan seorang penulis, terutama penulis fiksi juga ya, agar karya ini tetap dilirik sama generasi muda nih? Gimana Mbak Retni?
0: Itu memang apa ya? Itu PR besar lah. PR besar buat penulis dan penerbit dan semua apa ya, semua yang bergerak dalam dunia perbukuan. soalnya sekarang apa anak-anak sekarang tuh susah banget lepas dari handphone, dari gadget dan lain-lain gitu ya. Mau baca buku tuh susah. Ya salah satu caranya adalah ya membuat cerita semenarik mungkin. Itu jadi PR banget. Gimana caranya yang menurut kita menarik belum tentu buat anak-anak muda itu menarik kan. Jadi salah satu caranya adalah membuat cerita yang relate dengan kehidupan anak muda.
1: Oke, ya ya ya. Kalau ini kan Gramedia sendiri kan salah satu penerbit yang besar ya, Mbak. Apakah Mbak Rini sudah beberapa kali ke Gramedia? Dalam artian sudah beberapa kali kerjasama dengan Gramedia atau baru ini yang pertama kali untuk nulis buku dengan Gramedia?
0: Oh, udah sering.
1: Ya.
0: Jadi dari tahun 2006 saya sudah menerbitkan di Gramedia.
1: Wow, cukup ini loh, luar biasa loh, dari 2006 ya udah kolaborasinya dengan Gramedia ya kan? Salah satu penerbit yang besar tentunya kan ya. Kalau kita mungkin flashback ya Mbak, ini kan tadi kan tentang Ryu yang luar biasa karakternya gitu kan. Ini sebenarnya memang pernah terinspirasi dari real ada orangnya atau memang menggambarkan sendiri nih atau murni fiksi gitu?
0: Ini murni fiksi, imajinasi.
1: Imajinasi ya berarti ya. Oke gitu ya teman produser, biasanya kan pada bertanya-tanya nih ini kira-kira fiksi atau terinspirasi dari mana gitu kan ya. Mungkin sebagai gong terakhir nih Mbak Retni, sebetulnya apa pesan dan juga tips dari Mbak Retni untuk teman produser yang saat ini sedang berjuang atau punya mimpi pingin menulis dan juga bagaimana pesan yang ada di buku Metamorfosis Cacing ini?
0: Kalau untuk teman-teman Produa yang apa namanya yang berminat menjadi penulis, teruslah menulis. Jangan berhenti menulis. Jadi menulis.
1: Yeah.
0: Salah satu tips supaya kita mudah menulis, tentunya kita harus banyak membaca. Dengan membaca kita jadi punya keinginan untuk menulis. Itu kalau saya sih.
1: Yeah.
0: Tapi rata-rata teman-teman penulis ya begitu sih, awalnya tuh banyak-banyak baca dulu.
1: Okay.
0: Nah, setelah banyak baca lalu jadi ada keinginan untuk menulis juga karena pengen juga dia bukunya terpajang di toko buku.
1: Okay, terinspirasi ya tentunya ya Mbak Rini ya. Okay. Pesan sendiri Mbak dari satu buku yang keren banget ini kan Metamorfosis Cacing, apa yang ingin Mbak sampaikan kepada teman Produa untuk menginspirasi dan juga tentunya bisa memberikan manfaat untuk teman Produa, gimana Mbak Rini?
0: Ya pokoknya kepada semua teman-teman Produa terutama generasi muda gitu ya.
1: Iya.
0: Maju terus, pantang mundur. Biarin orang-orang mau ngomong apa, selama yang kita kerjakan benar, halal.
1: Ya.
0: Terus tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu kehidupan, tidak mengganggu alam, go lah.
1: Oke.
0: Lanjut terus.
1: Oke, gitu. Luar biasa ya. Pokoknya kayak tema kita hari ini kan kebangkitan nasional. Pokoknya harus bangkit gitu kan ya, berarti ya. Apa yang membuat anak muda, terutama teman Produa kayak ini loh harus dimiliki dari buku Metamorfosis Cacing di ini loh yang harus kalian tahu gitu kan? Apa nih kira-kira Barat nih?
0: Apa ya?
1: Kira-kira dalam artian gini, kalian nanti apa ya yang ada di buku ini yang menjadi menarik perhatian kalian nanti jangan lupa dapatkan karena ada apa nih Mbak Rini kira-kira?
0: Ya pertama karena ada cerita yang menarik di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi cerita romansanya ada.
1: Oh, romansanya ada.
0: Romansa antara Ryo dengan Awaru yang beda budaya, beda suku. Terus juga beda status sosial ekonomi.
1: Oke.
0: Jadi ini menarik ya. Jadi ada kisah romansanya dan ada kisah perjuangan hidup.
1: Oke. Gitu.
0: Romansa, perjuangan hidup dan ada karena ini settingnya, jadi settingnya tuh ada setting Jakarta, ada setting Singkawang, dan ada setting Jogja nih.
1: Oh, mix ya berarti ya Mbak Retni ya.
0: Okay. Jadi
1: semuanya dapat nih.
0: Jadi saya cukup senang mengerjakannya karena saya bisa banyak apa ya? Kayak lagi rekreasi lah.
1: Oke.
0: Kalau waktu lagi nyeritain Jogja, kayak lagi rekreasi di Jogja. Jadi inget masa dulu, zaman-zaman kuliah di Jogja dulu.
1: Wow. Gitu ya teman Pro 2. Jadi tahu kan sebabnya kenapa sih kita harus membaca buku Metamorfosis Cacing ini ya? Karena memang ada romance-nya, ada nilai perjuangannya, dan juga ada nilai healing-nya nih ya kata Mbak Retni tadi.
0: Yeah.
1: Karena kita dibawa ke beberapa kota, ke beberapa provinsi, mulai dari Jogja, Jakarta, dan juga ada di Kalimantannya juga tentunya ya Mbak Retni ya. Wow, keren banget. Gitu ya teman Pro 2, jangan lupa kalau kalian penasaran dengan buku ini dan covernya, kalian bisa cek di YouTube-nya RRI Jogja Official teman Pro 2. Dan tentunya kalian yang kesempatan kali ini ingin bertanya ataupun penasaran dengan buku ini, kira-kira gimana Mbak caranya untuk mendapatkan buku Metamorfosis Cacing ini?
0: Buku ini sudah tersedia di toko buku Gramedia di seluruh Indonesia.
1: Ya.
0: Kalau misalnya nih yang di kotanya belum ada toko buku Gramedia, bisa pesan online. Tersedia di gramedia.com. Ada juga Gramedia official store di Shopee, di apalagi itu ya, Shopee, Lazada kalau nggak salah. Tokopedia juga ada.
1: Baik, berarti sudah tersedia dimanapun, baik online maupun offline-nya di Gramedia ya Mbak Retni ya.
0: Okay.
1: Baik, sebelum ditutup, sebelum kita closing Mbak Retni, kira-kira ini tadi kan sebenarnya kita ada dua ya bukunya, tapi kali ini yang ngasih pertanyaan dua, berarti ini khusus spesial untuk Fuad dan Kevin ya Mbak Retni ya.
0: Iya, Mas Kevin dan Mas Fuad, makasih.
1: Okay, ini kelihatannya dua tapi ngasih pertanyaannya bejibun nih ya. Langsung diborong ini kan ya. Okay, luar biasa sekali obrolan malam hari ini teman Pro 2. Ternyata di balik judul Metamorfosis Cacing ini ada makna yang sangat dalam tentang sebuah proses perjuangan, romance gitu juga ya, dan bagaimana seseorang ini bisa bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan sebuah buku yang wajib banget kalian masuk ke dalam reading list kalian di bulan ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mbak Retni atas waktunya.
0: Sama-sama, makasih.
1: Iya, nan jauh dari sana di Kalimantan sudah berkenan terhubung dengan kita di Pro 2 Jogja.
0: Ayo main-main kesini.
1: Main-main
0: ke Singkawang.
1: Oke, okay, kapan-kapan kita kesana pokoknya ya. Dikirim ke paket aja kali ya. Biar cepat. Oke, okay, pokoknya ini banyak sekali insight positif malam ini. Sukses terus untuk bukunya dan karya-karya selanjutnya ya Mbak Retni. Ini ke-19 berarti aku tunggu yang ke-20.
0: Amin, makasih, semoga.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih juga untuk teman Pro 2 yang udah setia mendengarkan melalui 102,5 FM dan bisa juga menyaksikan siaran ulangnya di RRI Jogja Official ataupun lewat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Dan sebelum kita pisah kali ini, aku ada pantun penutup mungkin ya, boleh dibantu cakepnya kali ya Mbak Retni ya. Jalan-jalan membeli bakwan, pulangnya membeli bakpia. Membaca buku bikin kita pintar kawan. Sampai jumpa di book review berikutnya. Saya Safira Ajeng pamit undur diri dulu. Dan selamat malam, selamat beristirahat. Teruslah beraktivitas. Terima kasih Mbak Retni dan juga teman Pro 2.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Satu lagu dari Lala Huta, Cincin Teman Berdua. Ya, buat kalian yang mungkin lagi nyiapin cincin untuk seseorang, wah pas banget nih kayaknya ya Teman Berdua. Dan semoga kali ini kalian bisa mengupayakan cincin itu untuk seseorang yang betul-betul bisa ada dalam hati kalian dan juga bisa menjadi pendamping kalian kelak nanti, Teman Berdua. Dan kali ini materinya, topiknya apa sih? Kali ini ada satu topik yang bisa kita discuss bareng, Teman Berdua. Satu topiknya adalah, apa sih yang kamu miliki sekarang tetapi itu tidak kamu miliki di masa lalu, ataupun di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya, kira-kira apa? So langsung join aja di 0811-2511-025. Ceritakan sesuai apa yang kamu rasakan tadi ya. Topiknya adalah apa yang kamu miliki sekarang tetapi tidak bisa ataupun tidak di masa lalu tidak kamu miliki. So kalian bisa join di 0811-2511-025. Kasih cerita yang paling menarik tentunya Teman Berdua, dan aku akan menantikan kalian bergabung di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Hit Music. Pro 2 Indo Hits persembahan 102.5 FM Pro 2 Jogja.
1: Nah, teman Pro 2, ini dia jawara baru kita di chart lagu Indonesia. Pro 2 Indo Hits 20 lagu paling hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Fanny Sugi featuring Herua, Jogja, lantai 2.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Safira Jeng masih menemani kamu teman Pro 2 di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini masih dengan topik yang udah aku share teman Pro 2 tentang apa sih yang kamu miliki sekarang tetapi tidak kamu miliki di masa lalu kamu nih ya. Udah bergabung kali ini ada Fida dan juga Bayu di Godean. Fida di Klaten, thank you Fida, aku bacakan ya kak ya. Kali ini apa yang aku miliki sekarang tetapi di masa lalu tidak aku miliki adalah uang kak. Aduh, uang, kenapa nih? Dulu waktu anak-anak masih sekolah belum bekerja, hanya punya uang saku untuk sekolah dari orang tua. Semua dari orang tua, semua uang. Sekarang sudah dewasa, lulus kuliah S1, bisa bekerja, sedikit demi sedikit bisa nabung. Alhamdulillah bisa terkumpul untuk lanjut studi kuliah lagi. Insya Allah sudah lebih dari cukup. Senang banget kalau punya penghasilan sendiri dan bisa memanfaatkannya untuk hal-hal baik. Wow, keren Vida, apresiasi buat kamu luar biasa. Tapi emang iya ya kalau kita tuh kerja ataupun melakukan sesuatu itu karena dari uang kita sendiri tuh rasanya kayak lebih hati-hati ya kan. Kemudian lebih semangat lagi karena kita tahu nih prosesnya gak gampang nih untuk dapat ini. Thank you Vida yang udah gabung kali ini dari Klaten teman Pro 2. Dan juga kita masih menantikan kalian untuk bergabung dengan topik malam hari ini. Apa sih yang kamu miliki sekarang tetapi tidak bisa kamu miliki di masa lalu? So kali ini aku masih menunggu di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Goal. Dalam permainan sepak bola, istilah gol memiliki arti yang sangat spesifik dan tidak sekedar soal bola masuk ke gawang. Berdasarkan aturan resmi yang ditetapkan oleh FIFA dan disusun oleh The International Football Association Board dalam Law of the Game, sebuah gol dinyatakan sah apabila seluruh bagian bola telah melewati garis gawang, berada di antara kedua tiang gawang, serta berada di bawah mistar. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Sebuah gol juga hanya dianggap sah jika tidak didahului oleh pelanggaran apapun dari tim yang mencetaknya. Artinya, jika sebelum bola masuk ke gawang, terjadi pelanggaran seperti offside, handball, atau foul, maka gol tersebut dapat dianulir oleh wasit. Hal penting lainnya adalah bahwa bola harus benar-benar melewati garis gawang secara keseluruhan. Jika hanya sebagian bola yang masuk atau masih menyentuh garis, maka belum dapat dianggap sebagai gol. Untuk membantu memastikan keputusan ini, dalam pertandingan modern bahkan digunakan teknologi seperti goal line technology yang mampu mendeteksi apakah bola sudah masuk sepenuhnya melewati garis atau belum.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kali ini masih dengan satu topik yang sama nih di hari ini. Gimana nih Rabu malam kalian gimana? Semoga makin tenang, makin nyaman ya kan. Apalagi besok sudah hari Kamis. Habis Kamis apa? Jumat weekend lagi teman Pro 2. Cepat banget gak sih? Dengan topik yang kali ini aku kasih nih, apa yang kamu miliki sekarang tetapi tidak di masa lalu kamu tidak bisa memilikinya. Aku akan bacakan dari Fuad kali ini. Semoga Fuad lagi nyimak ya. Semangat juga dan selamat untuk Fuad yang kali ini udah dapat buku dari buku review kali ini. Nah, ini Fuad cerita nih, sejak SMP tuh aku mulai tertarik nih dengan olahraga badminton karena saat itu melihat pertandingan bulu tangkis di GBK Jakarta yang disiarkan di TV. Selain itu juga kakak sepupu ada yang pintar nih main badminton dan juga ikut les badminton. Saat itu aku belum bisa beli raket. Main badminton pakai apapun, pakai papan kayu yang dibentuk seperti raket. Alhamdulillah sekarang sudah bekerja, sudah bisa beli raket dan juga sepatu badminton sendiri. Wow, terharu banget sih. Emang yang namanya hobi ya Fuad ya. Tapi BTW kalau ngomongin badminton nih, aku juga ada kesan sendiri loh. Aku kangen banget sama masku yang sekarang lagi di Arab. Dia juga kebetulan seneng banget tuh bulu tangkis ya kan. Barangkali lagi nyimak kali ini. Ayahnya juga ada Pak D Rosid yang kali ini bergabung. Happy Milad, selamat ulang tahun Pak D. Ya kali ini masku tuh juga ini pemain badminton. Pak Deku juga pemain badminton tuh, atlet badminton juga yang lagi ulang tahun ini Pak D ya kan. Jadi kayak kangen gitu loh, tiba-tiba pengen main bareng, badminton bareng gitu. Terima kasih ya Fuad udah ngingetin. Pokoknya thank you Fuad dan semangat. Semoga bisa kembali lagi sambil healing, sambil olahraga badminton gitu kan ya, dengan orang-orang tersayang. Wow. Dan kali ini Fuad juga mau request lagu Tulus Hati-Hati di Jalan. Thank you giveaway-nya ya Fuad ya. Udah aku makan nih. Sama teman-temanku di sini. Pokoknya lancar rezekinya selalu. Dan kali ini spesial buat Fuad, aku mau puterin lagu Tulus Hati-Hati di Jalan spesial untuk menemani malam hari ini. So stay tune teman berdua di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
1: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
0: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
1: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
0: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalnya bukan milik kita.
1: Hmm, iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
0: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
1: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
2: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Satu lagu dari Bunga Citra Lestari, teman pro 2, Harta Berharga. Pas banget ya, spesial yang udah di request sama si Bayu yang ada di Godean. Emang ya tadi sayangnya ini ya, aku bacanya harusnya baca ceritamu dulu nih Bay. Tapi gak apa-apa ya, pokoknya hari ini spesial udah aku puterin buat kamu Bayu yang udah gabung kali ini. Mana si Bay, kamu si Bay. Oh iya nih, malam Mbak Jeng. Oke, malam juga Bayu, pripun kabari ya. Biasanya kasih parian ini Bayu nih. Rasanya lama banget aku gak ikut Rabu malam yang seru ini. Iya loh, setelah aku pikir-pikir ya juga nih ya. Tema malam ini sangat asyik Mbak Jeng. Sedikit cerita ya Mbak, waktu kecil kita tuh mungkin tidak pernah memiliki banyak hal dan hidup dalam kesederhanaan yang teramat sangat, dan hanya bisa memendam berbagai impian di dalam hati. Aduh, so deep ya. Namun kini ketika roda kehidupan telah berputar dan juga setiap tetes keringat perjuangan mulai membuahkan hasil, menyadari bahwa diri ini gak akhirnya mampu menciptakan kenangan-kenangan indah, bisa membangun usaha sendiri, berbagi kebahagiaan sejati, memeluk kehangatan keluarga yang utuh, terasa seperti mukjizat yang menyentuh palung jiwa terdalam. Sebuah bukti indah bahwa luka dan juga kekurangan di masa lalu bukanlah akhir cerita, melainkan cara Tuhan menuntun kita untuk jauh lebih bersyukur atas setiap berkah yang kita miliki hari ini. Thank you Bayu, ya ampun, ini ngingetin kita untuk senantiasa bersyukur. Dimana ya gak semuanya yang namanya keluarga itu bisa bertemu, bisa kumpul gitu kan ya. Tapi kali ini kita patut bersyukur bagi kalian yang mungkin bisa berkumpul dengan keluarga. Jangan sampai kita kehabisan waktu di luar gitu kan ya, sampai-sampai kita lupa bahwa ada keluarga, tempat terhangat kita berkumpul gitu kan ya. Thank you Bayu. Maaf ya Bay, tadi malah aku udah puterin dulu Bunga Citra Lestarinya. Pokoknya spesial tadi udah spesial aku kasih ke kamu ya Bay. Pokoknya spesial pakai telur lah ya. Dan kali ini ada Nyoman Paul Memori Kita. Semoga ini benar-benar bisa menjadi memori indah buat kita semuanya, terutama juga buat Bayu di Godean yang udah gabung kali ini, bisa betul-betul menjadi momen ataupun kenangan indah untuk kamu ya Bay. Satu lagu dari Memori Kita dari Nyoman Paul spesial buat Bayu yang ada di Godean di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bangsa ini pernah bangkit karena ada keberanian. Keberanian untuk bersatu, untuk bergerak, dan untuk percaya bahwa Indonesia bisa berdiri kuat di atas kaki sendiri. Hari ini, semangat itu ada di tangan generasi muda. Tunas bangsa yang tumbuh dengan mimpi, kreativitas, dan semangat perubahan. Menjaga kedaulatan negara bukan hanya tugas para pahlawan di masa lalu, tapi juga tugas kita hari ini. Lewat karya, lewat prestasi, lewat sikap yang menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Karena negeri yang besar lahir dari generasi yang berani melangkah. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya udah mulai rame nih teman Pro 2 di jam 10.18. Akhirnya kebanyakan satu persatu yang udah gabung kali ini. Sudah hampir berapa nih? 5 lagi ya yang gabung ya. Oke, kita awali dari Mbak Fidah Klaten yang udah gabung lagi. Apa nih? Aku mau request lagu, masih bisa gak ya? Kalau waktunya gak sampai gak jadi request. Oh, kalau masih mau request silakan. Semoga nanti kalau pas nyanda lagi sampai gitu kan ya. Nanti aku puterin kalau Mbak Fidah datang. Pokoknya santai aja, di share aja kira-kira mau request apa. Kali ini juga ada Lara Purnama Sari yang gabung. Assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin request boleh gak? Boleh banget. Oke, di ngobrol yuk kali ini, terkadang ada masa dimana kita hanya bisa memandang dari jauh apa yang kita dimiliki orang lain saat ini. Sementara diri ini hanya mampu berdoa dalam diam saja. Hari ini mungkin Allah telah memberimu sesuatu yang dulu pernah kamu anggap mustahil untuk dimiliki, seperti kesehatan, pekerjaan, pasangan, keterangan, bahkan sekedar bisa makan dengan tenang. Tapi terkadang manusia itu terlalu sibuk mengejar yang belum ada, sampai lupa mensyukuri apa yang dulu pernah ia tangisi dalam doa. Maka sebelum mengeluh tentang hidup hari ini, ingatlah bahwa dulu kita pernah meminta sesuatu dengan sangat indah agar bisa berada di titik seperti sekarang ini. Dan Allah dengan caranya yang indah akhirnya mengabulkannya. Maka dari itu belajarlah untuk melihat ke bawah, bukan untuk merendahkan siapapun, tetapi agar hati ini tahu caranya bersyukur. Karena saat ini, saat kita terus-menerus melihat ke atas, hidup kita terasa kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan saat ini. Terima kasih kak. Sekalian aku juga mau izin request lagunya Selina Munaf, Simfoni Hitam. Oke. Thank you Lara Purnama Sari yang kali ini udah gabung dan request lagunya tadi. Oke, aku carikan ya, yang Simfoni Hitam dari Serina ya. Oke. Aduh, kok kebetulan belum ada nih Lara nih. Coba kira-kira Lara mau request apa lagi nih selain Simfoni Hitam nih. Coba nanti bisa coba Lara ketik lagi ya di kesempatan kali ini. Kalau dari Serina sendiri, kebetulan tinggal lagunya yang mana nih? Oh, tinggal lagunya yang ada nih. Ataupun juga ada Selamat Datang Cinta, Akan Kutunggu, sama Nostalgia Bersama. Kira-kira mau yang mana coba Lara Purnama Sari? Nanti bisa ya, antara lagunya antara yang Mengenang, Selamat Datang Cinta, ada dan juga Akan Kutunggu. Atau Apakah Kau Jatuh Cinta, Apakah Aku Jatuh Cinta dari Selina dan juga Vidi Aldiano. Spesial kali ini untuk Lara yang udah gabung, aku puterin dulu lagunya dari Dere ya, yang Rumah, supaya betul-betul kita bisa mendapatkan rumah yang sangat indah, rumah yang sangat hangat untuk keluarga kita. Dan yang aku maksud rumah di sini bukan semata-mata bangunan ya, dalam artian betul-betul lingkungan dan juga keluarga yang bisa memberikan kehangatan untuk kita. Thank you Lara Purnama Sari udah gabung, spesial buat kamu ada Dere, Rumah.

0: pagi, Gan. Kerja apa sekarang?
1: Sekarang jadi sutradara aja, Tante.
0: Hah? Sutradara? Ah, itu mah hobi aja kan, iya kan?
1: Ya, kerjaan juga, Tan. Hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
0: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Nggak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN? Nggak mau.
2: Di balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.

Bingung nih nyari kerjaan lagi. Alhamdulillah Mbak, sekarang udah punya pekerjaan yang ya cukup lah, di rumah bareng suami, bisa tetap kontrol tumbuh kembang anak, dan gak perlu dandan, gak perlu seragam, jam kerja atur sendiri, waktu libur bikin jadwal sendiri. Meskipun jarang libur Mbak, ya kan banyak ya orderannya Mbak Tri. Nah, tapi waktu istirahat bisalah diatur sedemikian rupa. Nah, pokoknya cintai pekerjaan kita apapun itu, meskipun tidak membuat kita kaya, tapi membuat kita bertahan hidup. Gitu kan Mbak Ajeng? Iya dong, keren banget nih Mbak Tri. Baik Mbak Tri, dari Mbak Tri aku belajar bahwa ya ketika kita mensyukuri apa yang kita dapatkan gitu kan, itu akan menjadi enak gitu kan, menjadi lebih nyaman gitu. Dan kali ini Mbak Tri, pokoknya aku sebenarnya cita-cita juga gitu Mbak Tri, bisa punya pekerjaan yang sama suami di rumah, ya kan. Cah, bahas suami ngimpi kali ya, ntar dulu santai gitu kan ya, yang bisa sama suami, kemudian bisa melihat perkembangan anak. Tapi itu seru banget loh Mbak, bisa kerja bareng suami di rumah, kemudian gak perlu ngatur ini ya, atur jadwal sendiri kan ya, enak, ngatur jadwal istirahatnya sendiri, ngatur liburannya sendiri, itu keren banget sih. Pokoknya serba disyukuri apa yang didapatkan sekarang, apa yang dipekerjakan sekarang. Oke, thank you Mbak Tri di Playen, pokoknya terima kasih banyak udah gabung malam hari ini. Dan di malam hari ini spesial buat Mbak Tri, aku akan kasih lagu yang udah di request tadi. Ada Bruno Mars, Too Good To Say Goodbye. And special for you Mbak Tri,

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di setiap mimpi anak muda, ada masa depan bangsa. Di setiap langkah kecil generasi hari ini, ada harapan Indonesia nanti. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tapi tentang menjaga semangat terus hidup di hati anak bangsa. Menjaga tunas bangsa dengan pendidikan, dengan kepedulian, dengan ruang untuk tumbuh dan berkarya. Generasi muda tumbuh kuat, Indonesia tegak berdaulat. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

0: 102FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 102,5 FM Rudua Jogja, teman terbaik kamu. Satu lagu tadi udah aku puterin teman berdua dari Liodra. Dan kali ini tentunya menemani kamu yang masih begadang nih sampai jam 10 lebih teman berdua. Dan kali ini akan aku bacakan masih ada yang bergabung di nomor bawah kita di 0811-2511-025 teman berdua. Ada Mbak Lara yang udah ngucapin terima kasih ya, udah dibacain, terima kasih juga lagunya. Ya meskipun lagunya tadi belum ketemu ya, Sarinanya yang mana, pokoknya nanti aku carikan lagi. Atau mau judul lagu lainnya juga gak apa-apa, masih dengan Sarina. Mbak Tri di pelayan, apa nih? Iya Mbak, kadang jam tidurnya berantakan nih, tapi tetap diusahakan istirahat cukup. Oh ya, jangan lupa istirahatnya loh Mbak Tri, itu penting banget. Kali ini aku mau muterin spesial WhatsApp ataupun voice note dari Kevin Ariel di Catur Tunggal yang udah gabung. Halo Kevin.
1: Selamat malam Kak Ajeng. Kalau ngomongin tentang hal yang saat ini bisa aku miliki tetapi dulu aku belum bisa memilikinya, yaitu waktu dan juga kesempatan untuk bisa membaca buku dan terutama berdiskusi dengan penulis buku yang baru-baru ini diterbitkan seperti itu. Karena dulu terutama sebelum tahun 2019 itu akses ke toko buku di tempatku itu masih cukup sulit karena dulu belum banyak toko buku komersial yang ada di Kabupaten Cilacap, sehingga dulu itu untuk bisa mendapatkan buku-buku yang baru terbit itu harus menuju ke sebuah mal yang berada di Kabupaten Banyumas. Lalu sampai tiba di tahun 2022, waktu itu saat masih pandemi COVID ya, itu aku mulai ada ketertarikan untuk mendengarkan radio. Dan di saat itu aku mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 2 yang berada di daerah Purwokerto. Dan saat itu ada sebuah acara yang isinya itu berdiskusi dengan para penulis buku, hampir sama dengan segmen Book Review Pro 2 Jogja. Dan di saat itu aku mulai tertarik dengan kegiatan literasi, utamanya kegiatan yang berhubungan dengan diskusi bersama penulis buku yang baru-baru ini diterbitkan ataupun yang bukunya itu sebelumnya pernah aku baca tetapi belum ada kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan penulisnya, ataupun genre buku yang aku suka yaitu novel dan juga buku tentang self-improvement yang dimana aku tertarik untuk membacanya dan juga mengulas isi buku tersebut. Dan dari situlah sampai dengan hari ini aku selalu tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi, terutama berdiskusi dengan penulis buku untuk bisa semakin memperluas wawasanku terkait kegiatan literasi ini. Seperti itu, terima kasih.
0: Wow Kevin, luar biasa ceritanya, runtut banget ya Kevin ya. Terima kasih Kevin yang udah gabung kali ini, udah ngasih cerita spesial dan selalu ngedengerin Pro 2 Jogja dan Pro 2 khususnya ya, teman Pro 2 kali ini ada Kevin yang selalu pantau Pro 2. Thank you Kevin. Pokoknya teman Pro 2, kalau misalkan kalian lagi pengin dengerin Pro 2 Jogja tapi enggak pas lagi di Jogja nih, jangan lupa pastikan kalian unduh aplikasi RRI Digital. Kayak Kevin nih kemana-mana pakai aplikasi RRI Digital, dan semoga kita bisa menghibur kalian dimanapun kalian, kapanpun. Tadi juga ada Fuad yang ternyata di Pontianak ya, di Kalimantan, dan juga tetap selalu pantau RRI Pro 2 Jogja. Ada juga dari Pak De Roshid tadi kan, ada juga yang udah gabung dari Banten. Terima kasih ngedengerin pakai RRI Digital yang gabung kali ini. Dan Pro 2 kali ini ada spesial lagu buat kalian supaya kalian tambah semangat juga dan juga bisa memaknai hidup yang ada di dunia ini apapun yang kita hadapi. Satu lagu dari The Massive, Jangan Menyerah tentunya. Semoga bisa memberikan semangat buat kalian yang kali ini mungkin lagi begadang, lagi mikirin sesuatu yang mungkin sangat mengganggu pikiran kalian ya. Semoga lagu ini bisa memberikan semangat spesial buat kalian. Dan ini dia.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 masih bareng aku Safira Ajeng yang menantikan kamu. Dan thank you yang udah gabung kali ini di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Dan makasih yang udah nemenin aku tentunya teman Pro 2 dari tadi di jam 7 sore ya teman Pro 2, 7 malam ya. Kali ini dan saatnya aku Safira Ajeng pamit dulu. Dan kita mau lanjut ke jazz music teman Pro 2. So stay tune di 102,5 FM. Jangan lupa dengerin selalu di kalian di RRI Digital. Bisa juga tentunya di aplikasi web di web rri.co.id teman Pro 2. Dan selamat malam. Bye-bye.
1: Jangan

Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.

0: Serius amat ya handphonenya.
1: Iya nih, lagi apply pinjol, pinjaman online, buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
2: Tahan.
1: Hah? Emang kenapa?
0: Kayaknya fintech ilegal tuh, soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel, nggak lebih dari itu.
1: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
0: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
1: Oh gitu? Wah, thanks banget infonya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupakan.

0: Turn on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: sayurnya asin, pindang ikannya juga asin. Ini sambalnya juga keasinan. Ya ampun, kenapa pada asin semua gini sih?
1: Ih, mungkin lidah kamu tuh yang gak beres. Masakan seenak ini dibilang asin. Takaran garamnya udah pas kok.
2: Mana sini aku cobain makanannya. Asin banget.
0: Bener kan, makanannya keasinan. Bahaya loh buat kesehatan kalau gak bijak garam. Dalam setiap masakan, itu minimal 5 gram per hari udah cukup banget. Masakan kamu juga bakalan tetap enak kok.
2: Kalau gak bijak garam, hati-hati, hipertensi loh.

Di setiap mimpi anak muda, ada masa depan bangsa. Di setiap langkah kecil generasi hari ini, ada harapan Indonesia nanti. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tapi tentang menjaga semangat terus hidup di hati anak bangsa. Menjaga tunas bangsa dengan pendidikan, dengan kepedulian, dengan ruang untuk tumbuh dan berkarya. Generasi muda tumbuh kuat, Indonesia tegak berdaulat. Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman perdua. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan kami akan hadir kembali di pukul 5.

0: Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro2 sepanjang hari ini.
1: Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026.
0: Dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro2 dari Jalan Avandi Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 yang jam segini udah siap-siap untuk beraktivitas. Semoga hari kamu berjalan dengan mulus dan menyenangkan ya. Bareng aku Safira Ajeng yang bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 sampai nanti di jam 10. Tahu jangan kemana-mana karena Pro 2 Jogja bakal jadi teman terbaik kamu seharian ini. Nanti

0: Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu seperti layaknya anak-anak suku Quraisy saat itu. Ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan, Rasulullah pernah berkata,
1: "Fatimah adalah darah dagingku. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkanku. Dan apa yang mengganggunya juga menggangguku."
0: Ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu. Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin. Mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam. Sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana. Tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harisah bin Nu'man, mendengar kabar ini. Dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana. Pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Hasan dan Husain. Bahkan Rasulullah berkata,
1: "Keduanya adalah permata hatiku di dunia."
0: Hadis riwayat Bukhari. Mengurus rumah sekaligus mengurus anak-anak sendirian bukan hal yang mudah. Apalagi kala itu kehidupan kaum muslimin begitu berat. Suatu hari, Fatimah mengadu kepada suaminya. Saat itu, Fatimah berpikir,
2: bagaimana kalau kita meminta kepada Rasulullah satu tawanan perang sebagai pembantu?
0: Namun, Rasulullah menolak permintaan putrinya itu. Saat itu, ada kebutuhan yang lebih mendesak, yaitu menjual para tawanan perang itu, dan uang hasil penjualan itu akan digunakan untuk membeli persediaan makanan bagi seluruh kaum muslimin. Fatimah dan Ali bisa menerima alasan itu, namun tetap saja hati mereka merasa pedih. Malam harinya, Rasulullah menemui putri dan menantunya itu. Rasul berkata,
1: maukah aku ajarkan kepada kalian yang lebih baik dari yang kalian minta tadi? Jika hendak tidur, bacalah takbir 33 kali, tasbih 33 kali, dan tahmid 33 kali. Ini lebih baik dari seorang pembantu.
0: Peperangan terus saja terjadi antara kaum muslimin dan orang-orang yang membenci Islam. Fatimah dan wanita-wanita lain pun ikut berjuang. Mereka bertugas untuk mengobati prajurit yang terluka serta menyiapkan makanan dan minuman. Dalam perang Uhud, hati Fatimah pilu kala dia harus merawat tubuh ayahnya yang terluka. Luka di tubuh Rasulullah sangat dalam hingga darah tidak bisa berhenti mengalir. Dengan sabar, Fatimah merawat ayahnya hingga sembuh. Meski harus berhadapan dengan maut setiap hari, Fatimah tidak pernah takut. Dia terus berjuang bersama ayah, suami, dan semua kaum muslimin lainnya. Suatu hari, Rasulullah sakit parah hingga tidak bisa bergerak. Fatimah pun menjenguk ayahnya. Saat itu, Rasulullah membisikkan sesuatu kepada Fatimah. Namun, Fatimah tidak mau memberitahukan kepada siapapun tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Tak lama setelah itu, Rasul pun wafat. Barulah setelah ayahnya wafat, Fatimah kemudian bercerita tentang apa yang dibisikkan oleh ayahnya. Ternyata, Rasul berkata bahwa sakitnya itu akan segera berakhir dengan kematian. Dan Fatimah merupakan keluarganya yang menyusulnya paling cepat. Rasul juga berkata bahwa Fatimah adalah pemimpin para wanita di surga selain Maryam binti Imran. Dan ternyata benar, 6 bulan setelah Rasulullah wafat, Fatimah sakit parah dan kemudian menyusul sang ayah.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Apa yang harus kita lakukan ketika terjadi gempa bumi saat berada di dalam mobil? Saat terjadi gempa bumi dengan kekuatan besar, kamu akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil kamu di kiri bahu jalan, dan berhentilah dengan aman. Ikuti instruksi dari petugas yang berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pamer.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit me with your do-do-do, Hayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih, antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Setelah bencana tanah longsor terjadi, apabila sudah melakukan langkah evakuasi diri, pengamanan yang bisa dilakukan sendiri dengan tetap menjaga suasana jangan sampai terjadi kepanikan. Namun yang perlu diperhatikan, meskipun longsor sudah terjadi, belum tentu ada pohon maupun material lain yang akan menyusul jatuh. Sebaiknya, hindarilah wilayah longsor, karena kondisi tanah yang masih belum stabil. Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi dan tetap waspada akan terjadinya longsor susulan.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Ya.

Teman Pro 2, kita awali dari berita internasional tentunya. Teman Pro 2, sidang Majelis Kesehatan Dunia WHO ke-79 resmi dibuka di Jenewa dengan dihadiri para menteri kesehatan dan juga diplomat dari berbagai negara. Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda penting, mulai dari kesiapsiagaan pandemi hingga pendanaan kesehatan global yang tentunya pada kesempatan kali ini dilaksanakan pada Rabu 20 Mei 2026. Sidang juga menyoroti penguatan sistem kesehatan internasional di tengah ancaman wabah Ebola dan hantavirus. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi berbagai krisis kesehatan global.

Komisi 1 DPR Republik Indonesia bersama Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong penguatan perlindungan anak di ruang digital. Langkah itu dilakukan melalui sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP Tunas. Dan hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertajuk PP Tunas, Ruang Digital Anak Aman dan Sehat di Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dan webinar ini membahas meningkatnya ancaman digital terhadap anak di Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Bantul terus memperkuat komitmen dalam menghadirkan tata kelola persampahan yang lebih modern, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat pengharmonisasian, pembalutan, dan juga pemantapan konsepsi rancangan peraturan bupati atau raperbup tentang rencana induk persampahan yang digelar kantor wilayah Kementerian Hukum, Kanwil Kemenkum di Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Rapat harmonisasi ini menjadi tahapan penting dalam penyusunan arah kebijakan pengelolaan sampah jangka panjang di Kabupaten Bantul.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Pagi hari selalu punya cerita baru ya teman Pro 2. Ada yang lagi semangat mengejar target, ada yang masih ngumpulin mood, ada yang belum bangun. Ada juga yang udah kena macet pagi hari ini. Tapi kayaknya kalau di Gejayan belum begitu macet sih, masih lancar sih teman Pro 2. Dan apapun suasananya pagi hari ini, yuk kita mulai dengan energi positif bareng aku, Safira Ajeng di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 yang siap menemukan kamu tentunya sampai nanti di jam 10 teman Pro 2. So stay tune ya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: bukanku.
1: Stay tuned on Prodware Vamp.
0: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

Morning teman Pro 2, dan kali ini memulai hari baru ya di hari Kamis edisi 21 Mei 2026. Artinya ada kesempatan baru juga buat bikin cerita yang lebih seru dari kemarin teman Pro 2. Mungkin kemarin udah seru, hari ini harus lebih seru. Kan ada tuh, kita tahu kan ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Mau hari ini sibuk, mau hari ini santai, mau hari ini penuh dengan deadline, jangan lupa kasih waktu buat sendiri menikmati pagi ya teman Pro 2, mumpung lagi cerah-cerahnya nih pagi hari ini. Dan tentu aja pagi ini bakal lengkap tentunya teman Pro 2 yang ada sepada. Selamat pagi teman Pro 2, dan nanti juga ada santai siang kayak biasanya loh ya. Jangan lupa kalian bisa bergabung tentunya di Wawa kita di 0811 2511 025. Bagi kalian yang ingin titip-titip salam kali ya kan, untuk saudara atau teman. Dan kali ini aku mau menyapa dulu yang pagi hari ini udah hadir. Ada Mbak Tri di pelayan nih. Aduh, selamat pagi. Gimana tidurnya nyenyak? Ya nyenyak toh ya Mbak. Gimana ya, nyamanya ngantuk kan. Semalam habis tutup siaran udah buka lagi, udah ketemu lagi. Pasti ya ada capeknya, tapi senang banget bisa semangat lagi ketemu dengan teman Pro 2 kali ini. Ada juga Bayu yang udah absen. Halo, kok absen? Present ya, present dong. Kali ini Bayu yang udah hadir di pagi hari ini dari Godean. Thank you Bayu. Ada Mbak Rini. Apa nih Mbak Rini? Halo Mbak Rini, aku juga menyapa kamu yang ada di Pakem. Halo setulur-setulur Pakem. Pokoknya selamat pagi ya. Dan kali ini aku mau puterin dulu deh lagunya spesial kali ini buat Mbak Tri di pelayan yang udah nomor 1, Noci, nomor Sici. Udah gabung kali ini ya Mbak Tri, matur nuwun sangat. Dan spesial Mbak Tri minta lagunya Justin Bieber, Beauty and the Beat. Spesial buat Mbak Tri yang ada di pelayan, aku puterin dulu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola terbesar di dunia yang pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, hanya 13 negara yang ikut berpartisipasi, dan Uruguay keluar sebagai juara pertama di hadapan pendukungnya sendiri. Turnamen ini kemudian berkembang pesat, meski sempat terhenti di tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Setelah itu, Piala Dunia kembali digelar pada tahun 1950 dan terus berlangsung setiap 4 tahun sekali hingga saat ini. Seiring waktu, jumlah peserta makin bertambah, teknologi semakin canggih, dan pertandingan semakin kompetitif. Dari sekedar turnamen kecil, kini Piala Dunia menjadi ajang yang menyatukan miliaran orang di seluruh dunia. Penuh dengan sejarah, emosi, dan momen tak terlupa.

Thank you katanya Mbak Rini di Pakem yang udah gabung kali ini. Thank you udah diputerin lagunya Justin Bieber yang Beauty and the Beat ya kali ini. Ya, oke, sama-sama Mbak Tridi Pelayan. Dan buat kalian yang kali ini mau request lagu, langsung join aja tentunya di 0811-2511-025. Apa nih kata-kata hari ini nih Mbak Tridi Pelayan? Belum ngasih kata-kata tapi ngasih pesan nih. Thank you, jangan lupa sarapan nasi, mergo sarapan SMEDE marak ke halusinasi. Bisa aja kata-katanya, aduh. Oke, ada juga yang udah bergabung kali ini. Bye-bye, yang minta lagunya Indah Kus ya. Bener gak sih? Indah Kus malu-malu.

Lo oke, okay. Indahkus malu-malu spesial kali ini Bayu dan juga mintanya Shawn Mendes yang Treat You Better. Oke. Okay. Baik, thank you. Abis itu mari ini dibakem yang request lagunya Vistarot yang sama Tila Channel ya. Makasih. Oke, sama-sama. So, teman-teman berdua buat kalian yang kali ini lagi perjalanan, tetap hati-hati di jalan ya, karena udah agak lumayan ramai nih ya. Apalagi udah mau hampir jam 7 ya kan. Tanda-tanda udah pada mau masuk. Ada yang masuknya jam 7, ada juga yang masuknya di jam mungkin di jam 8 ya kan. Pokoknya semuanya harus hati-hati, pastikan apa yang mau dibawa jangan sampai ketinggalan gitu kan ya, teman-teman berdua. Dan kali ini udah ready buat Bayu ya di godean. Aku siapin ada dia featuring Indahkus malu-malu spesial buat kamu yang udah gabung kali ini.